nombor kami. Tang kami dekat nombor nama ke buat internet kami tu. Padahal dia telefon kau tu. Data mayuah mai tu. Tang nak boleh kena tu. Kena tu. Kau apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey, salah aku tu nak nombor aku dengan dua jahat tu. Oh, kami nak boleh. Nyak matadik bala bisik sidak ke berbiak ke tadi. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu tadi. Bukan yang nombor tai. Tak ada terekam orang. Dengan ada pelawak orang. Bakal ke melawak ke kata. Bakal ke melawak ke pamak. Lalu dia tancang. Saya dah bertiang pemancar. Nyak matadik tuai. Nyak duit-duitnya bak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikut pemesai polis di Fatehpur. Bernama Abhimanyu Manglik. Madah kesidak bisik nerima report senentang sikut lelaki benar rawahnya bak batiang pemancar. Tak iya nak ada jamah orang pendengar. Minak ianya tadi nur mantup ke pendih ti. Dan orang maya tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey mainin cukup bulan lah tau nak bayar. Bedau dah tai ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat nadai kita. Nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu YouTube kami ke meda orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu nyukan sejam kami meda. Kau betul air resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawat technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadinya mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinas nyadi di benua India ketegah nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang. Lemah berita kita keterubah. Kita mansang lagi menua Nigeria. Dia tu kita mansang lagi menua Nigeria. Nama utak kenya dia buat menua Nigeria. Di Nigeria dia mendengar selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya ke mana dalam persal sedar. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali paun kini. Merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Habis itu merik bungai. Bisik merik coklat, bisik merik barang bukai, merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria dan sikuk ni biak nerima kambin. Au kambin ni dua. Umas ya pemesai nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi habis persaba college nua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggalan. Jadi, ia ngumbai belakaban ni tadi seminat, nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise ke pernah dek? Bisi indah adiknya yang datai mai kambian kita sedia dek. Kita tu. Menemu ke diri nak ada indai kau kak berbaik ke kambian nak ada gerinti mai bungai lagi kau ya peningan dah uje pedak dekian. Jadi lebuah datai dedian peningan deh dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindua sedia sidak ya ke dia Ubaha Eze bak menua Nigeria deh pamana mahar dia tumpuk peniar dia Ubaha Eze. Kebenar ya peningai indai dekat meli ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu jang ilak meh. Nanti indai dia tu dah bisa duit ilak rusak. Aku meli ke dek kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kau indai peningai. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indai yang kena duit 120 ribu naira. Duit mena Nigeria. Pulang lagi duit kita 370 ringgit. Dia kena meli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa kurang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti nanti kita terima kambin. Nanti kita belaya beli ibu. Nemuai ngage menua Nigeria din. Ampit mansang ngage kin. Dia beri orang kambin tadi kita patut temaga hati. Laban nama kebuah orang bahasa kita. Nyadinya matadi bak raban bangsa Igbo. Kambin tu nang pemerik ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi bak mayuh macam pengawak ya. Kelebih lagi nanti datai rinai rimpu. Nang sigi pemerik ke pemadu ya tinggi. Bahasa dalam raba bangsa Igbo tu peninga. Hanya ya tadi anak yang mudah tu anak kita convocation terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu diriat kita kambian diriat kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua. Mansang lagi laman berita kita ketiga. Kian nikal baru lagi ni akak.
Menua atau peningan nama Gwalior di India Din. Oke, Gwalior ya, oke, Gwalior di India Din. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi reka lagu ne ya. Bunyi lagu kita ya, sanggup aku. Tantau ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke pangan indau ya. Bekini nak gama tu. Baka Aishwarya Rai, baka Kajol. Kita medak lagi nah. Siko lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah di saman polis, jadi saman kedetak ngagaya ₹5,500. RM280 duit kita eh. Laban kereta kedekena tadi dia saya ngau nak patut ngelengar undang-undang nak tahu eh? Nanti kereta kita kalau putih kalau lumayan ditampal kita gambar, kalau lumayan dicat-cat kita gambar katun nyeral kini, gambar keruntuk pala belah kini, tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini sigi nak tahu. Apa undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bab menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi bab menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita ori indau tu tadi engkah ya incinya tadi inselop bab mulut tadi alu lu siwam kereta kena ngagak bekau beribu itik mah bekaunya bab keritanya 4 jam indau tu. Ngayah ken selup. Kena ebak mulutnya. Ya aja. Nah, dah ke mai pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup e mulutnya. Lalu ditucul ebak keritanya. 4 jam yang agaknya. Nanti nak salah aku. Bekau siwamnya tadi. Bak keritanya tadi. Bekau mulut. Yang tadi cup mulutnya tadi. Lebih hari 3,400 iti. Bekaunya tadi. Nyak mereka dah kena seduai keritanya tadi. Kuluk kilik. Lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu. Laban tau dalam undang-undang. Nitih undang-undang kereta darat. Sikit nak tahu. Munyi kau pulih. Lalu disamaan orang ₹5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gwalior. Sida ya madah ke adit ya tu kai semina disamaan mata duit tang. Tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam teknya di menua orang peningal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyama tadi, tiga itik leman berita. Okay, uji kita berlelak dulu ni. Kita berlelak dulu, kita mending ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, sabar.

kita mancang buat round tiket dua program teman berita kita ke minggu untuk peningan ngage kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami itu dah lama udah bekejang hari pendaik kami itu hari pengkalan kami itu tanda dengan wak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang agak laman berita keempat ke sekali tu hari ni laman berita keempat agi bermenu India kita ada baik aku ya ha, kita akan main dengar hari menu India kita dengar cerita hari menu India sampai kita nyutur geluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya amat tadi peningar ya cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini peningan. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegal sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya, pendengar ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. De kemile ke orang pendengar. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisa berkena ke air, ngambil air dari sidik telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laban bermenuai India tu nyelai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi muna India dedian orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat tikas pemaduk tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemaduk baruah tu tadi dalit korang kasta dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya eh nanti keliak segi uluan warna tu jadi kasta tu tadi ngai orang medak laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baruah India ke pemaduk ya baruah pendiau ba menua ada dia nyak sida tadi nak ngai orang berkunci ngai sida ya ngai bakaban ngora tu jadi ko ngujuang ke laki tu dari peninga tusah ti sino emda bini nya ba tanya apa boleh hai ngena genua nya tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danu ni kedai ludah orang meya peninga kasih emda ba parau pun ha ko ya nare ngawa ko ya lagi mako ngaga kenuan tanya lagi telaga hai ko ba parau tu peninga ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alo dambe ya cangkuo, dambe ya sekuap peninga, dambe ya beliwang, tak mansang. Tak ada rumah ya ame tanah ba nak jauh hari rumah ndo sida dia tu. Rumah sida nya munye ku jako ra nyoba ka pararat. Rumah sida tu nah segi ensena ora tu. Raban namanya orang ke ari kasta dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawa ya gawa bertanam mutai bergigak ke pemakai tadi 4 jam jadi 6 jam lagi yang ngerumbak katanya 40 hari pendengar nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam yang gawa ngerumbak ke ngujuang ke pendengar mayanya tadi musim kemarau lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah siku-siku nyabak ama pulai nyawa siku-siku nyabak pulai nyawa siku-siku nyabak nama kebuah nyama tadi laban de kelanyai danu di kemelik kura dedian ketegal sidak datari kasta dalit nama ada pendengar nak munyi tadi benar apa ada kerumak ya telaganya peningah ke ngujuang ke telaganya tadi mimit basah luceknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak baparaunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya maka kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Hanya tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama tak kenyadi. Ha. Datai kia ngambil air. Ha. Lepas tak cukup dia nak lalu ngambil kia. Nyawa penyawa. Maik mua nak malu kau kita ya. Bukai kau nyebut. Kita nyebut. Ya maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawa bak. Telaga ke degaga orang. Ha. Macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nak yang sidak. Ambil maik nak dengan wak. Utai tuk sama ngenak. Kok ya apa dengarnya ngembuan hati itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor lima itu. Ari Karnataka di mana India ada dia. Ngenang siku nembiak Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empo. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembiak Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, Shriya tu. Nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bak, Karnataka India ada din. Siku nembiak berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bak, sebengkah penusah. Babdi. Okay, lenyau namanya tadi. Engkanya reda angkanya hancur kini ke ujung kedua pihak tangan ini tadi nyu de tetak orang siku ke baru de buai orang dalam tahun 2016 sobat nya meya tadi benar meya ba apo dah meto nadai guna me dop tu lagi ko indo bernama Syria tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besar itu buah laki ceceluam gamar bulu lengan tadi pinga ya nya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kerasa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pulai ngagai menua sepiak aku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntung Syria atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duiti risiko lelaki kau lutur tangannya tak nyelai Syria mendah nanti ngawak minta uliah butuang minta uliah dikena aku pasang kembali baku kau ya apa ni maka kemasan sepepat dia tahu au kebabula. Tentu kita ketawa apa tangan pasal maka sepepat amai kebabula. Dengar kita cerita tu nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutur 14 jam operation dia tur nyambung ke uratnya kena sambung tali darahnya urat gumpal isi muscle-nya tadi dia sambung bala dutur nemu mah aku nak nemu nyebut lebih harinya tapi bapak aku nak sigi utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nan ya semua ada pasang dia magang ke ngujung ke tangan yang tadi peningat tubuh hindunya borak tangan ke diterimanya tadi besai bebulu tangan besai tangan orang laki atau buah induknya mian tang nama tak nyandek peningal mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak bekat tangan empu peningal nadai bekat tangan orang laki lagi penyelai utai kenyadi itu peningal nyaman tadi ya kenyadi basiku induk bernama Syria bak menua Karnataka di India dan uliah mea peningal nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu kutai uliah uleh magang uleh naib bakau ra ke selamanya nyak mutai ke nyadi ba induk siko tu de kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bugulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ke bertemu baru meh au aku ada menlangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bugulai sejalan ngau kami ba YFM ban RTM di Kuching kelebih ke dalam program leman berita terima kasih ya kelebih lagi mega ngage kita di betuang empai lama bersama dengan program Sarawak ku sayang terima kasih ngage kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke ba kompleks lomba ngemain di betuang dia terima kasih ngage kita semua bertemu baru ba maya ke bukai bye bye ngage kita pengen semua bye bye.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninga di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, game kamu gelas jalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi yang tidak ada penanggul, kita dekat terus gelas jalan dengan DJ hari YFM Sibu berserimbang dengan SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka ya.
2: YFM segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.
2: Okey, Mini, kita terus ke muka ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Rolana.
2: Ya, Norbeta orang di muka pagi tu. Rindu Athena. Benar ramai.
3: Rindu
2: Athena. Selamat pagi, Mar. Norbeta.
3: Berita dari muka mana? Berita gaya kita di muka megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pehen Setia Raja di muka itu.
2: Banyak banyak.
3: Program Sawakku Sayang bagi penua kita di muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di muka itu, Mar?
3: Hari itu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuah tu dengan nama dia ke depan juga tanya tu. Seminggu semua jago dah dibuka.
2: Oh, seminggu dah katam di muka nah. Si gaya the baik pengawak kita ya. Nah.
3: Iya.
2: Terus kengau berita kita di muka ke pagi Tok Mara.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari sama pagi guys semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio tau ke RTM klik di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang tu program Sarawak ku sayang bagi menua muka nang kita program-program kita program Sarawak ku sayang kita ke sebedau tu tu lokasi tu kepala ni ke 8 dua program Sarawak ku sayang. Hari kedua hari itu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi. Jadi dia hari itu pengawak berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di muka di gulu premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi itu ia dah ngau dulu berjalan fun walk senyawa 3 km sedawai ke netu ngirup setabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi itu. Lepas sebuah maya kami ke Mansak sudah datai ber studio mini kita itu medok dan kedai ke bisik ke dia meh serta berada berbulai kau bisik main ke bisik berdurnya. Lalu kelimpah harinya dia bisik main ke lumba lumba baka lumba cukup ekar rakyat bisik pekit bidar lukut atau bisik dia sebut aku kemarin. Lalu kami semua dari YFM Cibu Cibu FM sempat dia ngerantau orang ke saya berjalan ke tak ke pemain bidar lukut atau nanya bagaimana cara bermain ke bidar lukut. Lalu nya boleh daripada kita batik Cibu FM keliparannya bisik wall climbing. Sari tu mereka bisa pergi tarik tali gaul street soccer. Lalu program community bisa muka tourism excellence. Ia dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan penuan dagang semua yang ambil tidak oleh mangsang kaki kanan luar tidak ia menyambut penatai semua kelepas kebisik pekit voice of muka balan kemah muka kitchen downstairs. Dan yang bakal sama mereka peraduan lagi dibuka kalai cari untuk mereka bisa cabut peraduan dan tajak pihak dan ingat pergilah hari ke penudi pergilah price ke besai bisik nanti balau orang ke engkau peraduan untuk kedai kita di muka di itu meh sekedar hari program diatur hari itu engkau ngelangsak aku nyebutnya dan nanti kita akan nemu sini lagi mana kita ke mana di itu nanti kita sebagai bahasa pavilion engkau services sanai dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service tapi saya berjalan ke perintah dan mereka berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nakat report aku ke pagi tu menang program So waktu saya bagi nama Mukah pada taraf Pengisetia Raja Mukah tak nak.
2: Mm-hmm. Oh, rindu hati kita lah nguluk ngawak dia na. Oh, Maya orang dah berengkah Maya datai bala ke dia?
3: Maya bala sudah ibu, bala sudah ayah tu dah sikat gap tu pagi tu
2: apa
3: nah,
2: lepas nah.
3: Sudah ayah dah
2: semangat
3: hati ngantik penatai premier kita ke di saya tu di tu dah.
2: Oh, rahsia hati nah.
3: Rahsia hati, kata hati menyaknya.
2: Oh.
3: Atau pelabak aku udah datai tu nak, lepas udah bermunyi drumnya.
2: Okay, Mar. Terima kasih, Mar, ke ripunuan. Yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu ke
2: penudik
3: nak.
2: Habis lagi nak.
3: Habis saya penudik. Sampai kakak
2: berlagu
3: baca tak
2: kenyalan. Lagi
3: kita
2: datang
3: dengan studio mini kami kita.
2: Anak
3: sanggup
2: hati
3: datang.
2: Bukan
3: minat ngari ke Sibu. Tahu ke ngari ke tidak bukai.
2: Itu
3: memang
2: peluang
3: lah. Saya awak
2: peluang
3: tau.
2: Peluangnya main kita berlagu.
3: Di
2: Tok Empu pun Tok Empu. Ngari ke YFM Sibu nak.
3: Ngari ke Sibu tau, ngari ke Kucian tau.
2: Mayuah mana sabuang dia saya ku.
3: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua station tau.
2: Yeah. Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak ke kita sebuat gawak.
3: Ya.
2: Oh.
3: Okey, terima kasih nak.
2: Okey, sama-sama DJ Man. Oh, salam juga bala dia. Okey. Selamat hujung minggu kita dia. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bye. Okey, entar DJ Man. Kau dah berkongsi dengan kita peninga berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak ku sayang ke benar diatur jam kreatif di muka. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari minggu tu tang tajak piap sis kedak sidak ke ngau SKS Mukah tu munyi ko DJ Maru tadi nyo seminggu agak semas seminggu bapalan ba Mukah ya. Okay, terima kasih sekali lagi dengan kami peninga kita ke bisiknya apa ke pagi tu nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami dengan radio online RTM klik nak ngira yang tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah sekali ke di Semenanjung Malaysia di Sarawak di Tompo di Sabah di Brunei Kalimantan di Singapura tak ke bak dini dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Setiap lagu ungkup peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh, Melikai Pengerindu.

0: Jack ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Okey, tinggal berapa jam lagi ACSJ ke-9 final ba betung ketap asai hati nah. Okey, semenak bala finalis tak megak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tau. Okey, datang meh bala mayuh peninggal ngakai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan di Betung. Lemai tu lagi berengkat pukul 5 lemai. Masuk nak ada bayar sama-sama meh kita mata kepekit final Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Lemai tu lagi. Nah, kita kena ulih natek diri ngakai Betung. Anang dah ingat ulih medak program tu tak kepekit tu live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita. All the best semua. Setiap lagu nuju kita, Ari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

Okey, untuk bantuan kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Okey, bersama kita kembali untuk pertemuan pada hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan kembali menemani anda bertemankan saya LY yang akan menemani anda. Okey, dari sekarang hingga jam 12.30 hari nanti pastinya kita akan bersiaran bersama-sama untuk pertemuan di hari Sabtu, pertemuan hari ini. Dan LY akan berkongsikan untuk anda aktiviti dan juga info semasa untuk anda, dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Dan hari ini kita tidak ada bersiaran secara langsung di seluruh Sarawak untuk pertemuan menerusi cerita Rito, okay? Dan kita akan bersama terus di siaran Geng Pagi Mira FM untuk pagi ini bertemankan LY.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Nah, selepas ini kita akan dapatkan rakan kita dari Met Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca.

0: Terus dengarkan kami di Mir FM Mesra Bermaklumat. Info cuaca di Mir FM. Okay, info cuaca di Mir FM 9.30 minit pagi. Kita terus saja bersama rakan kita dari Met Malaysia Miri. Kita bersama dengan Surya. Hello Surya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi ya Surya. Selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Okay Surya, untuk info kita pada pagi ini, silakan.
1: Terima kasih Rija. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat dan petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu terpanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Okey, terima kasih Surya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi. Okey, kita baru saja bersama rakan kita Surya dari Met Malaysia, Miri.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

0: Jalankan Airline.
1: Geng pagi masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan kita pada pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya LY masih lagi menemani anda untuk pertemuan kita pada pagi ini dan 9.45 minit pagi. Nanti kita akan ikuti bersama segmen positif pagi ataupun 2P yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Mul dengan tajuk nanti yang akan kita siarkan adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Dan 10 pagi kita akan ikuti bersama untuk pertemuan kita menerusi geng pagi pada pagi ini. 10 pagi dunia, 10 pagi akan bersama-sama anda. Dan kita akan bawakan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan bersama rakan kita DJ Faz yang akan menemani anda selama sejam bersama untuk pertemuan menerusi carta Hits Mir FM. Okay, dan itu antara pengisian di jam yang pertama dan jam yang kedua, manakala di jam yang ketiga nanti kita akan kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda, anda boleh terus menyampaikan salam ucapan anda menerusi live Facebook kami. Dan juga anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-0053 untuk sampaikan salam anda secara langsung untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hingga dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.
2: Inilah stesen radio yang memainkan musik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Jom layan Media FM.

0: Mitri FM, mesra bermaklumat.
1: Ya, Mira FM, mesra bermaklumat kembali untuk bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan si geng pagi Mira FM. Okey, dan untuk seterusnya, kita terus saja bersama dengan DJ Faz untuk Carta Hits Mira FM.
0: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mira FM.
3: Ya, Carta Hits Mira FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu kepada anda semua. Mendengarkan kami di Mira FM dalam segmen Carta Hits Mira FM. Saya Faz menemani anda satu jam ini. Terima kasih DJ LY menemani anda di geng pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran yang 3 Oktober 2026 di hujung minggu ini. Okey, dalam segmen Carta Hits Mira FM ini, Faz mengambil alih seketika. Faz akan mainkan 11 buah lagu semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtgov.my. Okey, jom kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-29.
0: Recap minggu lepas 10.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: 9.

0: Pancarta Hizmira FM, revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-29. Jadi untuk edisi yang ke-30 ini, untuk 3 Oktober, telah pun masuk di bulan Oktober kita. Hai, si merasa. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan. Kita nak mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagunya Cinta Ini, Naufal Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun Wan Saleh. Jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi 10 minggu dalam carta, kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Ada di Media FM dalam carta Hit Speed FM.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Sebab selamat bertugas kepada anda yang tengah bertugas dan juga kepada anda yang tengah bersarapan di rumah ya. Selamat menikmati sarapan anda. Nyamannya nasi goreng pusuk. Tumpi. Aduh. Lapar. Fas pagi tu. Okey, kedudukan ke-9 untuk minggu ini. Lagunya masih artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga. Jatuh 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 9. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini. Hanya di carta Hits Muda FM. 9.

0: Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini, lagu Masih artis Sakura Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Anda disuai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 8. Lagunya Busy Ke, artis Sarah Suhairi. Jom sama-sama kita dengarkan jatuh 3 anak tangga 8 minggu dalam carta dan juga kedudukan ke-7 selepasnya hanya di carta Hit Speed FM 8.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

iaitu dia nombor 7 untuk minggu ini. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta Cuba Jadi Aku. Artis Nadira, komposer Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira Zaini. Lirik Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira, orang yang sama juga ya. Jika anda suka dengan lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Mungkir, artis Usop dan juga komposer Zimi Usop. Lirik Zimi dan juga Ismi Syam jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di kedudukan ke-6 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Mega FM.

rokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

iaitu dia nombor 5 untuk minggu ini. Alala Syayang, Kai Bahar, dan juga ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, Jatuh 3 Anak Tangga, juga minggu lepas berada di kedudukan kedua. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 6 minggu dalam carta. Okey, selamat memandu kepada kita orang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya, sikit salah dalam perjalanan, dari Maludi nak ke Miri, dari Bekenu nak ke Miri, dari Nia nak ke Miri, nak pergi ke bandar di hujung minggu untuk bersama dengan ahli keluarga yang kita sayang. Bestnya. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Lembak Yung Tari, Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga, Jatuh 3 Anak Tangga minggu lepas, juara carta Hits Mirror FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan keempat, 5 minggu dalam carta. Jom, ini dia nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya.

Itu dia nombor 2 untuk minggu ini. Lagu Patah Hati Chubby dan juga Cerpen. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, sekali lagi selamat sarapan kepada kita orang tengah sarapan pagi tu. Dan juga kepada adik-adik semua, hanya sebulan sejak lagi nak SPM dia. Okey, semoga good luck untuk kita orang semua. Cayu-cayu untuk kita orang. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits untuk minggu ini. Lagunya Gila Bayang, artis Ahmad Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Fidaus. Lirik pun orang yang sama juga naik 3 anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan keempat, jadi minggu ini berada di juara carta hits 9FM 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia untuk edisi yang ke-30 juara carta hits 9FM.

Ya, tahniah diucapkan juara catah Hitsmir FM lagu Gila Bayang Amma Haikal. Ha, dari kedua keempat naik kembali di juara catah Hitsmir FM untuk minggu ini, edisi yang ke-30. Ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah lagu Dulela artis Haziq Rosabi, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam catah. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia Nana Shimi, lagunya Goodbye Sayang, dan juga komposer Nabilah dan juga Zikri Zakaria, lirik Nabilah. Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita untuk minggu ini hanya

0: Itu dah pencelanan baru kita untuk minggu ini. Goodbye sayang Nana Shimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtgov.my. Okey. Cukup 11 buah lagu kita telah dengarkan untuk pagi ini bersama dengan Faz dan segmen Carta Hits Mirafm. Dan juga semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtgov.my. Minggu depan pastinya ada perubahan lagi, naik turun. Semuanya atas undian anda. Okey. Dan juga dapatnya sampai di sini saja tugas Faz untuk dalam segmen Carta Hits Mirafm FM. Kembali bersama DJ LY seketika nanti dalam Geng Pagi di hujung minggu sehingga pukul 12.30 hari. Sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, edisi yang ke-30. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Recap carta minggu ini. 10.
2: Cinta ini tada sempadanya merentas.
1: 9.

0: Malaysia.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
0: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Geng Pagi bertemankan LY dan untuk anda yang tidak bersama waktu sekarang 11.07 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia untuk bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini menerusi pertemuan Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk pertemuan Geng Pagi Mira FM untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.1, 95.7 dan juga 98.0 serta pada anda yang mendengarkan kami menerusi di RTM Click ataupun yang bersama-sama kami menerusi live Facebook kami di Mira FM Official. Terima kasih banyak-banyak dan kepada anda yang ingin ataupun yang nak LY bacakan kiriman ucapan anda, anda boleh terus mengantarkan kiriman ucapan anda menerusi FB kami di FB Mira FM dan juga anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-053 pada anda yang ingin berinteraksi dan juga menyampaikan salam ucapan anda secara langsung di pagi ini ya. Okey dan kita beri dulu dengan sebuah lagu ini.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya dengan Kamil kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik agik tak tak? Ah, ni segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, ramai macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas nak dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah, kasih kita jenis cool. Mudah diadu.
1: Yang kali mungkin.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Okay geng, pagi masih bertemankan LY untuk pagi ini. Dan kita masih lagi bersama untuk pertemuan kita mersi geng pagi. Salam hujung minggu. Anda boleh menghubungi LY kalau anda ingin berinteraksi dan juga menyampaikan salam ucapan anda secara langsung di talian 0854270053. Ataupun anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook kami, okay, di Facebook Mira FM. Okay, dan selamat pagi untuk Ramli Lee. Salam DJ LY, katanya salam kembali. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Mira FM. Cuaca di Sibu panas plus jerbu, katanya. Okay, terima kasih Ramli Lee atas komennya dan juga ucapannya. Dan seterusnya kita bacakan LY bacakan kiriman ucapan daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJ LY. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, katanya. Salam pagi terindah untuk semua pendengar Mira FM. Ucapan jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, dan juga yang manis itu senyuman. Dan putarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Terima kasih DJ LY. Sama-sama. Terima kasih Rashida Edi. Okay, anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda untuk LY bacakan. Dan juga LY ingin berkongsikan bersama untuk anda ini yang berlangsung pada hari ini, yang bermula pada jam 8 pagi tadi ya, sehingga jam 3 petang ini nanti. Anda boleh datang untuk memeriahkan program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026. Okey, yang berlangsung pada hari ini dengan sukacitanya anda dijemput hadir bagi memeriahkan program ini yang dianjurkan oleh Hospital Miri dengan kerjasama Surau Sinar Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Jadi sama-sama kita menyokong usaha membudayakan keselamatan pesakit dan juga meningkatkan kesedaran kesihatan demi kesejahteraan komuniti. Okey, tarikhnya pada hari ini 3 Oktober 2026 Sabtu 8 pagi hingga 3 petang. Bertempat di Surau Sinar Islam Kampung Pulau Melayu. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Pemeriksaan kesihatan percuma, sesi pendidikan kesihatan, pameran kesihatan, senaman sihat dan juga gerai jualan makanan dan minuman. Okey, terus saja beribu bersama-sama kami. Dan 11.45 minit pagi ini nanti LY akan kongsikan bersama untuk anda info salat pagi Zon 2 yang merangkumi Niyah Pekanu Miri Sebuti dan Marudi.
1: Tahu ni apa hal? Ha? Kita
2: awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu Zuhur

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Geng Pagi bertemankan LY dan nampaknya tugasan LY akan berakhir sebentar saja lagi. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching. Dan seterusnya nanti kita akan bersama rakan kita dari YFM ini juga bersama dengan Brenda ataupun B yang akan menemani anda untuk pertemuan di pertemuan dalam bahasa Iban ya, untuk kesinambungan dalam bahasa Iban di Media FM Mesra Bermaklumat. Dan untuk penutup ataupun lagu terakhir untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY, terima kasih untuk semuanya. Kita dengarkan ini, ada titik-titik di ujung doa. Jumpa lagi.

Ya, pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikena ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setiap ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bak bagi menuanya. Premier Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikenal ngagak palan pemersih air Basuang Fasa 3 di mungkur pengawak ngagak sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basuang majak nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau raban bangsa ngau tuai komuniti di muka. Berubah ngonya pagi tadi, Premier sama bisik ngau masuk aktiviti Breeze Walk begulai ngau urang mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program Breeze Walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhir harinya, Dato' Pahal Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah Breeze Walk ke tembok diatur, Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba Starbucks serta nyungulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisik diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja muka. Pengerami nyamuka bisik nur mandang ke mayuh macam pengawak seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya muka sama bisik digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit residen bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ti bungkus 180.9 juta ringgit diatur benung di pejalai keba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah kedua ri projek tu udah tembok kakak. Kelimpah renya 4 projek ti bungkus 126.8 juta ringgit diatur benung bejalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek ke bukai ti bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di peramu. Ia mengkak ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di peramu sidanya di pejalai ngamanah serta tembok nitih ke timpuh. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal ndur berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang Gerita Kuching ngau pesta pengkalan Kampung Empungan 4.0 di Serian. Nyenakan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dum, indai benong ningau YFM tu.
2: Okey, terus bergulai ba awak ngelah tengah hari hari 6 ke Sarito Peninga ya, 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya, di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak mereka kita di menua Bukai ke mendiang ke YFM kena RTM klik ya. Jadi diharapkan kita sama lantang likun meh hujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benong dia tu rajam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih lagi di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya sudah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisi program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak muka tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita kedekat nemu pemutus minggu yang kemari. Lalu pihak muka Kak Ninga ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke sari tau. Sekali ke yang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masau jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau ke orang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya, aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Ingat dia Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni, Dom. Limbang yeah, semampai yeah. Di hati dum.
3: Betul.
2: Ya, Kuching tanya kini kena.
3: Dah giga makai.
2: Kuching.
3: Aku kenyawat.
2: Limbang semampai dalam hati. Kuching dor giga jerki.
3: Ngam pun ya ngam.
2: Ngam ne. No berita dum tengah hari tu.
3: Berita dari info tu mana Sam? Gaya hari tadi lebu aku ke natai kedirinya bisi memua di atas din. Kemayanya labuah lagi aw.
2: Kita di Limbang di bisi pengerami ke maya tu dom?
3: Bisi laban pengerami ba dewan suaranya hanya luar ke Gelomo mengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat di Limbang. Lalu dia mega bisi pengerami inya ari Bukit Mas benon dia tu jam ke dia tu.
2: Oh, pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Oh, berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah sari
2: tau. Ndak tarik di bala pengajar di belagu pesike.
3: Bisi aku tadi sindarit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nadai di tau yang kelawas kian.
2: Oh pia nanti pia.
3: Aku nak nemu giga cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kanya jauh dengan suara ne, Dom.
3: Labanya sidanya ketemu ke cigo tadi ya, cigo Johannes tadi. Nyok kelawas ya nadai.
2: Saya mane. Kelawas kian. Nanti ndak pamo ya ngesuh ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul, nggak meh. Nanti ngarap ke bisik pengarai lagi saya maka bagi gitu mau kejam
2: aman aman ya oke nanti nada ini wantau pengarai kelimbang lagi barang kurang memberi berkah lagi
3: malam
2: oke tua ke Miri dulu dom siapa nak pelabak tang pelabak aku B pelabak aku halo B betul tak kini
4: halo saya
2: ya beli nombor tu lagi
4: aku ke cari tu bos besar kita ibu betuang ne
2: bos besar ibu betul kira single mana cari tu nabi
4: single sampai single tu sem
2: single and available nabi
3: ngede dah sem dah single dah cari tu
2: aku single tambah double
4: namanya pun double ni sem
2: nune debi dom sama
3: tilam single double mayoritinya.
2: Kita tiga atau pelawak aku single. Anak aja kok kurang dia doang nih Bi.
3: Dia aja single double.
2: Single double. Orang limbang tuh dua single nih.
4: Hana pun single.
2: Hana single nih.
3: Tuan single.
2: Tim single. Kita itu aja ke tim single lagi.
4: Kebukanya double mangga.
2: Malah ibu ayah kita. Kasih ni ibu kayak beberapa bukan mar deh. Ibu kaku, ibu bungian mar. Oke, Abi, nama berita Abi.
4: Berita tu semamai mana sem dari kita di Miripen. Puji Tuhan, nada bisik sebuah nage gak. Jadi minggu lepas bisik penanggung mimet di Miri itu. Jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab menua Miri itu sem.
2: Penanggul nama B?
4: Sebuan kita.
2: Sebuan. Aman.
4: Ya, anangga nyo rundian ke Limbang dulu sem.
2: Ya, nyuka pulai kian ningat tu. Nah, anda nyoba di Kediri sarai tu B. Tanya.
4: Nana ya, sunya apa? Nanti bos betuang dia.
2: Dek, ada kia dari GB?
4: Nanti bisi orang sekunsa lapan nak deh.
2: Amat deh. Ngasuk bos nak beli tiket belum kabang.
4: Benar tu cuma ya, dia ni ngah kita
2: ni. Ngah ya deh. Benar pakai keripa perobi.
4: Nada ingat ke kita. Nada ingat kita ke buat cata kenyalan cerita cera ya.
2: Nanti lihat kiri rumah mana. Boleh posnya kebenaran deh.
4: Nengah siapa kita itu desem kita kesinggung.
3: Aku nak nyangkong 5 sem.
2: Uliah data dia ni tu.
4: Data ya dia tu. Dah zaman AI uliah menganjung kian.
2: Kini menganjung ada AI.
4: Minta tayap dia menganjung kering.
2: Tayap ke keripap dia ni buat chat di VT. Okay, okay. Bi kita dia nanti pengerami bi banyak tau.
4: Setakat tu umpai bisik ke tu sem laban minggu lepasnya capuh diri ke kami di muam diri tu bisik tiga itu program ke dah muncul dia tu tadi
2: ya sama bakal Limbang udah regata kita dia regata mana
4: regata Subis
2: ya Limbang lebihnya regata Limbang kak
4: iya betul
2: ya Rami okay lagi kita nampung hal singlenya apa nyai su singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing kian pedal.
2: Siapa single hadir? Okey, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigi Mar, Pak Wak. Halo, Mar.
5: Sigi Mar, ya.
2: Mar, orang Mar.
3: Mar,
4: Mar.
2: A.K.A. Nai Bungin.
5: Aku
2: tua ya, Mar. Bisi dia, bisi kaban ngau dorian dia ne, Mar.
5: Bisi
2: kaban bos kita, bos besar ne.
5: Halo. Nih nyawa ya, nemu pansut dengan ni ya.
2: Selamat tengah hari mon, anang kelalu belalai mon. Berita cukup aneh tu mon.
4: Lama nih dengan mon kita ini.
2: Ya.
6: Berita bi.
4: Mana berita tu? Lawa mon ngai lawa kemiri agene.
2: Boy batu.
4: Boy batu ya.
5: Boy batu.
4: Boy batu terus ya Mar.
5: Mari GPS ya.
3: Kemiri lah.
6: Benar ya aku suah kemiri tak aku menyedik.
2: Ya. pecah rasa ini. Tidak
6: boleh kata orang benung on air ke kurang.
4: Sige bukanya. Sige bukanya. Orang boy batu ini mar.
2: Anak agak ke keripap ni lebih. Asam lih ke diri keripap ni lah. Bisa boleh Rita Raymond Nseluai Nadai
6: Dito Nseluai Nadai Kita ngempelasi
2: Apa Arab ke bisa Ima lagi ini Sida ini impitu Sida ini impitu ini Bungi yang tau Makanya angin lagi
0: Iya Ini ayak Tanya Tanam belah tau
2: Apa bungi yang ini Mar
0: Apa bungi yang tau
2: Aku meda Dia tau Benung Prasmiane Dies Ngau Mar
0: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke Betunga ngau pintu penama Pavilion ngau services. Dia di peda ya udah Premier Sarawak udah tamak ya baru sampai lama udah tamak ya tu. Nama tu
2: Sene. Aku meda ba TV tu di tu udah berjakau ke tadi ne.
0: Ya, dah sai ke datai di tu de sem.
2: Amat ya bisi aku benong beda TV ke dalam tu ne. Ya ngarap ke nade penanggul seduai di dia meh ya walau tajak walau tajak pan benong. Walau. Tajak pan benong pengawak berjadi nade ngacau orang ne mar.
0: Iya, nade ngacau orang.
2: Nada yang cawuran tadi tu, Sam. Nada yang
0: cawuran. Niga kapan kita kebuka, Sam?
2: Okay, seraya seduai nangkap plasi kini, seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okay, orang Bintulu, halo Bintulu.
7: Hello Sam.
2: Okay, tu double tu dah.
7: Kepulai ko.
2: Mudah kami kesinggal lalu jeli ya sa neyuan.
7: Nadai.
2: Tu double. Nama berita Dion.
7: Mana?
2: Gerai ne. Banyak banyak. Nanti gerai. Uliah lagu banyak lagi neyuan.
7: Nau
2: lep dia rekuang. Tadi mada gerai lu dia rekuang.
7: Dia rekuang.
2: Kita di Bintulu bisi pengerami ke dia tu Yun?
7: Ya, bisi.
2: Amat ya. Sarawak Agrofest. Padang bila lama ne.
7: Aw seberai tu jauh lep dah hari
2: kote tu. Ya. Nasib kan ada mini studio ke ne Yun.
7: Amat
2: nanti bisa mini studio
7: bakamarnya mah
2: amat benar kita itu okay Yun Agrai Yun geng double abisnya geng double kita okay kita ke Seriaman aningan eh anu marah kurang au okay kita ke Seriaman halo orang Seriaman dan tentu nade buka itu pengulu kita halo pelabuhan Kibin
4: Kawai biar makan keripap.
2: Ya, aku aku. Dulu
4: kita kita dia si Ibin kenya Ibin nak kirim ya keripap ke kita. Nawa.
3: Bisa jadi kirim mah. Nanti aku nanya sih ya. Uliah kirim.
2: Bisa nyangkung kami keripap deh Ibin.
4: Bapak Ite, Bapak Ibin.
2: Bapak Iko kita itu. Bapak kali nyuap ya nyangkung kita ini.
3: Dengar ada sebut ku sarinya tiga lunsian kepa kira
2: nyangka
3: gitu bae
2: tiga lunsian
0: mau tiga lunsian jumlah
2: kada tiga nya oke keripap agi tiga lunsian ya
3: nama berita orang buka buka beranda orang buka
2: beranda mah ngau di es kita
0: orang buka ya nyelengau orang artinya di es kita ngika nan mu ku ikan selubai
2: gini ka ya pansu lagi ikan plastik ne
0: Aku
2: ingat belasai. Ngarap kebulian lagi marau.
3: Sarinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Okay. Mas titi lagi sigat bos aku dia.
2: Ya. Okay, Ben. Lemah itu lagi. Mupuk baru punya ngakai dewan.
3: Makai keripap baru.
2: Benar di pedaku, Ben.
3: Ini benar nama.
2: Benar nusu. Mantau-mantau orang dia muka
3: kau bayar menya.
2: Ya.
3: Kemana asal aja kita nak ngumpul kemana makai. Mana gawa? Kagak ana atiku. Nganya di masyarakat tu.
2: Nama syarat, nama tu syaratnya.
3: Oh, dah lah radai lagi main orang kagawa.
2: Kantuang ne nyu penuh. Okey,
8: balik nyebut penuh anak tahu.
2: Tak kena dah kau lah. Melompak.
8: Syarat kita
2: dengar de. Pulau segi dah lah tanya dai. Nama pulau kau. Okey, Ben Arya Sri Aman jadi kita dah temu meh sebuat ba gawa bawa ngelah tengah hari itu. Okey, jadi ba randau minggu tu kita di miri neh bi mai ke kita topik sari tu topik santai-santai je neh ini bi
4: ya betul
2: ngenang ACSJ tu
4: ya betul
2: laban malam tu lagi dekat diatur malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi okey jadi ba RMT tu kita nyerah agen wan pi ke merindang kita dulu kini dah lama ke kita sebuah tu berjaga out
4: terima kasih Sam jadi seraya kita sebuah sedia kediri buat topik kita itu amunyi ko Sam tadi kira ke di antik balap ringa ke tu ne Sam program SSJ ke 9 jadi terima kasih bos kita di betul din DJ Bana nama udah sedia ke topik kita sehari itu ne
2: aman
4: okay, jadi kita
8: sebenarnya Miss Brenda kami dua DJ MA kemarin terpaksa ke siko orang benung nyinyit semua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin
4: oh ika ga nyun sampai kian na tadi bien
8: jadi mesti mayu akan mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tek dia dengan gaya
4: siapa
8: betul lumai itu
2: ka siapa anak-anak
4: Anak-anak
2: au tiu tu lengau kebi kini
4: lain na MA tu iga lengau yu terbayang-bayang tu si ratai dia ke MA tu ma ke MA tu
2: MA
8: sama kasih tengah tu
2: lengau kebi nya ok nama-nama nya nabi
4: laban si rat tu ma guru jadi bayar
2: nah, nada yang mutip buka ikut ke ikut sikit mutip lengau
4: Okey, Sam jadi kita terus berinan setiap lagu hari Riki dulu ngau lagu yang bungai pinang
2: okay.
4: Merindang ME tau
2: ambil kepadu lengau
4: wow.

0: Sungai Pinang ni. 7 MA.
1: Sungai Pinang. Ngambil kia badok lah. Ngau dah ni.
0: Badok lah bayang aku betul dia. Sungai
1: Pinangnya tu, Sam. Aman.
2: Au. Kan nama aku jebuk kenya. Lepas orang tama bubu di tahun ni.
1: Ya. Cuan nama.
0: Cuan nama. Cuan
1: nama. Ya. Ya.
2: Bekau kami di tahun. Ya. Lebih 10 10 mata kemedak di tahun.
1: Oh.
3: 10 ikan.
1: Alu. Asuh belagu. Jawab masih tak lagi marah. Ngari. Ngari ke bala kenadai emplasi. Bala kenadai boleh ikan. Au. Penyanyi.
2: Boleh kami di tahun.
1: Ah. Kai.
2: Ikan yau. Ikan pirai.
0: Oh. Bisa makan.
1: Kebau ang kekelai dia makan yang ne. Terima kasih agai ADS kita ini.
2: Tamak kediri.
1: Oh tamak kediri.
0: Oh tamak kediri.
3: Ingat lagu Sungai Pinang tadi.
0: Oh mama bisa lagu.
2: Ya mama
1: bisa. Nanti pihak terima kasih agai B ke aw.
0: Kira-kira bisa.
1: Nggak kurang. Mesti aura mabih tu. Mesti nabih tu aura ni.
0: Patut bayang-bayang itu betul mungkin.
1: Amat gede betul ni lengau. Lengau gorengnya. Tebah lagu Bunga Pindang nyo terudus ga bala sida ikan tama pukat.
2: Tau masuk,
0: masuk jaya. Bawah pun. Mereka saya beli nombor.
1: Saya beli nombor tu lagi. Pelaba aku ya. Ya, pelagu sehari itu lagi. Nemar.
0: Nemar dulu. Kalau
1: orang
0: buka dia dulu.
1: Ini nombor aura yang pelagu lagi 5K view kita. Oh.
0: Kaki orang menang non lagu lagi Samnya.
1: Ya, lain cerita.
0: Main gila lengau kena nau.
1: Ya, lu limpang hati u asa lagu dia lagi. Okay, Mar, ngarap ke bisi berbagi kita punya lagi neh Mar.
2: Nak ke dia tahu tiga ikau Sam.
1: Tiga ikau.
2: Lagi aku muji nunggu aku sedak ke kain.
0: Tama tu ni.
1: Aw, kasih ya ini bungian cerita. Okay, hey, no, hey, why? Okay. Okay, B.
0: Okay, terima kasih Sam Mar di muka itu nih. Okay, jadi cerita kelbagi nanti malam ini kita nemu malam terlebih peringkah kita program SSC ke 9 hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSC itu dekat itu nintiang tahun nih Sam. Jadi sari tu lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tok ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ni kita Sam
1: okay.
0: Alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey Sam terus okay. Pulai nak di kucing.
1: Okey, terima kasih Bine untuk di kucing nuan ngasuh nama tu berjurai ke berkawan ke 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansak mimi tu ne Bi. Kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu Bi.
0: Iya. Lama
1: saya
0: dah
1: ingat ne. Cukup lama. Anang program tu
0: Sigi Dianti.
1: Sigi Dianti diterima lalu pihak mereka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih agak meh menua kita tahu ya mantai ke penyanyi penenggebang lagu
0: atau bakat silap ya
1: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua kemekuh ke industri muzik kita iban jadi maya tahu meh atau ke awak tu meh platform nor sidak ya boleh mantai ke diri impu lalu muka mai music kita okay seminar dalam menua kita tu aja deh bi ne aduh Ibin Yun Amar DS tang ngagai rengkat antara bangsa muka nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh Bi orang hari menua bukai pan uliah meda uliah meda kita empu ACSJ tahu ke Anugerah Carta Sapa Juara jadi ngarap ke ngau platform tahu udah tu ialah mayu hakik meh tau ke kini kena ricah hakik meh industri muzik kita.
0: Ya,
1: mayu hakik pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisi ngena peluang ke disedia ke kita RYFM tau meh nabi. Nur sidak tadi mantai ke karya sidak ya itu nama tu utai ke di kakak sidak ya baka lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu okay orang namanya okay orang calang-calangnya nabi
0: ya betul segitu dikelala orang dikerinduk ke bala peringat kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
1: betul au jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara mega ke dikeluarkan inti yang hari lima mega Nur tadi bala penenggebang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidak ya jadinya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara tu ke nang diatur nya meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikena ngau mana yeah. Besayang ngau sihat munyi ke jako Melayu tadi ne bi sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin bekawal ngau tuju ACSJ tu ke dia tour. Okey.
0: Okey. Oh, terima kasih Sam. Jadi kira si gamat penerang hari Sam tu tadi nak kau dengan SCJ kita ke 9 tahun tu. Jadi kita terus gagai limbang tu Sam jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi jadi udahnya ayan ber TikTok habis enggak di YouTube ngau platform digital. Jadi nakat ni radio agi berguna dalam mantuk lagu Iban ngerembai ke serta dah taibat mensia mayu. Okey, kita terus ngagai limbang tu duom.
3: Okey, terima kasih Bi. Lalu pemaga terima kasih ngagai bos Bana ti udah nyendia ke topik inya bekawal ngau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat diadu ke di ketuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajak pen munyi ku kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok dan macam-macam lagi lagi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua tu kelebih lagi radio YFM Iban yang pu dalam gerembai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih lagi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik berbenua Sarawak ngambil ke oleh bersemekih ngau lagu serta muzik hari benua luar nah Sam jadi pihak mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media rama kebukai nya Siti hari take mana. Lalu pihak mega media rama mega ngedegap kagi pejalai siti-siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media rama ti nada sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau digital tu ukai bersemekih ukai berbekit ukai berbekitang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau arus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninga oleh mendiang ke radio, oleh mendiang ke lagu, oleh mendiang ke kita ke bejaka tu tadi ba curung radio aja. Inya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jampat berubah, jampat mansang, dia tu peninga oleh ninga serta meda mendiang ke radio ngau meda visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media rama kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh di pedak telefon magang. Siti telefon ni oleh di pedak baka YouTube, oleh pedak telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okey sebina oleh dengar radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita iban yang majah bansang kai semina ba radio munyi ke kita ba YouTube pun misi sida ya ke nemu ngaga video klip MV semua macam-macam meh dia tu nyau AI semua bisi tanya majah ngermai meh ba teknologi laban kita bansa tu tadi nitiah ke singkang digital jam gede tu. Nya tadi penemu hari limang tu bih lalu mulai baru ngegain wandi.
0: Okey, terima kasih Dom sudah nerang ke platform digital kita ikut bagi Munyiko Dom tadi ne. Alapan kita ke seminar radio je boleh menyengkel lagu Iban kita punya platform digital bakal di TikTok, YouTube no platform ke buka tapi mengat kita pun bisa atim klik ke tadi ne Dom. Okey, jadi kita ya, terus ke Sibu tu dekat berkongsi ke Siti tok pelabakku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tu dekat sikit ngemaik lagu rentak etnik Sarawak di kelebihan di menua kita pun eh. Jadi Sibu tekan orang ke Bekani Sibu FM meda sambut peningah ngagai fenomena Mawat tu kelebihan ia pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiduan.
2: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berhati kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa main irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Laban ia bisa dikumpai kita baru bunyi musik ya deh. Laban ia semak hati bala peninga metu. Laban nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio yo oleh pedak kita dengan media rama kita atau ke media sosial kita nya kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang ba kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana ba AIM 2000 AIM 25 tu dah.
0: Ya betul.
2: Kira ke nya ke penyelai ke di baik ba SCSJ kita 2026 tantajak pihak merik tapi puji mega ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laban sidak ya di pedak aku di perhati ke aku industri muzik kita bantu ukai semina ia mansang dari sukut lagu irama etnik munyi ko kita tadi lagu Mawat ya ya contoh ya nya nanti kita meda sidak Rambles Water ngau lagu di rantai pengingat manis atau rapai ari Wat Rock Proud Me Dara Helena Nuan Bisi Intan Nikemuan Jonas Jonas Joni Aman Arisa Tanah Bernyang kita yang beda Aku Kai Lulung Winnie Albert semua lagunya mana-mana magang Dempo Nuan Siko Mega Bisi nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe apa yang mega lagu nak mudah aku lengkap Ari Doni Lang apa yang mega kita berarti ke lagu singkang Ari Diana Shini Anak Dai lagi pengrindu Ika Ika Saiful lagu Ari Masterpiece menyadik bukan ayam kita
0: nanti nitya general nyama ya sidak ya tu tadi lain magang dan general sidak nak nak semua etnik
2: general sidak ya lain magang
0: betul
2: okay nama gak kita nyebut Mawat ni ngai ke orang umai kita itu kira kenyebut Mawatnya aja nak semua mana magang
3: ya tu
1: ya kemasuk finalnya nang dengar ni nih namun ada iba finalnya nang ini ditemu kita nya meh
2: kita meda lagu Mawat tu ya leben ya bisi mai baka main asal kita mimi
1: ya
0: betul
2: nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peninga kita ke mendiang ke randau kita sebuat sarito
0: ya au okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Yunya Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yanya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban Yanya Masterpiece ngau Tanah Bernyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu narik hati artis solo bersatu dengan artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih Bi. Jadi nanti kita berhati kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti jadi ba sikup penyanyi nya empu. Tang ti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya. Lalu tip madah ke artis Brabantuk yang mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Brabantuk. Nyalai dua itik tu solo ngau Braban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Tang kebenarnya uke solo tau ke Braban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sida kebeda. Tu ke nikonya uliah ngambil atik kita.

0: Baraban.
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Yun. Okey, jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman. Jadi ya dekat fungsi ke tahun tu bisi kategori baru ianya lagu SJ. Teman dari Ibin.
1: Tukai keripap.
2: Tika kunci keripap tahu ke? Tidak ada masalah. Kunci ke kenia saya keripap dari uji Ibin kemarin.
3: Baca. Pergi lah, jangan pergi lah. Hari minggu. Hari minggu kunci kan.
2: Okey, jadi tu tadi Ibin dekat kunci ke 8 bisik kategori baru deh. Sam ianya SSJ pemadu popular. Ini kan nyebut keripap dah tadi.
1: Lapar habis
2: jadi tu tadi nama kebuah kategori tu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibin. Okey, terus pulang one di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Miss Brenda. Selamat sejahtera Monica. Betul.
2: Yo.
1: Yo.
3: Kebuah kategori itu di nyora betuangnya.
1: Nyora betuang.
3: Orang betuang, orang bintulunya dia betuang.
1: Apa ya?
0: Lapo.
1: Nyal ke.
2: Oke,
1: bian
3: par ketika nak pakai tu ya. Jadi nama kebuah kategori itu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam menentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di alai community atau ke Mensi Mayuah mandang ke pengegati sidaya lalu pihak megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu di kerindu enggak cara suah minta lagu lalu pihak megak ngundi lagu tu masuk ba macam-macam carta ya kebisik di penjalai ke ba industri muzik nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri muzik laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemanya hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey, ya dulu terus kita ngagai kapet.
1: Kapet.
2: Kapet. Ada kapet.
3: Kapet.
2: Okey.
1: Okey.
3: SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat dia tu lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan beri peluang amat mensemayuh. Bela nyukung pihak mega bela ngatai diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pihak mega daya lalu pihak mega luar sida tu tahu bergambar pihak mega berandau ngatai kekenang kemanis ngawa bala artis lalu nitia ka penderang mega ente nade penanggul dia dah kapet merah dekat diatur berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tu bisik penyelai tau kebisik istimewa red carpet lagi nyalai mesti mayuh nak ada perangsang tumuh datai ngambil ke bola kita menda area red carpet untuk ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9
1: aman
2: pelabak kaku bala ibu ayah udah tumuh dia pelabak
1: kene dah
2: hati
1: ni lama tau
2: pedak ku bisik berbaik ke bekal udah sila ya. Lama tu mau ni.
1: Penting lama tu. Pukul 1, pukul 2.
2: Sikit
1: udah. Sudah ya. Mungkin lama deh. Bin ngau mar ngau bi deh. Lepas nguliah ke nama tu. Nur ke tanya lagi. Penuh doanya lagi. Mesti ke depan ke bala ibu kita.
2: Ya.
1: Ngai.
3: Penting ingat ke betuang tu ya kesuahnya di ya lah ngatur final SCSJ. Ngenang Sam mega aku. Antara kami dua sebab nanti ya lagi jadi bujangan di Sri Aman coba.
1: Dia tu lagi bujangan tau. Enam macam.
3: Lagi bujangan
2: eh. Bujangan.
1: Jadi kukumbai di dabalan.
0: Sedih mak
1: peninggalan. Sedih.
4: Single double ya tadi Fit.
0: Sejak kita minta kita
1: kepada
0: Pak lagi
1: pada Pak. Ya. Oh, tinggal pajak enggak keripapnya lagi.

0: Lagi bujangan
1: tu kan. Anak majak kia suap.
0: Suap.
2: Kia kita tengah. Kapan lagi pegelar.
1: Segawa.
0: Okay, Bian. Aw kini tarik nama tukar kenal tarik Bian.
1: Kenang kesem tu, ya tu tera aku ngoya, ya jampat gi datai ngagai nurnya, lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan.
3: Sem tu bang ya.
1: Dia tu laban ke jauh ke jarak.
0: Jauh.
1: Nggak aku.
0: Mai tikai kerupuk aku coba. Nombor ni, duduk depannya. Aku kena marah Bian. Sama-sama nyukuang mai kita Bian.
1: Kemah pasan siap ya. So, kurang kuat ya. Aku ngagak ya. Ya, ya. Tanya, aku soal yang gawat konti udahnya.
0: Ya, kamu dah orang live deh Bian. Ibian konti, tak kita ikut konti siang deh Bian. Anda enggak dengan mulak, nanti konti malam kita.
1: Subah jadi.
0: Nanti kau bunak pan. Maya tua chat PM-nya, nang ba radio deh. Nanti konti malam kita seriaman Bian.
1: Bisa.
0: Bela uliah mudah kita.
1: Bisa. Relay monitor coba deh.
0: Aman. Okay.
2: Tahun bilanya Ibian lagi ingat kini?
0: Kami dua Ibin gawa dia soba deh bine Yun sama ngau tumu magang Yun Mar soba tahun 2011 tu berengkas soalnya Bin 2011 2011 nyentuk ke pun 2011 kenyap meh bi ngau Yun ngau dom apa Sri Aman soba sebedau ke Besrara meh ya mai nama tau mai jalai dari impu menyata dai
2: depannya bujangan kucing lalu bujangan baru lalu
0: nah bujangan dan nemu nyentuk kemaya menyakini
2: kemaya bujangan ya oke
0: nah nemu be kemaya kebujangan tau
3: ada tanya orang be sama
1: be tanya
2: aku sih bujangan aku
0: ya
2: kita kita gegawa bujangan lama daraan gak kita
0: daraan gak au ni nakak ya meh neh be
2: iya betul nemu mai tua
0: asal gerai ja
2: iya asal gerai
4: beda
0: ratai beda seru ya atas pelapa ku be ka ada dulu gela yun aura ya kuat nebeh lagu bungai pinang aja lu penuh si damar dia dah deh
2: ya selalu ya orang sebut dulu ya sem
0: ya di waktu bibir
2: oke oke terima kasih ya kita sebuat ada kursi ke topik isar itu tentu ya tang nang acau isar itu kita pen semua kita sebuat ngobalap dengan penak Sabah sama balap kita nganti program SCHJ ke 9 dekat datu di betul ni sem jadi nak ira siapa ke juara siapa ke nombor satu bagi kita semua sidai-sidai hebat magayang
0: betul amat ya
2: laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke Sarito tadi sigi orang legendnya orang legend laban orang baru kira pihak tangnya semina munyi kurang ke tentu siapa ke deka mic juara kena tahu untuk ni sem
0: amat nah orang finalis
1: nah orang hebat
2: ya
1: betul malam tu siapa bagi ya kenyadi pe madok mana?
2: Ya betul. Bagi kita itu semua sidek sigit mana dah.
0: Harap ke bujur meh neh bi.
2: Iya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tu udah mayuah orang dah ratai pelapa aku ngiga nama tu booking door dulu ambil ke sidak yang nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
2: amat tabak aku ba kedai-kedai di pasar betung di benung yang kita ini sari tu ne benung makai nama tu kampua dia kuluk dia
0: benung nanya dari empu siapa dia lagi wai
2: siapa duduk dari wai
0: tanya muka aku bi nanya ke lagunya muka aku bi siapa ngedek lagi wai tu engkau lagi sano anak betul je
2: iya betul nanti diperhatikan di media ramah tu tadi bisik orang udah mendek munyi kujakuk dia by prediction korang tadi mayu udah pedak okay Sam jadi hanya meh topik kita cerita jadi kita terus ngakai program kita ini Carta Kenyalang
0: Kenyalang nih okay terima kasih Bi kau muka bos sebana kita ini Bi kau dah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai tu lagi. Jadi kita mai topik ACSJ moga ke minggu tu. Okey. Jadi malam tu lagi kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9.
2: Iya, jadi kita ke jauh ulih ke terus ngagai Facebook ni Sam EYFM Iban lagi.
0: Betul.
2: Jadi red carpet pun bisi bengat live ni Sam pukul 5.
0: Ya, pukul 5 lemai tu.
2: Bisi ni.
0: Okey. B, kira nutup awak kita aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
2: Dabalan.
0: Dabalan. Okey, kira nutup kita ngau siti lagu Yun. Boleh ya? Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
4: ya
0: ada TV ke dukun udahnya terus berengkah sama kita lagi ah
4: okey ya lawan di konti kita di tok lima ikut dengan te
0: saya kesibuk
4: hari tadi kok engko mari
0: tadi
4: okey hari tadi sudah nanti
0: okey lalu nukai lah Yun kita sebuat nih Dom Ibin Amar, DS, nama tu Yun, Angobi.
2: Iya, iya.
0: Aku bisi main juri tu, Bi.
2: Bisi juri cerita.
0: Bisi juri
3: cerita ya.
0: Bisi juri. Ya, segi pelalai aku dulu. Tadi ngai badah dulu. Kena kita laban irau gak kadang bisi gemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung gak kadang ne.
2: Iya.
0: Kak pelagu kadang maya sebuan tu tadi pedih mak kak pelagu ne. Nadai tanya.
2: Masuk sebuan di studio ne.
0: Terima kasih hangga juri kita meh laban ya. Boleh datai ngau kita. Udah tu lagi kita berkelala ngau ya. Bi, Yun, Amar, DS, Ipin ngau begat dom. Okey. Jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
4: Okey aku nutup namanya randau kita seminggu tu ngau lagu Siku Ari finalis kita Mawat Dayang Bintang.
0: Okey.

0: Okay, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Okay. Nugget lah.
2: Amat mayuh plastik kami di tau nanamu untuk
1: okay, Mar. Okay.

0: Τετάρτα.
1: Κνιάλαν.
2: Ok, banyak meh
3: juri kita ini.
2: Juri kita minggu tu bi Dom, Ibin, Mar, DS, Ayun, ngau mereka nyajak ne. Okay, okay. Aku nguyang ke kamera terus.
3: Hello juri, okay. Nama kita juri kita hari itu.
2: Aku zoom juri kita dulu.
4: Nengguai.
2: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berandaung ya. Banyak ya. Si pedak bi, Dom, Ben.
4: Si. Bangu si pedak.
2: Banyak juri.
4: Nama berita juri hari itu.
2: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua agi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar ne? Okay. Juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Kau berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah neh nanya ya. Sebenarnya aku beranau dengan tu May ni SCSJ malam tu lagi. Soalan cepu mas tu ni. Soalan cepu mas ni. Okey. Asai Sainuan. Siapa kini Asai Sainuan ni. Nadai salah pelabak aku ni. Dalam anak tinuan ni. Program tinuan.
5: Asai-asai aku. Semua pemenang.
2: Semua pemenang.
5: Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
2: Amat ya. Sidak ya.
4: Steady juri.
2: Sidak ya the best meh.
5: Okay.
2: Jadi beranau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Berapa lama udah dalam industri kita industri muzik kita ibang tu?
5: Tu tahun yang kelima lah.
2: Kelima tahun ya, ni.
5: Tak berasai.
2: Album atau ke single nuan keterubah sobat lagu.
5: Udah kelalu lawan.
2: Udah kelalu lawan.
5: Ya.
2: Bisik mimiat dalam klipnya tadi ya. Nadai.
5: Timang Pengerindu Puang. Ya sama album kau Timang Pengerindu Puang.
2: Udah kalau lawannya single keterubah nuane. Siapa penengkebang lagunya sobat?
5: Duikuk diri menyade nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang seruaya.
2: Seruaya.
5: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
2: Nak kau kerja tu berapa udah single atau ke album nuan?
5: Mayuha. Lebih kurang 10 titik. Tapi nak ada glamour di je.
2: Nak gawak. Tan suai ke ditebah atau ke didengar kita dari YFM.
5: Ya, thank you wala DJ.
2: Okey, udah aku ngalau nge sida Dombi Mar ke bisi teka dekat ditanya ngau juri kita Yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kah?
5: Ana moyo tanya DJ.
4: Ana moyo tanya. Nyuksal story lagi.
2: Okey.
6: Selamat ngali hari cikgu.
5: Selamat ngali hari sis DJ.
6: Namanya lagu pemadu baru kah bisik kini?
5: Baru dah tadi kunci hati.
6: Baru dah ne?
5: Ya,
6: punya ke pemadu baru.
5: Ya. Betul.
4: Cikgu juri tu tadi pian.
5: Bukai.
2: Asai tu guru besar tu ne Yun. Asai ku ne. Jibi tu ne Yun.
6: Mirah
2: mai
6: ada.
2: Ji
6: zoom dia
2: Sam.
4: Ana manca-manca kita guru besar tu.
5: Bukai. Guru mit ja. Bukai lah DJ, guru biasa. JB gak guru biasa.
2: Nuan uleh madah dini nuan ngajar cikgu.
5: SK Merdang.
2: SK Merdang ne.
5: Semua ja ngau Bandar Riau. Paling.
2: Ya maka guru besar ba SK ne. Siapa madah ku guru besar kai nundai aku kini. Guru besar ngau dunia lagi sano. Kau nundai aku.
5: Kan nundai. Guru
2: miat. Guru miat. Ngajar ba SK Merdang ka ne. Siko pengajar kita ya. Okey, lagi bisik ngede Yun. Nadai. Kita buka B. Ni B.
3: Okey, selamat tengah hari juri kita nama berita.
5: Mana puji Tuhan.
3: Kira ke baru ya tua berkelala tu ni.
5: Ya.
3: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ni.
5: Ujung tahun tu ni.
3: Bisik program kini di miri ujung tahun tu.
5: Bisik bala kawin.
3: Oh, ramai lah nah.
5: Iya, lepas Christmas.
3: Oh, lepas Christmas. Oh, uliah menya ne.
2: Kuleng-kuleng
3: ne.
5: Iya.
3: Oh, jadi nada itu tanya buka itu juri, cuba kasih laman bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laman kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan buat program tu untuk buat program SCJ itu tadi juri kelebih gitu baka artis-artis ke segi di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai di dekat nuan ngagai sidak ke tau ke juara atau untuk lagi juri.
5: Kedekat aku anak nemu kau bekeni ke wadah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat bekas sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya, semua hebat-hebat. Dan nama-nama tak kedekat.
3: Dan kita pun nanti betulnya juri lah nanti kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di di Pekit Sarito yang lagi sikit orang minat korang banyak ke balap dengan sikit rindu dengan lagu sinat deh. Jadi baka ba penemu nuan deh juri ba genre ni nuan ka di di munyi kunuan juara Sarito lah hin aja
5: soalan cepu mas
3: genre laban sidak genre tu beza magang deh lainan magang.
5: Tapi nadai contoh nyantik subah yang lebih kepada ballad belada deh. Lagu slow, lagu ayun lundai, tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih hotelnya.
3: Nadai milih ne.
5: Iya.
3: Jadi betulnya juri laban kita pun munyiko Sam tadi kita pun mansang makin maju dia tu. Lebih ngena AI dia tu deh uliah sama bela mansang ke lagu kita iban.
2: Amat.
3: Okey, awalnya meh Sam hari Amiri. Terima kasih juri.
2: Sama. Okey, nyak ngedek neh be. Mar.
6: Kau bisa. Nadai tu tanya bukan tu. Sam, okay. Tambah besar terima kasih kepada Mae Franklin. Tambah dah mari awak datai ngau kita sebuat sarito.
5: Thank you moga. Thank you moga ke bala DJ.
2: Aku Zoom Mar dulu. Nama bisa kapan baru pe Mar?
6: Kapan aku tahu bisa ya dulu itu DJ Sazia Kia kita
2: DJ Sazia
6: ya aku kena mana duduk di itu
4: patut Sam kan ngezoom
3: lain
2: tadi mana tadi DS gau kita berandau muka kau tadi
6: kau DS ni masuk ke buah plesau
2: kan jadi juri begini
6: DJ Sazia Kia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi
2: so lagu yang lagi Mar
4: DJ Mar nyanyi.
2: Okey, so lagu kalau lagi Mar au.
6: Au aman.
2: Okey, Mar ngau Sazia meh dia ne.
6: Sazia.
2: Okey. Siapa lagi bisi tanya tadi dong Ipin?
6: Au.
4: Okey Sam. Aku tu bisi 4 tahu ketiga hari itu suah mendak gambar juri kita itu. Laban aku tu sepiak yang ke ngagak clipping kita itu dah. Umat ke belajar tu dah jarak. Jadi itu juri. Laban kita itu dalam perjalai dekat mendak final SCSJ ke-9. Menemu nuas tentang SCSJ itu jadi palan platform alai ngangkat pihak muka kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih agak yang mega industri muzik Dayak kita juri.
5: Bagi aku strategi ke tempat betulnya laban yang macam tengah-tengah. Nanti contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atai orang limbang apa semua jauh kan tapi nanti betulnya yang macam center lah strategik. Ya bagi aku ada masalah pada tempatnya.
4: SCSJ tu jadi anugerah ya ke mengkang ngemansang ngangkat ke lagu kita Dayak tapi ko nuan juri.
5: Iya memang leban tu anugerah yang paling tinggi ba industri muzik Iban kan.
4: Ya, terima kasih juri.
5: Sama.
2: Okey. Ya,
4: saya ke ninga ke penemu juri.
2: Aman. Nah, betul. Ya. Ah, nyamai nanya nih, Bian. Okey, Dom, non bisi Dom. Abu dah kita berengkah. Engkau balap peninga kita panyo nak sabar nanti program kita. Au.
4: Okey, aku si bisi siti tu juri May Franklin ya. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu sobat?
5: Flashback. Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID. So pengawal lepas. So medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau. Jones Macian. Medak sida ya bisi berlagu. So aku nanya ya. So yang mereka jalai. So harinya lah permulaan dia. Thank you John.
2: Cikgu John kan eh?
5: Ya, Cikgu John Macian.
4: Jadi sebetul tu Juri ni sebetul sisi lagi nama pesan Nuan lebih lagi nama tu ngagai company Nuan ke ngau berpikir tu company Nuan kan baru ke Dambai. Bisa berapa ikut sida ada masa final tanah bernyang Eka Seful nama pesan Nuan guys sida malam tu.
5: Ya, aku tu laban yaukai artis tetap. So untuk lagu yang untuk lagu yang last Kunci Hati tu, lagu yang terbaru lah, yang Kunci Hati, aku anda KMP. Untuk information lah. Tapi untuk artis EDP kenggau final Ika, all the best. Sama agak kau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Enggak usah tak buka yang megak.
2: Okey. Ya dong. Tanya
4: aja mesem.
2: Okey. Terima kasih katanya. Nyo berengkah kita. Kita ninga ke pemutus minggu nyen suba ya. Ba carta kenyalang kita. Okey.
0: Carta kenyalang.

0: ve çarta.
1: Okey. Ya. Patut mah. Tania Haibin, patut nak gagal sehari itu. Nabi.
2: Ya, mah.
1: Keripap boleh. Lumur satu boleh. Okey, tania hage orang Sri Aman meh laban champion minggu tu. Lalu meri pengakati muka ngake orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tu. Aruh yang ada ingat kita ini. Nanti pengawal nusun bangku apa apa isi SJ kak Mia.
2: Apa bahasa ya Cik ya
3: elemannya. Ya ibu nama dia ke nusun bangku ne.
1: Ya mungkin nama yang lari ke diri dia mati. Ya. Kau kau nanti pengawal unsur bangku menjadi meh asal nak gawat minggu tu,
2: kau ya.
1: Lapan ti ya tuh ya segi dihukum kita ini nanti kau kita leh nae nae Marbi.
3: Segi kasu ya belagu terusnya saya.
1: Ya, nak awak Marbi, Yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ni nela.
2: Minggu
1: siti. Minggu siti ni nela. Okey, kak pendak aku meh kami kena ngari kia ngai ke new terbasau ke jam kita eh. Kami di tu pun baru.
2: Di tobah
1: ya mak. Ngai sida lah. Ngai ke nyu lepas baru hari bubu lagi
2: ni hemar.
1: Okey, ba YFM tu pan dah datai siko penyanyi kita nak siap amat last minute dia datai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi. Jadi ba pun duduk nombor 7 Boniface Sari Lubu Antu. Ari YFM Amiri mai lagu Ati Rugang. Okey, udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau. Udahnya May okay May Franklin oh. Okay, Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang. Lalu nombor penduduk nombor 4 inya Jimilia Ari Miri mai lagu Penyayang Terbelekak Setegal Pemula. Udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga Di Pataku. Nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang muka tu ya Ari Sibu mai lagu Tungkat Semangat ngau meka meri pengganti yang kayak Robertson Ari Sri Aman mai lagu Risa. Okey, tahniah orang Sri Aman minggu tau. Okey, thank you Clifton B dik nyabi.
3: Ya.
1: Oh, luar ni. Oh, nyok mah pengawal nan sari tu. Oh.
3: Ya. Nyangkung.
1: Nyangkung.
3: Iya, mesti ya.
1: Nyangkung clipping kita. Clipping kita ke clipping. Oh, clipping kita. Kau jauh keruput ya. Kau jauh keruput ya.
4: Iya.
3: Iya. Oh. Jadi, di miri tu sem. Sebenarnya bisik siku. Pengari tang bisik dua ikut ke last minute masuk. Jadi, harap ke nanti nak sempat lagi akhirnya ke mic minggu baru nih lepas di baru. Muka pen mayuh dah orang nanti nih mal
2: okay. Di muka kita udah bisik lima lama sih
1: dah kan?
3: Kira ke muka dulu mi lagi
1: lagi mana dulu pelabak ku mam nih ngai ke sida ya awas kini
3: awas pengerido sida lagi
1: aman
2: sida ya aku kan asu sida berjuki ada topot
3: ya
2: lagi
1: ya okey mungkin kita dia mar juri kita pun dah sedia nih juri
2: juri kita dah sedia nih.
1: Okay. Okay. On kau ya. Terus kajak kau ya.
2: Okay. Kita terus medak. Kita tak medak mega ba live Facebook Sibu FM. Nanti kita akan medak terang ge. Uli ya kita medak ba YFM. Tentu nyeng dal ge tu pedak kita ba Facebook Sibu FM nah. Au. Ya ka ba mua ko tu Sylvia Sheila anak Jegeri ya. Tahu ya.
1: Sylvia ne.
2: Sylvia betul nah.
1: Sylvia.
2: Betul.
3: Oh, Sylvia.
1: Okey.
3: Oh, berapa umur Sylvia tu?
5: 19.
3: Nah.
1: Sylvia nah. Hari Sibu, okey.
2: Hari Sibu terang nyawa yang didengar kita.
1: Terang.
2: Terang nah. Okey. Sylvia hari Sibu. Sida tu beraban tu tadi, Sam.
1: Oh, nah.
2: Okay. Sylvia kak main lagu Juget Kunci Sabun.
1: Kunci Sabun.
2: Ya.
1: Okay.
2: Okay. Kita terusnya guys Sylvia.
3: Ya.

0: pakai.
1: Nya. Juga konsep sabun ya, Sam.
0: Mama nak nyawa nyawa.
2: Mau.
1: Ya, ni ada de live kami di tau tepi jari. Tempat jari. Ada yang ada clipping
2: kan? Ada clipping ni.
0: Live, manual ni mah.
1: Manual kami. Satu, dua, tiga.
3: Original.
2: Ya, capuh mai si Radia.
1: Ya, tambah radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Nah, tempat jari okay. Tambah radio pama mana mah.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Okey, terus ke Jerman.
1: Ke Ida.
0: Ida ne. Okey.
1: Ida ya kak mai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Ya, ya, okey. Ini kak mai mal.
4: Orang muka megang mah.
0: Orang ni
1: orang muka orang balingian betul. Nanya empu Ida tau lagi.
0: Okey.
1: Okey Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida ngau ke?
0: Aau.
1: Mai de Ida.
0: Aau. Ya, nak awak.
4: Ya.
1: Au. Ida, sida nanya de orang di ni dah.
4: Orang ini ni
1: dah. Orang Belingian, asal ku orang Belingian, gawak bermuka.
4: Belingian.
1: Orang Belingian, gawak dia muka. Ida kamai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Terumpang pelepak pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat suat suat telefon ke Bintulu FM ya, kuya. Iya ban. Ke Miri.
5: Miri FM. Saya cata Miri FM supa.
1: Ya.
5: Lama udah nanggau berlagu nguji.
1: Aw sanggup ya sari tau pemisi pelabakku.
5: Benar dah lemau ngasut.
1: Lemau gak aku nusi berapa malam aku dah makai ber kedai dua
5: ida. Ngicak ke perahu nak kalau makan itu.
0: Gemar, gemar. Menekan-nekan, mahar.
1: Menekan-nekan. Okey, okey, okey. Kita terus ngau ida. Ngau aku ya terumpang pelepak pengerindu.
0: Okey.

0: Okey. Ya. Ni bala ya. tukang tengah mah, tukang sorak mar.
1: Manual.
0: Oh, mana-mana ikan sidam mar sarito ne.
1: Oh, ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
1: Ya. Kena kata sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
1: Lepas tidak ya bisik pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa aku bisik not dia ne juri ne. Bisik ko ya. Okey, nak terus saja ko ya Mar.
1: Kita terus ke Nika Elvin.
0: Okey.
1: Ya. Ya.
0: Okey, ya. Tukang sorak dia ne.
1: Betul tidak ya.
0: Sekaban ne.
1: Pengajar sida ya bisik engau tu. Nah.
2: Oh, cikgu kami.
1: Cikgu sida ya. Hari sekolah ni tu.
2: Hari sekolah terribus. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik tahu cikgu tadi mar.
1: Cikgu ya tahu kan suayan cikgu ya kita engkau ngambil benda.
2: Cikgu, gede cikgu.
1: Ya, cikgu berdiri cikgu.
3: Mantai ke cikgu dulu ni cikgu.
2: Mantai ke cikgu.
1: Cikgu dah emang jadi
4: biasalah.
0: Cikgu tu. Cikgu asal belagu tau meh mar.
1: Cikgu asal belagu ko sedai amannya.
0: Okey. Alvin tadi mar ya.
1: Alvin,
0: okey.
1: Berapa umur Alvin tau?
2: Umur aku datuk 19.
1: 19. Three River. Di ni sekolah Three River tau.
2: Sekolah Three River Bamukah ditau.
1: Apa na semek di sana?
2: Semek Mukah.
1: Okey, dah sedia Alvin eh?
2: Dah.
1: Okay, lagu kita pandu dah sedia. Terima kasih ngaga di S. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
1: Elvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih ngaga DJ Desmond kita TTC dia ya kebenaran yang ulung kita ngadu ke lagu. Okay, ngaunya kita terus ngau Elvin Simus. Okay.

0: Okey.
1: Ya. Udah lepas tiga manua kami.
2: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyoba kan mak ayam dan dia marah pada aku.
1: Mak ayam aku.
0: Okey, mak ayam, mak ikan
1: saya tahu. Mak ikan lah aku tahu ikan keke ya, meloy.
0: Mak ikan.
1: Mak ikan.
0: Okey, mak. Okey,
1: ni kita ngau ke keempat. Okay. Sazalin. Ni Sazalin
0: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
2: Lepas kajak.
0: Lepas kajak dia. Lagi kami bagi ke ya.
1: Lepas kita di mukah di tok tebal lagi ikan tasi ada ikan mana ikan pare ikan sebelah ikan yo. Orang ada ikan yo nyamai kena agak umai wai.
0: Ya.
3: Ikan puput nyamai mar.
1: Oh, ikan puput nyamai.
0: Kira mar nak nyebut ja. Gagak kumai ne mar.
1: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Makan umai belama di kemakai. Tunu ikan belama.
2: Nyamai baik ne.
1: Saya nak nyebut memang yang macam mau makan jam tau deh. Sazalin.
0: Sazalin.
1: Ia nganggok kepala. Ngai nyadi nyawa nak pansu radio nya aku. Sazalin. Sama ngau Sylvia tadi. Ia kamai lagu hujan keganti air mata aku ni Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngagai Sazalin ngau lagu ya hujan keganti air mataku.

0: Okay,
1: terima kasih
0: Shazlin.
1: Kempe jari.
0: Kempe jari.
1: Mak ikan, mak balan ni. Mak balan ni.
0: Amak meriah, balai ikan dia. Au, minual mak ya. Au.
1: Minual mak ya. Sikau dah. Ya, kemarin arahan di topa mamat.
0: Au ha. Apa ikan ya?
1: Ya. Ane ikan kami sikau dah.
0: Okay. Au.
1: Au. Tau ya.
0: Okay.
1: Reno.
0: Reno. Okay.
1: Au.
0: Lagu.
1: Reno ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mah, bisik.
1: Oh, bisik deh.
0: Oh, bisik.
1: Namun. Okay, bisik kuya. Oh, apa kelalang kau Reno dulu kita seraya mun ngiga lagu kaya.
0: Ah, okay.
2: Bapa umur to Reno? Bapa umur nan?
3: Umur 18 tahun. 18 tahun.
2: 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Oh, cara berjakoknya nyo terlebak mai belagu di ngaku. Ni sem.
0: Mana amat ni.
3: Tapi
0: biak mak yang sila tau ni.
1: Sida ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Salung no pekiat sida tau. Munyi nyawa sida tau. Nah, dia mah. Nah, dia pada. Halo, Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo, Ayun ke Batang Rajang. Oke, Ayun ke Batang Rajang. Oke, Reno kita ya. Oke, kita

0: Terima kasih, Reno.
1: Iya. Nama sudah nyamuni penyanyi Mage Angmar.
0: Oh,
1: Hosem. Mata mana mana ya nyawa sidak demia dia tahu ne.
0: Amat, tadi ya Mage yang sidak ya. Terima kasih ya ngagai sidak kebukai tadi Sem. Lepas sidak ya bisa pengawal udah tahu tadi ya. Keduanya udah mupu tadi Sem. Tinggal di tahu Ida, Ida bisa Reno ngau tanya nama tahu Elvin lagi bisa.
1: Harap sidak ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sudah boleh ingat. Lepas sudah ya, mendapat live mereka tadi. Terima kasih ya, nyamu puak sedua ya, Sim. Bangga bala pengajar tadi.
1: Aku ngasih juri komen dulu, Marne.
0: Kita ngasih juri, kita komen.
1: Juri kita minggu tu, May Franklin. Komen wanda juri.
2: Semua sudah yang mana magang. Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Adi Sibu lagu joget Kunci Sabun. Okey, mana cuma bisi lari mimet tadi ya. Okey lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam ada nervous, dalam ada mutuk live. Okey, udahnya manalah lah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrato impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato enggak bergetar tu ya lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan firm anak-anak yang ngasuh lari. Okay, overall mana kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Okay, bisik lari picing mimet tadi mimet aja tergelincir mimet ianya ianya buat ukai enggak. Okay, udahnya ya kebukai mana. Okay, mana magang untuk dari segi persembahan overall mana. Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Okay, pun mana. Okay, cuma bisik lari lah and then yang pun lirik bisik salah tadi kan bisik sitik aja. Okay, induk seksi jadi induk baji. Okay, tapi secara keseluruhan mana tempo semua dinamik semua betul magang pandai nembiak dia tu berlagu. Okay, yang keempat Sazelin, hujan keganti air mataku. Okay, bisik lari. Okay, ia nyebut gaya gi aku. Okay, ia bisik lari. Okay, lirik pertama. Okay, nanti kita berlagu kena ke komposerku komposerku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Okey. Tapi overall manalah? Okey. Okey, untuk Renault Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Okey, ia kebukain ada Renault mantah semua mana magang, pitch, ketepatan irama tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana. Okey, tanya.
1: Okey.
2: Tanya semua.
1: Terima kasih May May Franklin. Saya ke dalam kelas tu. Mar. Saya ke belajar sains tu. Nyalah lah nuak ke mata aku tu nganti cikgu. Saya ke kelas sains ke aku.
0: Kelas sains tau.
3: Lepasnya balas student magang ke belakang.
1: Nama dah cikgu jago.
0: Boleh?
1: Nama dah pengajar penyanyi pan tetap dia pengajar.
0: Indah, bakal dia pincin pan tetap ya cikgu. Kita sebuat udah pincin tetap menjadi
2: korang. Iya.
1: Tunggu nama pincin korang.
0: Okey, aku
1: kemincian
0: kali ini. Kita
3: kaya nama. Ngai nama nah tu Sam pengari di Miri dah sedia tau.
1: Dah sedia ke? Okey.
3: Laban tuai tu pun berumban ke jam ke?
1: Okey, berumban ke bala kita.
3: Iya, berumban.
1: Okey, agak kenuan di Miri ke B ne?
3: Iya, terus di Miri ne. Okey, tu pengari kami di Miri. Oh, minta madah ke diri dulu.
1: Okey.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri.
3: Zamri.
4: Ya. Yeah.
3: Oh, Zamri hari ini, nah, Zamri.
4: Aku hari.
3: Penatai hari ini.
4: Sri Aman.
1: Sri
3: orang
1: Aman.
3: Sri Aman. Oh, yeah. Jadi gawak di Miri udah lama nih.
4: Oh, udah lama.
3: Mm-mm. Oh, jadi tu kecubah dan ngau si si ke?
4: Oh, keterubah.
3: Keterubah, nah. Oke, okay. Amat kesal kawan kita itu, Sen. Masuk aja jumpa gay, dada, ya udah.
1: Oh, tak tahu ninggal ya lagu, Ge, Bi.
3: Oke, Zamri, nama lagu Sarito?
4: Lagu kita, Sarito, aku kan main lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Oke, nggak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, aneh.
3: Oh,
1: OT Plus, ya.
3: Boleh, boleh. Oke. Jadi terus ngagai Miri nih, Sen.
1: Oke.
3: Oke.
1: Zamri.
3: Ya, okay. Zamri. Lagu yang nak bakar ya. Oke, okay, terus ngagai Miri.

0: Okey, Sam. Zamri.
1: Ya.
0: Okey. Jadi
1: keriping ni.
0: Oh, kat keriping amal ni. Banyak ya Zamri okay. kita. Jadi terus sebagai pengarah ketua ni, Sam.
1: Oh, bisa dua ikut ni. Mana-mana. Okey.
0: Okey. Nanti saya tukar kat klinik dulu.
1: Okey, kat klinik apa mah?
0: Oh, jadi sebenarnya si ikut tam bisi dua ikut tu tadi Nike ngagai konti kita deh di Miri. Oh, jadi Miri awak si dah ne SM.
1: Puji Tuhan ne ya. Bi.
0: Ya, reti yang bisi orang nyukung me program kita itu deh.
1: Aman aman.
0: Okey, okay. Jadi Miri awak yang nyedia ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Ya. Hello.
0: Lala bang? Kita ya sigi suah ngau kita ya sikit tu.
1: Suah ngau tu ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama ya, nama jarang-jarang ngau.
2: Okey, nama aku Kelvins. Asal Kelvin. Asal Kenawin, suku Bamiri di tu.
1: Okey. Kelvin asal Kenawin ya.
0: Iya. Okey, okay. Kelvin nama lagu kita cerita ni.
2: Lagu Alex Wan nyanyi Timpang Pengrindu.
0: Okey, jadi terus dengan Kelvin ngari ke Miri kita ngau lagu ya Timpang Pengrindu.
1: Timpang Pengrindu.
0: Iya. Yeah. Terus dengan Kelvin.

0: timpang pengerindu Ari Kelvin. Okey.
1: Okey. Siko ke agi sen.
0: Apa siko lagi? Kai mayo tengok tu nama. Ini bi.
1: Laban nang acau ke nya sem. Laban sida sigi rindu ngo program kita
2: ya. Oh ya. Laban ki bisi jam on ja.
0: On ja ma abi.
1: Kelala kita itu. Ya bisi ngari ke nanti nak salah ku ngari ke Limbang ne. Ngari ke Limbang ke Sibu serinya. Ya program kami di Baram Legat Tanah.
0: Okey, kita bekala ngo ya meh ma abi. Okay.
3: Hello, siapa tau?
4: Hello. Hello, semua ngaliari.
0: Siapa nama tau deh?
4: Ku Renda.
0: Ya. Renda.
1: Yo kak, ya kak sesama Brenda. Cuma ya nadai bi bapun ya deh.
0: Okay.
1: Okay, ada apa lagu asari tau?
4: Ya, aku kame lagu wari. Sita Jin Nesal.
1: Oh, Nesal.
0: Nesal, ne.
1: Aw, ah. Oke.
4: Hari Marude tadi.
1: Oh, hari Marude. Oh, hari Marude pagi tadi. Mupuk, ne. Oh, sanggup, ne. Oh, sanggup natai ke diri gitu, ne. Terima kasih ya, Harenda. Oke, jadi kita terus pengeri ketiga kita, eh.
0: Oke.
1: Janya Renda ngau lagu ya, Nesal. Okay, anang gua ya, Sam. Sip, anang gua.
0: Ya, agak-agak.
1: Okay, bye.

0: Okey.
1: Tiga pengari itu.
0: Lagi tadi Nehmar, Nebi.
1: Iya, betul. Nanti Smart Station bukan ada pengari lagi. Lagi
0: PM
1: tapi meh. Jadi terus ngagai juri ni. Sida berluar dia juri, benung nanti komen dari juri kita.
0: Terus ngagai juri kita itu neh, Bi. Okey, aku zoom juri dulu.
2: Zamri tadi kan?
1: Ya.
2: Ngau lagu ndak bakaya. Bise of key memet, enya ba lirik nyebut tanpa rita tadi. Sebutan untuk stabil. Ya lebih kepada kawalan pernafasan. Kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Udahnya sebutan untuk music falsetto ari baru ketinggi ya bisi bisi lari memet tadi. Tapi overall mana? Tanya. Nya untuk Zamri. Untuk Kelvin lagu Timpa Pengerindu. Kelvin mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Mesti kawalan nafas mesti mana? Bunyi aku tadi dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak. Boleh tanya. Untuk dynamic ekspresi lagu tadi okeylah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi eh? Mesti konsisten terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Untuk Orenda lagu Nesal, overall mana? Teruskan. Cuma bisi sama case nya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Peluang kedua ya bisi ukai gak tergelincir tapi ketinggian buatnya nih. Kawalan suara lah. Mesti kat nemu. Overall tanya.
0: Mana ni? Sida lebih lebih sini enggak saya ni.
1: Ya, benar ni enggak. Good sida yang mana ke
0: juri. Sida saya nama pengacar jadi juri ni.
1: Iya, aku tukar kamera tu laban sida benar ke pakai.
0: Zoom sida
1: ya. Singit.
0: Steady ke juri.
2: All the best.
1: Jadi aku ngajun sida dulu out, Laban bestalah pintu kita tu perlu menekat deh.
0: Ajung lah balanan.
1: Ya, balanan. Okey, baba.
0: Okey, udah bi ari miri kita ngagai siapa nih? Siapa
3: Kak? Sriaman.
0: Sriaman.
3: Laban bisa 34 lagi sen.
0: Aman. Kita di Sriaman lagi nih, Ben. Ngagai kita di Sriaman, Ben.
3: Siapa tu tadi pengari Ari Sriaman. Beranau ngan dulu Sam.
0: Halo, selamat ngali hari. Siapa tu kapan?
4: Roy.
0: Roy. Aku tu jarang-jarang ngau di tu Roy. Maya.
4: Ya betul.
0: Sudah Yun yang dah lalu ni Yun. Roy ya. Ari Sriaman.
3: Apa lagu Sarito, Roy?
4: Sarito, aku muji mai lagu Udah Ndak Sayau.
0: Udah Ndak Sayau,
4: Ari Stella Philip.
0: Udah Ndak Sayau.
4: Tolong jaga kecam saya.
3: Diri.
0: Juri aja mah layak mengecam Roy.
4: Ya, kirim salam gay Cikgu Mei dulu.
3: Semua sudah tahu desem.
0: Balon eh.
2: Sriaman.
0: Okey.
3: Terus ngagai ya Bos Roy dekat main lagu Udah Ndak Sayau.

0: אוקיי, שים לך סיים.
1: אוקיי. רוי, ארי, סרי, אמן. אוקיי. Terima kasih Roy. Siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja, ne.
2: Siko tadi madah dari kak kita.
1: Okay.
2: Nama tu ngoyang kestiriang yang kayak betul.
1: Oh, okay. Nang awak minggu baru kak.
2: Oh, ya. Minggu baru.
1: Okay. Pelapa aku terus ngangkai anuan
2: juri.
1: Oh, May Franklin. Oh.
3: Okay, Roy. Bola kau dah nak sayau. Untuk pitch, okay, betul, tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okey, cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okey, untuk kestabilan suara nantu stabil. Okey, untuk dinamika okey, mana dan kualiti suara jelas. Okey, all the best. Okey, asyik gitu tadi. Lapan nak nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mupati.
1: Salam burung acang.
3: Burung acang.
4: Terus ada Kiko baru yang kak mas posting ya.
3: Oh ya kak. Sopan nama.
4: Rahsia dulu.
3: Angela kak.
4: Ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Terima kasih juri. Okay. Akan komen tadi. Okay. Alright. Udah hari Sri Aman. Kita siapa lagi? Bisik. Nuan dia bisik Yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Oh nadai ne. Anti nuan nadai. Seduai dua mila keninya PM mar ngau meka siapa tadi B ya. Udah nyak madah ke dukun cinta kita ya lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di PM tepi ke Yun now. Ngau meka dom. Alo mayuah tadi hari marnya bisi lima iko nya. Ya.
5: Milih ya.
1: Pemilih aja.
5: Terima kasih Mar.
1: Okey, kita
5: suah-suah ke game main yang
3: cool. Kadak kita ke studio mini deh, nyamai dulu sida peninggal kita datai, tok ni peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne Mar. Udah tu lah orang ke mini studio ke yang kuang kita ini.
3: Iya,
1: aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman.
5: Kini di Sri Aman.
2: Ben. Dia kepindah baru Ben.
1: Apa lagi yang baru ni Ben?
5: Kepindahnya.
1: Apa lagi yang ditau ke kita ya? Aku di Kuching tu bisa Siko baru data. Aku ngoyang ke kamera.
3: Kita kuman.
1: Ya. Hanya. Okay, bisa pedak ni? Bisa pedak?
6: Bisa.
1: Okay, nama aku kena kem juri kita ya. Okay, berkelala dulu kita sebuah. Okay, siapa nama Jang? Aman. Okay, tarik lagi ya.
7: Hello.
1: Hello. Okay, siapa nama anda Jang?
7: Nama aku Louis Lee Brian Ramey.
1: Louis Lee ni?
6: Louis Lee.
1: Baru ya ngau cetak nyalang?
7: Ya, baru ya.
1: Asal hari ni nan Louis?
7: Asal aku hari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okay, Louis ya. Banyak nama tanya kita.
6: Louis Lee.
1: Louis Lee. Okay, lagu nuan
7: Kitab Louis? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
7: Iya, Ari.
1: Okey. Ku nguji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
7: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
3: Mama tayar ne.
6: Ya.
1: Kau tu wak jadi. Nak tu wak ni mah.
3: Mama.
1: Tahu. Okey. Ada si kaya tu lu ya sao. Kalau mau ninggal tu
3: berat. Tahu.
1: Nak awak berat tu anda kira orang mar. Dah kira juri.
3: Manual.
1: Ah manual ne. Okey. Kita nguji. Ya. Okey. Ninga atau lagu atau Louis ya. Okey, kitab kumang. Ya. Ari. Okay.

0: Ok, apa nya ya. Ni baby tu tadi ni. Oh, nama dia baby.
1: Okey.
0: Ni klip yang dia baby.
1: Ya.
0: Nama dia baby tersebut tadi ni. Okey, mana mata?
1: Ya, mana nyawa Luis, Tania Luis.
0: Selalu enggak orang pekit belagunan.
2: Suah agak sebenarnya.
0: Suah enggak rupa aku ni. Lagu, main lagu ni sengah lah. Itu pun nyawa non cun.
2: Ya.
1: Segi genre yang ni.
0: Teruskan, Luis. Rajak pihak kita ngagai juri, Luis. Minggu komen juri kita. Nunggu elok aku. Pasal aku pusing. Ni pun pusing lah. Nunggu Luis saja ni. Okey, okay, non.
3: Okey, Luis. Mana? Okay, ketegal ya ngari ke kucing, okay ketegal ya sepiak aku tu tang nang sikit mana? Okay apa? Katanya banyak. Okay boleh kasih hal. Sikit mana? Okay, yang pun ketepatan picture, cun. Okay, irama tempo semua cun. Okay, kawalan vokal nang sikit orang pandai berlagu. And then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay,
0: komen juri kita. Okay, mana ni juri? Okay, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okay, sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisa kini? Kau baru datai kini bisa? Dom, dia.
4: Nada Sam.
0: Nada lu nada ni.
4: Ada nada.
0: Nanti awak dengan awak ganti lu nada. Okey, kira nadai lagi ke bukai ni. Okey, pelaba aku kita ingat suah juri berlagu uliah ni. Kita sebuat laban lagi ke jam kita tidak cukup ke lagi. Ninga yang berlagu lagi. Okey, tajak pia terima kasih agai bala penyanyi. Bala sidak ke datai belagu meh ke Sarito ya. Tajak pan nama tu mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non juri.
3: DJ dulu kah?
0: DJ nak ibu Sarito. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nak ngawal.
0: DJ nak ngawal. Dekat mar.
5: Nadai sikit kerang kum ada
0: ni je nak awak. Ya. Okey. Ya, kita juri ni ke tanya lagi ni. Nuan.
3: Takut.
0: Nak ingat ke lirik ke juri ni?
3: Takut salah.
0: Okey.
3: Sorry.
0: Kita ni ingat ke juri kita merindang kita.
1: Benar, saya merituak tadi apa dah.
0: Benar lah. Kena menap saya gaji itu lagi. Si mu kena melancuang tu. Okey, lagu nuan kunci hati ni.
3: Ya, kunci hati.
0: Okey. Tak ya. Okey, nuan kamu tak yang pu seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okey, lagu tu baru dikeluarkan?
3: Lama dah.
0: Oh, okey. Siapa penang kebang?
3: Anthony William.
0: Anthony William.
3: Ya.
0: Okey. Jadi kita dengar ke lagu kunci hati kami kakau pengenyak tu ni. Apa yang tak sepiak kian? Awak cikgung pengenyak. Okey. Kan jadi cikgu?

0: pilih juri.
1: Mayu Ramuji mana lagu tu juri.
2: Terima kasih.
1: Thank you, thank you.
0: Terima kasih ni, May Franklin, siku penyanyi, siku pengajar kita ni maka, kau dah sudi maka ni, Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin, jadi nama tu juri kita ke minggu tu, boleh tanya deh, boleh datang kau kita apa program carta kenyalan kita minggu tu, okay, aku minta nya dulu, Cikgu May, kena kunukan tanya dia. Okay, nengok. Okay, okay. Nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu nih? 1, 2, 3, 10 ikut ya.
2: 10
0: ikut. Cuma kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai kediri lebih hakik. Kita dia nih Mar.
2: Ya, ente sidak di tau ke belagu. Bisa ke di tau ke DJ bala DJ kita kuliah belagu Sam.
0: Tahu ah.
2: Aku nyuang sidak aja.
0: Tahu ah.
2: Udah sedia lagu kita.
0: Ya,
2: kita
0: tahu
2: ke DJ Din. DJ Desmond.
3: DJ Din.
0: Ya, baru ya. Spotting aman eh. Cuma kasih Mar. Kasih sidak ya spotting. Okay, kepai.
2: Tahu ya, DJ Din.
0: DJ Din.
2: Bisa bunyi.
3: Lama lah benar DJ Din.
1: Spotting main DJ ni.
2: Spotting.

0: Baru
1: enam lagu.
2: Janda Kabias.
3: Oh,
0: janda.
3: Ada enggak awak sempatnya?
2: Sempat.
4: Siti lagu Leadin.
2: Siti lagu.
3: Duit sedua dua mata.
2: Oh, lagu sunyi nade nuane
1: kau mana? Lagu.
4: Lalu tu kenyal.
2: Sempre merah.
3: Oh, okay.
2: Oh.
4: Ada indo kreatifnya.
3: Digitin.
2: BS
3: terus.
2: Dijadiin kita dari Sibu FM.
4: Okay. Halo Din, nama berita ada Din.
1: Mana berita kami? Nah.
2: Spotting bala DJ kita.
3: Amat, capuh lah kita di Amar.
2: Capuh
1: kami
2: di
1: to.
2: Laban kira
3: to
2: SKS kita ke
3: penudi. Nama. Ya. Kita Sibu benar lah kapi sarinya.
5: Benar sudah ya.
2: Ke penudi. Ke penudi kami di Sibu petang bedau bis SKS ke masih enggak guys Sri Aman.
3: Ya, sudah ibian dah ke lah.
2: Mikrofon udah bisa di to.
4: Nama lagi.
3: DJ Din, DJS, DJS bisa?
2: Bisa.
3: Ya, tangan okey ya.
4: Tangan okey.
2: Oh, nama belakang sudah ada lagu aku.
4: Oh,
3: SE.
5: Oh, nyoba terlai si ko ya.
3: Okey, peninggal semua tu DJ hari YFM Sibu tahu. DJ ya. Din, DJS, DJ Mar namanya cukup supporting minggu tu. Terima kasih okay, kita. DJ Sajia namanya ne.
2: DJ Sajia sige penyanyi kita.
3: Sok lagu MR.
2: Lagu
3: Zamri Amira okey.
2: Sunyi nade nuan.
3: Okay.
2: Oh, Jimmy nyanyi.
4: Kena kena jadi berpira.
1: Sunyi. Jadi seperti yang meranya. Amanya kena jaya tu nuan ya.
4: Hey, bayar apa dia tu?
2: Kau main alam dia, Din.
3: Okay.
1: Tahu ramai dia lagu tu baik makan.
4: Amat. Okay, sunyi kita dia kalau. Kalau begau,
2: capo hanya dia. Ya. Aku.
4: Oh, di mana diri? Dah diri.

0: Saya udah deh bunganya. Pak Mame bisa mars piat.
1: Tadi naikkan dia telepon bunga kasih sama Mar.
2: Mayuah.
1: Mayuah, mah penyadi itu.

0: sale.
1: Terima kasih,
2: DJ. Nggak
1: temu, cukup jam kita.
2: Okay, terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Puting amat kita resibu ke Sarito. Terima kasih Mayo Mayo.
1: Terima kasih yang okay. Engagement dan ulang aku tadi.
2: Ya.
1: Yeah. Oh. Ngadijedin.
2: Aman.
1: Semua DJ Krito.
2: Okay. Terima kasih Magu ngakai nuan beka juri kita sekali lagi. Meh. Harap kau lihat gulai baru meh bawa ke bukai neh. Okay. Ngakai nuan bi dimiri. Terima kasih bi.
3: Ya.
2: Bertemu baru. Okay. Dom Limbang. Ayun Ari Bintulu. Okay. Ngau Ibin Ari Sri Aman. Okay. Jadi bertemu baru. Lalu pemutus ya. Minggu baru ini lah. Bermulai ngau Dukun Cinta. Okay. Terima kasih Mega ya. Dukun Cinta. Okay. Bye-bye semua.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Ya.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: lalu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hamau denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan ni lah ho beluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam kalau Matthew G garap telo dia Emmanuel Tuhan terhin tam amin
1: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okay, hello selawi dan lau senglara manitam lim kreni tam pojoh peji dalam segmen tamalang kedua hati hati segmen PDK peji adahi nak kelop peji dahi ke DJ Baun Hak Redo Kayan Miri FM. Jadi una loh mau segena mana DJ Rin nala upah panitam lim matoh mampuku na puluh dua beluadau atau ngapuku na telok lawi anidi. Okay, manitam lim pokai pidoh ama inai dani hana telok 2026 dan lahu dani hati gate adona menjadi mengkelok salah angin nang de bulan dah hendau kelok ti ya mengkelok kuma dani do lima abi dani hati gate adona. Okay, manitam nate ha kucing seria nan lundo bau ne pelahu mengkelon tehat samarahan kelok dan kelenghi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM ji kusunom penji dan lahu FM ji kusunji puen tusu manita malante ha pasenaya miri kelok dan kelenghi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lau FM pita sayap pen kusum. Manita melenteh hadale hudik kui naman kelau teh talang usan, lemting, apa tutoh, belaga, lelahu man kelau langsu mana pasan miri, kelau dan kelenghi redo kaya miri FM, pakai lupa di SWG G665 kHz, dahi manita malang hipun Esro dahi My TV, man kelau hadau ne pejedahik ngejelo channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Nah, palahu manita melenteh halam darai, no palahu hawan daleh jaka ani, kelau dan kelenghi redo kaya miri FM, pakai radio online tam norepah RTM klik dahin lahu mengkelolong hipu na Facebook mengkelolong hadau na pejidahik ngejelon live hapej radio kayan. Jadi lagu alam buka lasan taman adi aku upah panitam lim atai kelenghi aji lagu ala kenan kumpulan petula ihati haleluya dahin aman onin aku segeri tam tai kelenghi aji lagu ala kenan joli jengan ihati amai buha.

0: Jadi gini.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Aku ingin nampaklah kesempatan ini. Buan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi. Ha? Aku ingin nampak nangan hitam, jahat hitam, anak, ageh tam, is priority. Alang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesihatan alang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha? Kes-kes kerana kahom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih rekreasi ataupun non jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kau mana tambah orang pun satu nak

0: Okay, mau selavi dan lah hama o kasang lara mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jangan ihati amai buha terlalu lagu negeri itam pala plus sayap minit pukul na telo lavi. Okay, selavi sang lara dan lesu pesuk mani tam lim hui nama kula bakal letek keleng hi redo kami re FM dan lah hu makalang ati ginang live ha page redo kayan makalah hadau ne maja usu dan lah hu makalah hadau share live ani man bakal tam alang tehinot tua jaka ani dan lah hu makalah hadau aku si agak ada kelok ti mana kui hakon teh ini dahi nanti ni aku sembara tino gak ada kelok lantai apa senayak mirih ni lasu titarit nah tino mengawan kelok ti ha maklah ada aku si nak men aku ok dahi nanti ni aku sembara pelalau ano segmen PDK paji dahin kelok alang agak te ada nami hati telok 90 aduman 2026 ok tino pukul na telok telok puluh minit na ay tanpa jauh paji alam segmen surat dengar men ohanan hanai tam te kelengi lung do ani alam sejarah jadi pukul nepat lebih hanai tam pojo peji alam segmen segmen ngelarah jaki dahin pukul 4.5 minit lebih itam pojok peji alam program peji pelemana dahin pukul 4 junang hanitam teh kelenghi dengan lebih alam pahmau meredokayan Miri FM dahin men ohanan hanaku sengkusi dengan men hawang daleh men itam lim jadi pukul 5 lebih ay tam sentai payang jaki teh kelenghi dengan mempondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itam pejo peji alam segmen dengah kelia Diamond Onan itam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Okey nana anau segmen PDK lama toh mapukul na telok lebih atang pukul 6 naa nginah nalim dan panau pahapan dan lahu demauk info man itam lim. Jadi empat itam pejo peji alam segmen surat dengah tindakus na pahapan itam lim tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati usu Jan Ateng
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasa ngawantam paan klen

0: sebab kita faham sekarang kan banyak media massa yang yang gadget yang banyak,
1: terutamanya
0: untuk membuang massa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game, kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
1: Abin tak loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
0: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
1: Buka.
0: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google, search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
1: 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
0: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Miri FM, buat Miri FM kerana Suji panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja dari saya.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: กะกูไปยังไปหุ่นเลยกะหรถทะลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะหลานไปเอ็มไปจีเป็นกลอ
1: Ini tang pejo-peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unaloh alenai man tintangor. Kahum 23 paket plastik ngepalah alam tegelaung kristal nyelema dadah metapetamin bahat 26 gram ane polisi le alam ji hadui nebau alang ana haji hamin amte lubun hajalan sing hiong lebih dah lemdi. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tasli Maringbara Tino Lenah Dinebawana Nihati Pasukan Jabatan Sesatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak alam pukul 5.20 minit lebih. Jadi menurah perlesak ngapananan dalam pesuk dadahanan anhat lo alam ji bek uk alang atek zip tehnlah bela dilahu andah lo ha ujung amija ajeleng ngavan lake anan andah tahan. Jadi lake alang umur 50 judul mananan andah geri tepala bahagian sesetan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Men udah plesa atak sengit anak lake anan negatif dadah. Dilahui hahipu neji rekod hadu jeak marung salah dadah. Kes anan ansiasat Neo Section telok pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 tino endha uk ukum jin tehang 2 atang 5 duman dahin endha jeliket telok atang pitan hangun awi engkuma salah. Surat dengah alang kedua alaneman Sarato. Kahum 22 saman kahum naan salah andha usang alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah Sarato hak kilometer 40 saya alan pen Borneo Tedopat di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggibara Lim Saman Anan andha usang ngejelo saman PDRM bakah ke 25 tusu. Jadi aduanan maton dana lampu kuna telur lebih dilahu dalam pelesak jatuh puluh laung dahin pitan puluh kelita jadanya kang hadu jeak dahin lahu ilau daha alang nasala ha alan alun. Jadi melimanan tino sepulu lake dahin telok pulu dah do dan lahu dah pelesa kelita ihati 2 motosiken 50 kelita 20 jiven dahin kelita ayak 4 ruda atau suluri dahin bus. Jadi aduanan melabin ku telok pegawai dahin anggota alang lahu alang naik membahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti bahagian sesatan jenayah dahin penguatkuasaan trafik balai polis Sarato dahin balai polis Kabong. Surat dengah bayaloh alanai man miri di kedai jelang Bolivet gatusah tutung dau ani. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul tusu jihma empayan pasukan alanai man BBP Miri dahin BBP Lopeng tepala ngawananan. Men udah plesa ngawananan dalam ginang TG kedai 2 tiket layang 40 kaki kali 60 kaki gatusah tutung. Tukana lahu hadangna uma kedai anan tutung 70% dahin nusite daha alang melavin. Pasukan bomba pelalu marem tusah tutung anan pakai jihos aru 200 kaki dahin aji nozzle pemet jentera dahin sumber atap. Aduanan pelepek endana ala pukun sayap 40 minit ajihma kahum 25 anggota pejedahin 2 jentera FRT Jiven EMRS tusu anggota PDRM dan 2 anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Nunana lim surat dengah menitam lim leviani dahin surat dengah dengitam kelengi tejaka alampia levi ajima.

0: Dengar
1: Ngelar aja ki men aku Widya
2: Nun Haduika aku Viviana
3: ini sama aku saya kenal
2: Alin Paan Peji dan Dedekan
4: Aran kue Yohanes Wan biar kayaan kue anak jeng karena Yohanes jeng Wan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya kenun gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh nakirap lah hula. Eh, matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kong tek deh. Luman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dengan hari ku start nak kirap, tek telon an lah.
5: Telon an.
4: Tek ji layer. Nekai hana dua layer, nekai kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
5: Siha mahing.
4: Eh, siha mahing aman ke tak puit sendiri ha. Nuna ni kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
5: Nyep nyep apa nak?
4: Nyep nyep apa? Dia man, dia manuk ti mada ke kayak nanti lah.
5: Jangka bara nuna step step hadui nak kira panya.
4: Muting kain, kain kira peti lah. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
5: nakap
4: nakap na
5: nakap usu deh
4: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan nabulaong na nak ke elang keenam hana hana itu mete bunga nak tembareng buluala ke hana lima hana lima step na elang ak na.
5: Okey, awi dah genap black telon an kira apa ni? Dap na anti dap ke lega nak kata?
4: Dap ke lega.
5: Okey, hidup dah dengan lega ni. Yeah. Awi dah genap black kira apa?
4: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okey, kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusong jiji. G 4 tusu 2 2 G 0 2
5: tek Facebook kah ya?
4: Tek Yohanes Wan.
5: Okay, mengkelok li malang tek kelangi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong norepah ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun adi ya kusung G G G 4 tusu 2 2 G 0 2 norepah telok dang tek pala ha, Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
4: Harap kan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngabji itam.

0: Okey, masalah vi dalam homa oka sengara manitam le majadi maritam utai kelang hiji lagu ala kena rosana urai ihati amai inai tulung aku mili dalam lagu negeri itam pada 45 minit tepukun telo lewi. Jadi ampai aku segeri tam tai kelang hi londone alam sejarah tina ku sangkusi ke londo mandale tam Sarawak dara telo dau una ring. Okey dani hati dau 6 hati telo 20 aduman 2026 tina dah lebih ni bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan dahi pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan jimai hati gate do minggu 4 ada bulan puluh tino pedah jihmah deletam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hak betong bintulu miri muka dahin tagak norepah megang hak Sri Aman kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin hak Limbang. Jadi pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Sri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak Limbang dahin pedah malam hadalitam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Sri Aman betong kapit kucing miri samarahan serian Limbang dahin tagak norepah megang habin tulu muka sarikai dahin hak sibu. Okey, te lima dah bulan puluh. Ihat tiga te dau satu. Tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan. Pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Jadi hana dau jarun teledoni ihati man 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan. Jadi nanah kelon dau mandale tam Sarawak dera teledau jadi aku ngina manitam lim hui nama kelo lantai ha alan alun angina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Jadi kerennya aku sengkiri tam lalu pojok peji teklenghi londoni alam sejarah dan menohanan item teklenghi jil lagu hati teluk bayur.
1: Doani halam sejarah areang-areang nak berita pulong hadui na Dr. Bilun Madang gak tek telo do bulan pulu talam duman pulupitan tusu pulu telo Dr. Bilun Madang ane tahari adna hak Sarawak Dr. Bilun Madang henah jalan awan berita puboh ageh keluna lebak aleng murib su hak lirin dale aleng tapa alan dan tapa anod hak aleng sengti pubat. Tubak hadui perintah na Dr. Bilun Madang ane sumak 40 tua awan alang andah pala pake 2 bilun tek balia.

importante ha lirin dale. Awan na, Dr. Bilun Madang ani, sa leba gunah na dahin hukah awan alang anak pala. Hubah ageh kelunan bangu awinanan hukah awan alang anak pala sa peju atam dua atu dua. Matah manhadui puboh ageh pake Dr. Ribelun Madang ani anu hangua hukah na awinanan dalam bulan lima duman pelupitan tusu puluh tusu telok bilun an pake awan nahadi pubat nunanah doani halam sejarah alang sedia skrip anandeh Aliza Minairucap man arkip negara Malaysia dehin aksalin man itamlim.

0: la jaka lang sa iyo ani. Jadi kina dai tamala semangat nang maring pejoh ko ibon sa iyo. Palalaho ako ya la peluang ani una para ite lang tay panau ira hiti tibo ani lang tay grit lita tay la dalun saya kalau berhati-hati. Yang kurindah rambut ini na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandang kita alam alam dalam tenang, kita kuma ada tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui Dennis Gao, Hoki Rakyat Telok, dan pusu-pusu telang usai. Terima kasih.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena Man Hadwi Kelolim. Nakui punya ngerum.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo, aku Usun.
4: Usia adalah Man Telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat lote. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

Okey, mau salam vi dan lah mau ka senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Thomas Sanyi ihati doa perpisahan. Jadi menitam lima tini teji info saku si menitam lim apa nitam pejo peji alam segmen ngelarah jaki ya. Okey, jima terdah sana kepen dan dermada ha. Ha first floor west coast even floor. Hati habinta Mega Mall mato mampuku na pulu jima to puku na ji angedau. Jadi aman aja tula o ngalandang derma dah jima dah sang mauk basung dahin lahu abaha apai kitai bahat 5 kilogram dan lahu goodies bag. Jadi ana menita melandang derma dah tu apa ti ya. Jadi aku ngina menita li melantai baji ma mengkelo hadau te derma dah kelo. Tino program ni maton hana lampukun 10 ji ma tampukun ji ngedau. Okey ana ji info menita lim. Dan kerana aku segera tang pelalu pojo peji te keleng hiji lagu ala kenan Christopher Clawing, hati Clawing dan yang menonan hanitang pejo pelalu te keleng hi segmen ngelarah jaki.

nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepeduk.

0: Dengar Ngelara Jaki
1: dan aku Widya.
2: Padi pun bertukang. Mari padi kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakak mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi perap, pergi ke baram, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.

0: Saya lebih saya kenap amin tahap hitam dan Beijing wa lebih ane. Menitam lim lebih ane hakelang ini lebo ya na je hari na telo alang na kue hati hari na telo Julia John.
1: Okay, unak lo aku siang mai saya kenap dahin RTM Miri ya bin o mai peluang man aku macam tok lebih ane.
0: Okay, menitam lim ampai menitam sang dalam melo peji tengaran dahin hake telo alang ini lebo peji din telo lebih ane dan kabar okay tejo latar belakang ka tejo hendak apa sekolah monona.
1: Abak sekolah menengah una ha SMK Belaga.
0: Duan tejo hadui na kue ni manheran ni kaun hari nana.
1: Aku ini hari nak kue ni manduman 2020 telok.
0: Okey, duan tejo menjana pendapatan dari pamiat uli ti hadui menamin nunok bagi ikat alang ti hak Bintulu ni. Tek kat na COD hak area Bintulu.
1: Ya, aku memang tak na COD area Bintulu.
0: Oh, nunok man beh ketering tak kena na.
1: Setakat ni aku junun tak na ketering jampain ku te masuk halam ketering.
0: Okey pon Julia, duan tak te jo nya duit dap tu ni. Hajak lebak ke cabaran na menita. Ha kata na te dah alang ikam sonyuhi ka na kue kuri kuri do dah nya upuna ampayan 2 bulan dah na pi ku hati te ka.
1: Kalau dah alang te order luar dok kawasan Bintulu macam Sibu atau Miri. So aku je nak kecas atih nak cuma dah perlu bayar tambang bas nak tualah nunan. Dah perlu bayar tambang kat alang akato anun tua.
0: Okey pon Julia aku nyenang hadui ni hadaji hadui alang pakdak alang perlu kesabaran. Jadi hinok kedai pamna.
1: Buat masa ni aku je payan buka kedai. Cuma aku na kue ni manuma aku sendiri.
0: Ji pilihan alang sayulim kan puan Julia win hita nyenang mambe kos operasi nak tina ni kadang jimat. Mambe siwa awan nunan pelahu tejo dah alang sang emnyuhu te matel produk daripa kueh kat te. Jadi ikas diri na ikas diri matel je makna belajar kat te titih je nengwa hek nah nunok dah alang melek kueh te kat te sang bayari kat pakai nun kat te kat pakai QR code ka cash ka nunok.
1: Okay, mengenai pembayaran dah deng bayar melalui QR ataupun dah deng mai secara tunai lah nunan.
0: Okey, kita mengelarah jaki PJD kami awan ni. Biar ampan nanti kita mengelarah jaki ngeriang lagu ni.

0: Wah, lebih ni itam berjidih energi kerunan nalang lana hipun bakat nyanyi tajuk lagu anandeh na napi pemerinsa. Okey, kena keluhan ni ngeriang lagu Hivan alangkinan hari telok Julia lebih ni. Okey, pejoh berjidih na kami nyebung cerita telok dihin hari telok Puan Julia John nanti joh menjana ekonomi menamin. Aduan tik joh kueh ni, macam tu kita aneh ke kueh, macam tu kembali ni tak pergi nak. Okey. Kueh anu alang menguji kesabaran kak, tunggu kak nana.
1: Setakat ani kueh alang meran mengambil masa bagi kueh hati kueh kisap. Abi nak perlu na satu persatu halam kuali. Abi nak pakai acuan kan, so nak satu persatu halam kuali. Analah kueh alang paling mencabar bagi kueh. Mencabar kesabaran tak meran mal.
0: Abi nak entak na pegat ji nanti dihentak persuana wanan entak na pesabar nanti tak paling ikam hanit tak paling jenis ikam hanit tak paling ikam mihnya tak paling jenis ikam mihnya jungyoh kena pelanggan kekak titi darah ika u buka tempahan na kueh nuni kueh nun lang lala ikam endah nyuhui kak na lang laku lah nunan.
1: Okay, setakat ini lim jenis kueh yang akna hati kueh yang paling famous yang meran laku keren ini lah kenyarem, onandinu, karipap, donat, kueh kicap. Ana yang paling top lah keren ini buat masa ini.
0: Jadi apa tak dah kelunan lembak alang ikam api perhematan ka nyuhu ka na kueh nunuk tu gaya ka pebelik kueh kan eh?
1: Okey, cara kui menjual kueh. Lega lim kueh kui hati jerigit dua batong.
0: Jadi nunuk pitoh daripa kelupis kah? Nunuk tu gaya kat pebelik nak jit eh?
1: Tapi kalau kui belik kelupis, kelupis kui jerigit ji batong. Kelupis berinti kereh.
0: Kuri darah kat nak kueh ni, tak kena ngiyoh naan-naan kueh hati?
1: Okey, aku paksa kueh nan dipendahin kueh nun alang anda ha order. Hak kueh nan perlu memakan masa alang darah. Saudara lah kueh dah nak nunan.
0: Kata nak tak dah alang ikam sang nyuhui kak nak kueh. Nyaup kuri do dah barai kau nak empayan 2 bulan. Apa dah sang napi kueh hati?
1: Okey, mengenai tempahan nan. Kalau dah sang tempah, dah perlu barai kueh. Kadang-kadang 2 do lah sebelum dah menempahanan nunan. Paling-paling lah 2 do.
0: Jadi heran jaka atau lah kak buka tempahanan ni?
1: Mengenai tempahan aku idang api bila-bila saja. Bila dah perlu dah dang tempah tak aku bila-bila saja.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tak kreativiti dihit uge kak dalam hadu dalam mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam. Okey, ampayan itam temuh peji ngeriang tangkui dehin hake alang ni lebo tak lama program tam lebih ani itam mengelarah jaki ngeriang lagu alang kanan Sandy sangun alang kumak kenap alang melu hiana ubat.

0: Ok, saya akan nak menengkelak oleh Mabin Tumah Pejirin dan kami Pejirin Hakai Tam Yaiti Harian Telok Puan Julia John Nonok Tunggai Aitam Yaiti Uli Iti Hadwi Taklah Mamin
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmplik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Itap
0: Nonok tu je hadui na pengumuman ni. Hajak ke kami nak nak nak ya.
2: Aku saja minat dalam bidang masakan, terutama nak kue ataupun memasak apa-apa sajalah masakan. Abin aku saja minat bidang ni. Abin unak pun aku sekolah pun aku api bidang ekonomi rumah tangga.
0: Iya, abin kenan minat. Jadi kerana nak udang menjana pendapatan mereka, udang miar uli tihadui dalam amin mereka. Tiada hadui nak kue hani pun Julia. Aku dapat kelang nana.
2: Okey, kalau tak dah order. Kuih tak kuih ke setakat ini. Aku sendiri elang nak. Biarpun nak sampai 500 biji. Memang aku sendiri elang berusaha nak. Abin memandangkan dah anakku pun jenun tak dahayak. Nan. So aku lah elang nak sendiri.
0: Saya ulim ke nak nuti. Abin ika ikam buboh kuliti mena pelanggan elang nyuhukan nak kuih. Okey Puan Julia, tangku yang lambat aloh na atang ino awan hak tempah kue halang imna ni.
2: Setakat ane kue kue dang na buka tempahan sibu alang alang pernah telah sibu dahin miri selain daripada bintulu.
0: Nah, layang dah buat kue kenyaram kue kisah belagahanan utinan. Okey, mana telok lim nunan ni tamah pihak peji dihin hake tam lebih ani yakti peji dihin harin telok Julia John nunok tok piluan lan awan miat uli iti hadui talam amin menhadui alang entam na jadi awan nampak u program lebih ani itamah pihak ni ngereng lagu lan kenan Floren Bulan yakti ame aku kawah

0: tadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.
3: Okey, masa lebih dan lahu ma'u kasung laramani tamlim jadi maditam utai kelengi jilagu ala kena nak lian ngau hati daleh ngau vaktai kaka. Dahin nanti ni bakai tamalan meriah kena tini selovi menikah lahu malan meriah. Dahin lahu tini aku sengkusi aji info manitamlim. Ani hati je program program vaksinasi anti rabies microchip dan hopper lisanan aso alang endahna doani hati telo atau 4 bulan 10 hati teng jima ya mato mapuku na pitan jima atau pukum palevi ha imat riam miri jadi mana poke api doh amai nelang na pagiri aso klo la tusuk anyekang prah rabies ani mesti klo jam umun aso klo ti hati telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua, mengkeluh ada sedia tiki keloti. Dahin nalang bayaloh, ihati menukulegri asok lola tusuk anyakang perah rebis anidi. Mengkeluh pelalau, makau dalok tepeji dahin asok alang empayan ala tusuk anyakang perah rebis. Awi hadang, angkeluh ulang nalang bakar natua. Dahin nalang bayaloh, hati awi hadang mengkeluh meduh pelalau asok keloti. Okey, anda hope itu menit tamlim hui nama kelo alang empayan geri asok lo ala tusuk adnya kang perah rabies. Okey, dahi nak reni jam tam hak konti hati 44 minit pukul 4 lebih. Tino reni aku senggeri itam pelalu pejo peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Okay, dengan alang unala halanai manasit ni tino pitan laung alang tega man uji kelita kira te anatung klona na bangu ha utara Sydney. Jadi polis bara tino perkhidmatan kecemasan anha aduan alang pukul napitan 30 minit ajih ma man uji kelita te anatung klona bangu ha Newcastle hati kio-kio jatuh 10 kilometer te pala utara Sydney. Jadi polis para tiang dahalan ribak di tanan en hat tahan hak ngawat anan. Okey, nana jidengah ala naiman Sydney. Dengah alang kedua ala naiman Istanbul. Tino operasi APB SAR pelepek en dahakna. Men udala pesuk telok patai kunanya dui alang kalen. Hangawan dahak ngale amat. Ajih ma dau alimak di. Jadi alim dahalan matai saat naik tabah pala lima laung. Jadi tu kena jadi ate dopadi atino Haji Angawan dah ngale amat ha wilayah Manisa penutwa

Tanap tua belepup dah alang nyadui tino te tusu laung alang nyadui hanga vananan. Jadi pasukan penyelamat ampada ni pasuk dua patai kena nyadui hanga vananan dahin dua laung laan deng anha usang lelahu deng andah geri te pala umapra. Okey nan hati dengar alenai men Istanbul. Okey menitam lim menana dua dengar menawan dalih dak kusi menitam lim ngejeloh segmen PDK dengan menawan dalih dang hitam kelenghi te jaka alempia lovey jima dikrene aku segeri tam pelo pejo peji te kelenghi jela gua lekenan ibawajeng hati spuido spui ake. Okay.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguha mga ke. Anan. Teguha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Tugu jin an usan ayak ke. Usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguha usan bahuy te. Kurin tam kaya ni. Usan bahuy belarek kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahuy kelit te. Te belarek. Te bekilat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Anilang bahuy kelit kum dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan. Ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to orang dah anan. Usan tapi hanit do. Jadi te to. Pano, anana dah amun itam tay teguha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hawang te to orang dah. Analang usan to orang dah de pa. Te lang atu di pa kata lang pelangi rende ke. Analang to orang tam kaya mano na apa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke? Biar aku matang duktun. Tapi tak nak kesuh tak nak aku rendah lang naik tam laram. Nona aku rendah duktun ba. Siapa kena usan? Awin lah suku tak olah gak ke kesuman tanah yang di akal yang naik kena. Nah, nah, betul lah.

sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Yang juga tiga selamat tetap dengan selamat pemungkejai ke usai tali dia tahun ini telu tahun bulan puluh umat 2026 siap tahun 6. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyam refem pemungan ini bungan. Pengadok catur 60 ayah kelunan dia pegawai yang perintah cin puluh lemah de jabatan dengan agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia bagi gayeng da setia didikan da dengan pekina perkhidmat bakti dalam perkhidmatan awam. Pingat inah hinan nyuak kon Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg siu majlis nyuak pingat perkhidmatan setia bahagian muka teguk program Sarawakku Sayang Kak Muka. Kaang Ina Hinana Ida terima 44 usa dia pegayang dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Inana pengado ia empaulan kelepa 26 usa Cin Upis Residen Bahagian Muka dengan 22 usa lah Inana ia terima Cin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Pekuat terima pingat Ina, Hinana pegayang kat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Tanah dan Survey dan Pekinapa, Jabatan Pertanian Sarawak. Pingat ini Hinana capuyan man menawai sumbangan Ida dia pegayang dengan perintah. Sarawak petirak ngan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mita penyelesaian kenang cabaran tenaga perubatan kat negeri ini. Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hien ia kuma gayang ini nana kaum ngan aspek dasar pembiayaan ngan pekinapa awang nak latihan kepakaran. Ia kuma isu tenaga perubatan sukat kengetiga kidi ngebayak kewangan biun ngebayak kewangan tu tapi si perkembangan gayeng da inana cinduktun. Ya kuma Sarawak keperluan cadangan apa negeri ini nak awang ida alat duktun datengen bagi ngebenok lah keperluan tenaga duktun ngan ini pa pekin. Ya kuma pekinadau siap pejadik padawan Discovery Festival kat Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho kat Kuching. Ilu pekuk ngeringat dengar cinta lidio kenyah, Miria FM. Adat pendidikan penco jadik capuyan yak bioklan nenggayeng ke keluan generasi yak kaduk penisen dengan on daya saing. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rosi Yunus dengan ya nak sukung cin uwe amai atau gunalan man mepo ida dini apa non belajan jadik cak uko ya bangen dengan pekinapa manyi tok kuma anak-anak. Ya pekua menawai pelajar apa nabi ona pekena kelepa ada alat pencapaian akademik tua tapi penco berusaha nambahlah nilai usaha ada dengan pekinapa usaha delok tepala tap global. Ya, petirak pekinadau siup Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Kak Miri dan siup Majlis Inah yang nyua Anugerah Pelajar Cemerlang dalam bidang akademik. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS keti persidangan antarabangsa siok 22 abis 23 tau bulan puluh ini ke Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Profesor Dr. Rami Bulan Yakuma persidangan inah inana pasentuk nak penuken ya una pala pluralism perundangan ke angah inana nak penuken pejadik nak undang-undang adat dengan pekenapa undang-undang pribumi dalam kerangka perundangan negara. Dalam pekinapa pengarah Institut Pengajian Borneo UNIMAS Profesor Dr. Pauline Bala Yakuma, persidangan ini hinana nak penuken kumpin sistem perundangan yang untuk kajak sukat kengaliu dalam udip komuniti numun kat negeri Sarawak. Persidangan ina pekiuk kemepeng suat dua atau peserta cin dalam dengan pekinapa awang negara. Ca kedai nyang kat Bollywood siuk tutung tau ini ngana miko da tirak ia lepanai cin upis bomba ngana penyelamat Malaysia JPPM Sarawak, pihak dah terima telefon kecemasan sejak jam 7 mempam kena pasukan BBP Miri dengan balai bomba BBP Lopeng ya tai ke ukuk Penusa Ina 5 minit kelepas Ina. Penusa Ina siyo dengan dua ada kedai dua tingkat bangunan Ina dengan biun Penusa siyo dengan kelunan dia ngelinik ke Ina. Operasi mata tutung Ina apa pakai kaedah ofensif dengan defensif dengan kena luten Ida mata jam ayah 2 minit mempam. Pengadu Pulau Lemak anggota pembangunan jentera FRT dengan CIMRS yang pakai jinan operasi Ina pembangunan 7 dan anggota PDRM dengan 2 anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Ina tuak dengar tahu ini dengar ya sedia kun Rosita Ampung dengan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching pencoh pemong kejayaan dengan Mek Kause tali dia kenyah Mir FM selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ya, okey, tiga sana ke kemekem dek jaya ingat lek aku setali dia kenyam RFM. Selamat tetap kembali lumbung kena jam tepat nak kini 14 minit lapa jam lama kita tetap tahu. Selamat nek jaya sengen nak nang siaran tepat tahu ini. Hana siok telu tebulan pulo uman 2026 tahun 6 tahun ini. Ya, hino dengar sengen sana ke ikam dek jaya ingat lek umat dadok kelepok daya. Ikam dek jaya ingat lek empi tu lah kak pasen-pasen kak pasen mi. Rek kini kak petipo tan nak Sarawak sangat tepat dek suka kejai ngelacin awang negara. Ya, undiak kejai ngelacin kawasan-kawasan banget tak in ya untuk yang tu yang tepat dek sukat kejai ngela bi letisen on kangi kem dia pegayang Cina platform uko kerja opso ban dulu dah ya. Okey, dan pekin apa inu-inu ya elu ti harap ilu dan nak tawai ngan harap ilu tiga tok lah lancar tok gaya ngan elu ti sengan nakek ya ngan pekin apa selamat naik kejai ku mekem dia madang kejai ngala ngabaya siaran RTM Click ngan penginapa siaran radio pengalai ikam dek kejai ngan ngabaya saluran Astro Aya 7 charge in oi kem dek tem kejai ngala live FB lah tiga tawalan ko mai kemong senake aya lingo me senake talan kempe peketai em ini tua na siaran tali dio ca ke usun tanah ini harap ame suka ngkini kem kuma sangat-sangat tepat dia cuk cinta nak ilu cina tanak Malaysia ini ya on dia bampang ngeringa ada tuyau-tuyau lah ya kudak pebarang ida minda nilu ngeringa ada tuyau-tuyau tira ilu kenyai isu ilu kenyanya tai nawailan ilu tai bampa tekak lah ka umak lah nah ya dan pergi napa amik bangin tawai ku mekem dia nyukung amik cina cuk awang kinata kebet tisen jenpilai kem dia suka kejai ngalah akik bangin tawai suka pesan Assalamualaikum Tonis dengan nakik ya. Okey, dengan ikam dia lepas mata mesej kat live chat kat ini. Ya, tiga tahu aku mah tu yang ke Remy TJ. Ya, ada beli yang ke baja Baron Rose. Clement Cheng, tem kejai dengan DJ ini ya. Hardy Tomis, tiga tahu ay. Aswian Mahayus, ya. Tiga tahu ay lan ku mai kembong dengan nakik ya. Dengan dalau unkang ikam dia pemung kejai dengan mek Cina. Tak nak merek kini pa. Ya, cian piu kok kem kejai dengan mek tain. Cina Taman Tungku. Cina Bomiko Bumiko Cina Riham kena ataupun undek kejai ngalah Cina Tudan Cina Senadin Permai Jaya harap ilo dan nak tawa itu alat tahu ini ya. Selamat ujung minggu kuma ikam dek bersiaran dengan mek kak usai tali dia kenya. Okey, kita pengeringan detik belian ini nyelama ikam kak usai tali dia kenya tahu ini sengen nakik ya telu tahun bulan pulau umat 2026.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

El que diga sana que come come de que ya en la causa tal y de que ya me refiere, salama te tau come come la angani come de madre ambasieran en la tiga tau elan come como sana que y no denga airin wang no denga ya bicham bicham DJ nah tiga ta que nah ya harbi ko petiga tua ya oke ngani come de capa de que ya en la causa tal y de que ya tau ni nang hujung minggu ya harap na inu gaya nga ikam tepa ikam tinga tiga tua nang hujung minggu ini. Okay, hingkin tepat na si info mana ko ba nilo na si ka media sosial singa na ke daun na si ka TV pa hadang on kang ikam de kawang kina hinana pemenat peminat F1 okay, nam kina pa hilo na si kini singa na ke nang demam Grand Prix hilo nasik ka ini sengana ya ina na cha platform hilo nasik nang cha puyan ya kengenyang bidang sains teknologi kejuruteraan ngan matematik STEM pala kurang gadok ngana ini nungun kuma generasi muda lah ya jadi ngabaya mini carnival terokai sains pecutan ya ti ka planetarium negara kelengkado bian tua tenaat se nang kehebatan jentera ya un kelajuan ya empaulan ngan idapa kasukan asik nang konsep fizik aerodinamik ngan penginapa teknologi ya jadi ca asas dalam dunia perlumbaan ya ha, jadi kuma peminat-peminat F1 ini akeng yo ada on kang ikam dia nadiang keluk narse atau pekeluk tisen kadok lah pasen tokina lah ya jadi nasi ca ya jadi ke dalam Malaysia nak kini senake ya nang ya jadi tumpuan dunia lah ya nang perlumbaan F1 ya ti ke litar Sepang. Jadi kalau nasib ke ini dengan ake ya ini capuyan ya kasukat ngempau lah ngan angkin dengar lah ala kuma tanah Malaysia ya. Okey, jadi kita welan ku mai kemong sana ke dia lepas like kilo ka use tali dia ke Nyamir FM ya hakik ke baca ikam ngarga dan cem kelepai inilah ngan benage engkin ilu tenase gaya awang ne sana ke okey ngi tepat tenase baca gaya awang ilu tenase baca gaya awang ke bahagian miri ne sana ke medan ilu nasik tetap ini ya biun hujan tengah una apa biun hujan jadi kira tiga lah segaya awang tahun ini kat miri bana hujung minggu lah jadi akik ngiok kadok lah gaya-gaya ngai kemti tahun ini ya okey hello tek kat Marudi medan ilu nasik gaya awang kat Marudi pekuak se tetap ini panang ngan kena pengau na pana apa biun hujan ilu tek kat Telang Usan gaya awang ke Telang Usan. Jadi tetap ini sengan ake ke Telang Usan biar hujan ngan ngau naa inai lo naase on hujan ke ca dua ukok ya jadi ke daerah Telang Usan ngan tepat teka belaga apa hilo naase kuat tese gaya awang ngan ke Telang Usan medan tap ini tiga se kediut ngan ngau naa ya on se hujan ke ca dua ukok ya jadi ke belaga jadi nasi gaya awang ke kusi kumai lomong sengan ake kumai kam dek jaya ngala ka usai tali dia kenyam refem ya tepat ngeringa detik belian ini cin jeremi tingang

Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini si Umar 67 Datuk Ling Beng Siong Cha usah ahli majlis negeri lepas berjadik lasan ukup masa taket ia guna lancin lebaan tai kat bawang asan kat Sibu. Acara ini hinana capuyan ia biolan bagi ngetiga infrastruktur kat kawasan ina. Datuk Ling ia nyerengan naingana kuona kado pegawai perintah pegangana Datuk Hakim Tinggi Borneo kat Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusof dan ia apa pekuat nai siok lawatan ina kat Sibu. Kelepas puyan ina, Datuk Justice Yusof pemongan rombongana ngana pemimpin tempatan kuat baana temenggung Jonathan Bangga ngana penghulu cuy lepas te melawat kat kuda-kuda umak daduk kat bawang asan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Okay, tiga sana ke kami kami dek jaya ngala ke usai tali dia ke Nyamir FM yang kena jam tepat nak kini telu pulo PN minit lah apa jam lemah kita tahu ya selamat tahu kami kemung lah. Dan kita patah nasib kali ini sehingga nak kumaikam dia like ke usai tali dia kenya. Dia tiga tawailan kuma Jasmine Sam, Dabrin K. Baja, William Lian Chan, Remy TJ, kenapa tu yang ke JJ. Raymond Wan Batan, Irene Wang, Sandy Ann, Matthew Mpak, Pekina pula Benny Ustaz Imang Jalung Lawing Ngana Semampai Kediri. Wow. Okay, kem dia lah like ilu ke usai tali dia kenya tiga tawalan kumaikam. Okay, mungkin tempatan nasib cak info ni ke kusi kumai lumung lah senganak. Medan lo nasib ke ini Taman Negara Bukit Lamir ya kenyukung aspirasi Miri jadi cabang dari hijau medan nasib ngebayak usaha ada pemuliharaan biodiversity pendidikan alam sekitar ngan pekinapa pembangunan eko pelancongan lestari jadi nada tirai lepane cindatu Bandar Miri Adam Yi ya badak ke ini hinana medan pengiktirafan Taman Negara Bukit Lambir ya, jadi ASEAN Heritage Park ya peluak se kawasan ina gunalan jadi ca hazana alam semula jadi ya perlu ilu nan kede ya jadi ina se ca info ke kusi kuma ilu mong ngana ilu nasik ke inilah sengan akik ya. Ya kediut akik kusi kuma ikam dek kejai ngala ke usai tali dia kenya Mira FM. Nang kediut dengar sukan. Hakin-kin ilu tenasik nang kedudukan pingat sukan Asia 2026. Asio jam lemah telu puluk tetap inilah ya. Jadi Luna sekali ini sengenake China ada ngetem lumpun calah yang ana pengado pingat mat ya ya lah cato 67 ngan Malaysia nang tem nang lumpun pulok cah ngan pengado pingat mat ya Malaysia ala abe nak kini PN Perak on lemah ngan gangsa puluh enam jadi mong pingat ya lepa alak ku on contingent Malaysia inana telu puluh pingat dalam sukan Asia jadi ilu Arab lah on penambahan tetap inilah alah ya ban on lepa main-main ya idati nang peringkat akhir tetap ini okey jadi aku makeup dah bersiaran ngala ke usai tali dia kenyam FM ngana pekinapa hilu nasib nak kini nang demam F1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix hilu nasib ya ke jadi tahun ini masa kelayakan nempam nampak milo nasik sekarang nak tahu minggu ya. Okey, tiap pagi tepat ngering ada tip belian ini kau mereka mendapat bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyam Miri FM mungkin lu ngering ada tip belian selawan nih cinta dan

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25

Ya, okey, tiga sana ke kumaikam dek jaya ngala ka usse tali dia kenya mere FM. Selamat tetap kumaikam la angana. Jam tepat nak ini 50 minit 8 jam lemah ke tetap tau. Ya, kumpin ungkang ikam dek temuk lo mata mesej kat live chat nak ke baca kini kumaikam la os ngana ya. Ya, ke kalau kusi kumai lumong ini, ha ini pa ha pendengar kumaikam la nang sukan bio atau pa program sukan ya bio lan ya jadi ke Malaysia lah ya kumai kemudian peminat F1 inana ya man ini jasukan ya ada peringkat dunia hidup nasi naik ngaliwat lah ti kat tanah ilu kat Malaysia ya. Jadi dalam perkenapa ikam suka naat kidi live sengena ke ya ikam suka naat kidi live ke TV enggak bayar TV okay atau pe My TV saluran caca kosong atau pe Astro cepat 6 atau pe kamu suka nak kidi arka RTM klik ke kamu nasi kidi ke saluran TV okay dengan lepas ada yang lah ya Cina nyap dah habis nempam lah ya patah bulan jadi kem sukat naat kidi nempam nang perlumbaan lan jam 2:55 ketai tau ketai tau tau okey. Jadi nasi info ke kusi kumai kemong sanake kumai kem dia peminat F1 majan tain biar nasi kumpin si Aura kat tanah ilu kat Malaysia jadi ada ramai lan lah ya okey. Ina kedut info suka nakik kusi kumahi lumong senakik nganaca ake kelok kusi kumahi lula ina napa sentok ke ca info ya lepati tau ini orang senakik ca program pembangunan masyarakat yakti kuona hospital mirek lah ya ban ini ca ilu nase ca program ya na hikmat kesihatan lah ya kuma pelunan kado jadi lepas ti tau ini orang apa berjaya ti lah nang program-program ini okey ngan ca info ya ke kelok kusi kuma hilulaas ngan ke ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM. Jadi pekuat dalam menawai lumong senakit nang gayeng atau penangguhan atau pekenak nuat lah ya program-program atau perkhidmatan operasi duktun madang ya teka kawasan-kawasan Awang Pasen kat negeri Sarawak ya. Jadi ini Ailun Asyik ke ini ya lepas berkuat kuasa lah ngana abe un tercejakak ya dah badak medan ya ke beroperasi lah jadi pemuyan ini pe apa nanda awang nang siasatan ya ti cina pihak berwajib nang penusa habilun abang ya lepas labuk ya ngujung ke anggota pasukan PDU Miri ya lepas siup penusa ini pada lemah ada usah dengan akik ya nang penusa kena ini dah jadi ina ya akik kusi kumai lumong lah nang penangguhan atau pekenak nuat lah nang operasi ini teka lepuk-lepuk daya ya abik ca jakak ta ida ke badak lah atau bulan ya ida ke nadiang nang operasi perkhidmatan ini ya okey ina tu saya info akik kusi kumai kemong. Ya nyawa tiga tawelan kumaikam dia bersiaran nyala ke usai tali dia kenyah Mir FM. Ya, ilu petegok olaan nempam nang tau minggu. Ngana sangat-sangat.

Dapat dia pun kejai dengan lacin. Nampi tu ikam dia suka kejai dengan DJ ni tahu ni. Anak pun kumai ikam dia kejai dengan laka umat-umat dadu. Harap dah ikam tiga sengela tu ala tahu ni ya. Okey, dengan perkenaan ikam dia lepas mata mesej dengan DJ ni. Ikam dia like, ikam dia apa kata nyukung ilo ke siaran tali dia kenya. Harap dah ikam perkata bangun tawai tu ya nak minggu ini. Akhirnya kaduk si program-program nak minggu ini takin. Ya, baik kira lacin program gereja ke program ini kempi-kempi lah ya ikemti apa na ya nanti ke keselamatan lah semai lah ya. Okey, jam 6 kepan pengalai lu pun cung ringan dah saya rancin YFM Impan Kucing ya tiga tawailan kumai kemong sengen ake kira apa ini tak nak ake suka bersiaran pasal ikem tau ini pukul lah jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah sengen ake. Okey, kenapa ikem pengecah belian yang pengbayaklan ini ilup tegolah nampam yang kena sengen ake. Bye-bye.

Itulah tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedua by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai dengan semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6, 3 bulan 10, 2026. Kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban kelebih lagi berkawur dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenung diatur di Betung. Lagi kita dekat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pian megak live radio boleh didengar kita lagi urang dalam pukul 8 berkenyak. Pian megak tau ke pemudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ninga ari radio pemegak ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena porter RTM. Nang nak meda nang nak ngabas Facebook YFM Iban share mayu-mayu pemegak like mayu-mayu pemegak tau pedak siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama megak udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailuluang.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Bye, FAB, Chloe Dimpu. Nuan siku, siku mga finalist ke BC nga bapakit malam tu ba anugerah carta sapa juara. Ang kaya kini mai gelar juara ke malam tu. Ani nemu ne, hasawam kita mada ba live Facebook malam tu ne. Ang kanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah BC berengkah diayan ke live Facebook. YFM Iban, tahu apa dah apa dia dulu nih hari kedai pada aku tadi dia perhatikan aku bisa bisi 700 ikut kau dah view atau kau bisi medak live nya kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah nih apa dah dulu live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedar hari program ke BC diatur kelebih lagi tu tunggak ke menua di kapit. Kalai Siti pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani ba dalam sistem e-tani. Kita kedeka ngeregister diri bak dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu bak website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda uteka dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka ngeregister diri bak pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tau ke sistem tu berengkah hadi buka tau ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani dalam sistem itani atau ke itani sistem itani Sarawak tu ianya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung nya aras 3 kompleks kerajaan negeri Kapit. Jadi sebenarnya kita ngeregister diri ngena sistem online tu openinga tentu kemega kita bisi siti aplikasi ke dikumbai ID Sarawak Pass. Nya patut di-download kita dulu ni. Isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita baru kita uliah ngau ngisi bak dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ni. Nya me cara andur kita dekat ngeregister diri sebagai petani bak dalam sistem tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pass. Laban dia tu mayuh berkena aku take bekenya lebih mayuh kita akan ngisi ngena cara online tau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayuh kita akan ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC tau ke tingki kita nya tadi udah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tingki kita nya tadi mua tingki ngau belakang tingkinya neh. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu danya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu ne selintiang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang bak dalam ID Sarawak Pasto. Laban semua kita yang papa kuda bisik engkau makumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayu guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunga menua kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindahkin kita ke bisik diatur hari minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturuang Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindahkin kita bergerak menyemindahkin kita menyauliah datai ngagai Genturuang rumah Pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di Kapit sama mega jualan ramah madani kedeka diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tila kena hari 5 bak Mat Excel enyak disung Mat Excel Sendirian Berhad berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk kengagai pukul 4
lemai kita kediau semak suang tau ke kelingi bermenua suangnya tadi tak sampai datai ngau program jualan ramah madani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah madani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 ba'ai mat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai seminat di suang aja. Jadi jualan ramah madani mindahkin kita tu megak bisik dia tu 31 bulan 10 ah. Ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baruma Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngale hari. Kita ke diau bat bada benebiang abata rajang tau ke bat nanga kini tau uliah datai ngelawa nanga 10 ianya barumah Vincent berangkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari ianya program jualan ramah madani na uliah ngena perau saya kuata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai aba tebe-tebe abata rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang ngena perau neh laban menua kapit tu kai mit laban besai ke bandara neh. Okey, terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita lebih bagi kita ke diau di tunga ke Batarajang kian banyak di suang di kapit tau ke di belaga. Okey, kita terus berperindang sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat banyak dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Ari Ramles Water. Tok lagu kena aku merindang kita ni. Dan engkau kala ukai lagu tok di baik ya malam tok. Ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tok. Hey Kumang. Hey.

0: gitu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, Datuk Nur Akung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalai tu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ediang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ari nangan tawau kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat bapak pasal kapit, pian mega ke pembelayan di Kuching, ngau semua kau melayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai diang. Udah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan, lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesili lagi berkawan ngau penusah Harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang ba nombor ya 019-827-5302. Pian mega jeno anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 atau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Mak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku macam baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai diang. Jadi pesan tu madah ke apai diang kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai barumah lumur sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat di anjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau ba nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu ba nombor ya tau kape sigi tau 016-858-9190. Ha, ya tadi pesan ke terubah. Jadi pesan nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sidak ya sebili ya madah ke tau kenesau ngai kabam belayan ke ngelala ini sidak ya ianya mundia anak umpang ke niang mundi anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit nyak pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau kengwan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliria Kapit. Jadi ngau tu sidak enesau kabam melayan ari nanga benin, nanga pelagus, nanga melo, nanga kapit, nanga stapang, nanga steluak, nanga peraran, rumah tayang, nanga benasut, nanga merurun julau, kabam melayan di pakan, pasal kapit, pian megak kabam melayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundiak anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi tika nemu ngau silik berkawung ngau pengawak ngetas ulit niang mundiak anak umpang tu kita tau bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun ba nombor ya 011-933-9877 tau ke Vivian Eva anak Jun ba nombor ya 019-887-9549. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ini Kiang tau ke mundia anak umpang. Jadi pengawal nguan ulit 16.10 berumah anak ia nya jun anak asun ba taman geluang jalai seliria kapit. Jadi ulit deka di kertas pagi 17.10.2026. Jadi berita kesila lagi ta bertelepon bertanya ngagai Alistair Kiang anak jun bernumor ya 0111 933 9877 tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi duit tik nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetas sulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi itu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuh Kampung Belimbing Semukui Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukui A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13.10.2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kawan belayan ke ngelala niang ina anak bungang jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukui A alban ngatur pengawal semayang 40 hari ngintu pemati niang ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi. Ingat sarito neh 3.11 2026.

lagu Kedebai Darah Helena Sikumega finalis ke Bisik hingga berpekit beranugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu Kedebai ia perau amit ne. Amit nak ke perau ke Dibai ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nada live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live about Facebook YFM Iban. Pemegak oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peningat ku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi tu pesan pemati Datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabang belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai ajia ku dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat disenggai bebala mayuh baruma Rodi Nipa nang serau julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai ajik kita dipinta datai ngesah penusah rabatu pian megak nesau kaban belayan ari linggah enseluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungai asan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawit mawang entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban belayan di Lubuk Antu serta kaum belayan kebukai kan uliah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menyadik tuaya tau ke akak niang Roland tu buat nombor ya 0198443612 tau ke Roland ianya madik ni yang tu ianya 0137046189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai ajia ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu barumah Rodi Nipa nang serau julau labanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke pegila hari Minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesila lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 0198443612 tau ke nombor menyadik niang Roland 0137046189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak janting tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngeta sulit Fred anak Gumban maya 10 hari bulan 10 tu ila 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngeta sulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Joseph Jelalung, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Bare Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin nang Tekalit Tatau, bala kamlayan di Miri, pemega kamlayan di Sebungan serta kamlayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke Semak, lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak Gumban tau ke niang Fred anak Gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti bernumor ya 014-595-8903 atau ke Albert inya menyadik niang bernumor ya 013-848-5972
8. Ya, tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati terumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi, anak Rabing, kalai madah ke pemati terumah ajung, anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ia udah nadai kemarin 2/10/2026 Ari 5. Jadi dekat di Senggai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu babala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai-ina bak nangedrau pengulu abau nawiang miri 9 berumah panjai kesemakai ngarumah ajung temawai pok engkudu 2 berumah peliguang 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah nuel semurin pemega kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak rumah langan ulu sebetan nyekaum kamu belayan di miri bintulu sibu kucing enggak.

lepuk seratua. Jadi ia tu udah nadai kemarin hari 5 2010 lalu dekat dintu bermajung temawai puk sebetan seratua. Maya 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu serta dekat dianjung 5 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Nanga Luan. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita ke empai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau sudah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebab tu tadi aku meda 3.3 ikut ko bisi meda live Facebook dia tu bisi 4.3k. Okay ikut gini 4.3k ke bisi medak live Facebook YFM Iban pe mega like 1.1. Okay, lagi dekat ninga ke live tu mega ba radio atau ke ba RTM klik tang ba red carpet kita boleh medak live ba Facebook YFM Iban. Okay, kita pun perindang ke sekali tu tu lagu hari Ika Saiful. Siku mega finalis ke sama ngabo pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu keribai ya. Ceng ngaleng ngaleng. Tau ke lagu tu dibai apa pekiat malam tu? Kita sama-sama dah lagu dah mabai ya, nah.

Okey, lagu kedai baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat si ke finalis kendang ya. Mayuh peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungsi mayuh jam kedai tu banyak nemit tau kebala orang kebesai tu ay ne. Kelima hari Facebook YFM Iban kita megak oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pihak megak beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelima hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa mega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa mega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena Winnie Albert sama-sama kita medak malam tu lagi ne ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betuang pukul 7:45 nak uleh hang mai tumu lagi ne ninga ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari ya pukul 6 tu tadi yang kaum live ba YouTube YFM Iban official tu lagu kedibai Raban Masterpiece menyadik.

Okey, lagu Goodbye Raban Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban Official Kediato Benar Red Carpet. Kuda berengkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Kedita Berterus Sari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sadar lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: bertemu.
1: Okeynya penyanyi lama kebisi datai merindang ba anugerah carta sapa juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda anugerah carta sapa juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalong Ningkan. Sampa datai meh meda to live pian mega oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6k bisi meda live Facebook YFM Iban pian mega lebih ari 4000 ikut orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mai kita ke meda live anugerah carta siapa juara. Siapa nak mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung anugerah carta siapa juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisik ngau berpekit ba anugerah carta siapa juara. Kita berperindang ngau Johannes Johnny Aman lagu kedua ia sedia payung sebeda hujan.

Sama lemai peningat mulai ngaku Min Malaysia Rayon bak berita lemai Sarito Arinam 13/10/2026. Keterubatu Batang Berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua muka dekat Diadu, manah kaget. Ya tadi Batang Berita, Dato' Mai kita mendeng ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti ulih ngelati ke ekonomi menua tu. Perintah mega dekat ke Asia menua tu ulih dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikenak nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ia madah ke penatai pemisi menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak ku sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berebak ngonya premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakar tu ulih dikerja dengan innovation bak Asia pengawak. Ambil ke banding Asia ari mulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal aja tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikena nambah ke guna produk. Perkara tu mega ulih diperhati ke dengan produk ari apung ti udah muja dijuar di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikenak mai Asia ari menua tu ngagai market luar. Bejakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke lima jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum Jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, Jalai Uyak bypass ngau Jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya Jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak Jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak Jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Ia madah ke agih belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia ke hari baru program Jalai Ngimbai Tebiang Tasik Sarawak dikenak ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berebak ngonya penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang ulih diputar ke ngena dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madahkan projek tu ianya pengawak ngangkat ke Jalai Nyelong Bypass nyadi Jalai Empat Lorong Dua Penuju. Siti Agi ianya projek ngagak Jalai Baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti terlalu nyadi Datuk Seri Huang Hi terlalu nyadi Kaban Parlimen Serikai. Bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Yang maksud ke jakutu bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita datuk mendiang ke berita dari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen ila. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke semina 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngapemansang bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakup bak pengawak kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikenak nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemungguna teknologi ajak. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikenak bersemak ke pelajar STEM ngau orang Maiwah. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ilam. 1,177 ekorang bisik ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya nang sebengkah hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Maiwah JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agik market sidak, ngambik ke bisik, nyukung sidak, ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kagik serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayuh macam bangsa ari mayuh bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kagi. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: dekat Maipulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Donny Lang, ndak mudah aku lengkas ikut mega finalis ke sama ngabe pekiat ba anugerah carta sapa juara ke 9 ta ke final malam tu di betul. Lipa hari medak live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official. Kita megau leninga ngena radio takau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu. Kami pun benda nganti live di radio takau ba RTM klik jam ke dia tu ngina ngambil kita sama ninga takau mendiang hari radio pemegak live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban. Nanda subscribe dia tu anugerah carta sapa juara bendung live ba YouTube YFM Iban. Ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official. Subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pian mega ngambil sidak ya ransia ngagi tahun baru ka ngau baru ba pekiat anugerah carta sapa juara ni munah. Ngarap kita terus nyukung industri music kita ya. Seraya kita ke nganti live anugerah carta sapa juara jam ke dia tu terus berpindang ngau tanah berenyang lagu kedibai Arisa sama mega ngau bak pekiat anugerah carta sapa juara malam tu.

Siam Madani, salam Sarawakku sayang dan salam sekulas jalai, selamat datang ke pentas akhir anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbagai Datuk, Dief-Dief Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Persilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Erupaga Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Dan ini memohon Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian pentas akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Roh Kedatu, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 321 sebelum yang berbahagia Datuk menyempurnakan simbolik perasmian dan membuka balutan pada panel perasmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan perasmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang-gemilang ini, dengan segala hormat dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Razdan mewakili yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugambas untuk menyempurnakan AC perasmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1.

Ayo sekalian. Sama-sama bagikan tepukan gemuruh kepada Ibrahim Adato dan Dev namaan kita di atas pentas. Simbolik peresmian kita pada malam ini mempertontonkan piala yang akan menjadi rebutan para finalis SCSJ ke-9. Finalis yang akan menjadi juara sahaja yang akan membawa pulang ataupun menjulang piala SCSJ ke-9. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, kita menyampaikan cenderahati sebagai tanda terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak atas kehadiran yang berbahagia Dato' Resden kerana telah sudi menyempurnakan perasmian SCSJ ke-9 mewakili penang utama yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukar. Majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Dipersilakan.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share secara langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Bagikan bukan keboroh. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Residen Tuan Razali Baba dan div-div kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah pesapa juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah sapa juara ke-9 dan teruskan sokongan anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Henti kita sudah bersedia? Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Henti kita sudah bersedia? Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada...

0: Dengan 13/10/2026, anda ingat menganugerah jatah sepejuara dekat jatuh Badewa Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kamalingkan.
1: Sebab nak, kita ada Taiba Umi, lawa SSJ, kita mesti sabar.
2: Apa harap kita selamat, sangkai apa bertuang?
3: Padang kopi!
4: Jempat lagi!
5: Nyanyi di...
4: Mawat, cepat lagi! Kita harus untuk jam dia tahu!
6: Anang kalau lu kesal, aku muji nak kuliah.
7: Sort system!

yang betul. YSN Iban RTM Sarawak. Main ke kita Pangau Malam Anugerah. Carta Sapa Juara. SCSD ke-9 Renggan Final.

0: Nari orang dalam dewan tu sen.
1: Kena mu.
0: Nama tu nari orang dalam dewan tu. Kita minta bala ke ninga ke kita ke Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depan ke jari ngagai SCSJ ke-9.
2: Apa bu, mayo mai sida ya datai malam tu bu. Terima kasih ke penatai semua kita udah penuh batas din. Lalu pihak mega tua percaya mayo mega orang medak tua ba Facebook wifi mega ngaliari itu. Sari tau nem bu.
0: Okay, oh,
2: tua.
0: Malam,
2: tua nanya ke berita sida ya tembu. Pelapak ko mana yang makan berita ne?
0: Ya, cukup
2: mana? Nama berita orang beteng.
0: Uji kita nanya. Orang miri bisa datang di tu, Zen.
2: Oke.
0: Okay. Tadi pukul 2 sudah udah bersah-bersah tempat duduk. Kita tinggal orang miri. Bisa 60 ikut. Orang 1000. 1000.
2: Oke. Okay. Dewan orang miri dengan orang 1000 ne?
0: Tang ora betung.
2: Wah, mayoh mu.
0: Sege mayoh ora betung. 2000 iko. Kebenaran Zen, kita itu hari bunyi ya ke manjuangnya pentemu tu. Hari ya ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato. Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur RDM Sarawak tepi kejari ngagai sedua ya.
2: Lalu pihak makmu tua merebesai terima kasih ngagai yang berbahagia Dato' Jack Aman gau yang berbahagia datin Desi Dom tahun yang kemarin pan sedua bisik berlengok kita. Terima kasih Dato' ngadatin bisik datai malam tu
0: ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya sikut tu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agai Tuan Razali.
2: Lalu pihak mengambu kita ya merasa terima kasih megang agai Tuan Laga Kuih yangnya pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan. Bisa datang muka malam tu. Lalu pihak megang lalu ke penatai semua sekretari politik ngagai yang amat berhormat premier kita. Lalu pihak mengambu terima kasih agai Tuan Danny Lim. SLO sepawah dia kendang berulai dengan kita seminggu-minggu itu tadi
0: itu orang kuat SCSJ ini tuan tuan SLO ini di awal belakang Dato' Resden itu ya orang kuat malam itu semoga Zen
2: ya.
0: Tuan Kople Nyipak tapi kejari dengan Presiden Padum kita terima kasih dengan Padum menjadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti ada si Dato' kat itu sah kita Zen masih itu nyukung kita dari belakang.
2: Lalu api yang megambu, kelimpah ringan megang kita berdua saja terima kasih. Lalu yang megang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane sigat mana mu aku kau lagu nama saya saya tuan serambau kuliahnya nembo
0: lagunya lama tak dibayar kau Zen tangga aku kena baju tu Zen lebih aku medak di belakang tadi. Saya kan ngintu tahun baru Cina tu. Tangga, terima kasih yang kita ke sponsor kita. Terima kasih yang agai Mirza. Kau dah sponsor baju kami doain Zin. Aku tadi hari ini Zin tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zin.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, tang harap kuliah jentuk ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook Wifi Miban. Kau boleh mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbukit malam tu, dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi Zen.
2: Oh, lalu pihak mega SCSJ ke-9 rengat final tu mega mu kelimpah hari ke ditabur ke kita terus ba Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM klik pihak mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna, kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di serata menua kita di Sarawak. Di Betung itu, ngena
2: 89.5 MHz.
0: Bas pawah kita boleh mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita Sangka aku panjang emang itu berandaun
2: Zen. Amai deh.
0: Ayo, kita udah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia. Kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ikut terubah.

0: Aku Tara Helena. Syukur lepas aku prop ni punya muncul dengan final ACSJ ke-9. Bercerita pasal lagu prop ni punya tadi, lirik ngob melodi yang sepenuhnya digagak oleh Monica Allen. Idea ya datar aku. Aku boleh idea tau hari atlet-atlet peranak kita menua Sarawak itu tau. Masanya hampir-hampir sukan sukma saya ku. Mau dekat sukan sukma lah. Masanya and then time nya pun bala nembiak pun benung bersukannya. So apabila aku duduk sampai aku berhati ke bala nembiak di struggle bersukan berunding aku tadi apa kata antikku ngasuh Monica Allen ngagak lagu yang ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat. Tapi moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri musik ketiban. Hari baru lah darah hari sampai ke dia tu nak senang. Susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya. Sangat susah. Tapi tajak pihak darah ke jenis yang berputus asa. Darah tetap angkat nyingkang mansang kemua tak nak ka uliah menitiah kurang nanti kita berguna kerja ku syukur kena kita nyemangat kati kita ngambil kita bersemangat lagi nyingkang dingau meh leka lagu darah tu dingau kita amai-amai dalami maksud lagu darah tu ngambil kita uliah bangkit angkat baru tu aja hari darah. Terima kasih ya.
1: Tomeh lagu Proud Mate Lekang Otiun Monica Allen Terima Meh Panelis Ketrubah Dara Helena.
2: Aku ngaku ndak aku mengai aku lemi ndak tegap entap suah aku teterap tetingkap pedis telih ati menais dilonjak penguji dikenggai, diluji, dikemeli, diketawa ke. Teng, aku megak nemu, aku megak ngaku. Aku nak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat, niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat. Manseng, ngerandang, nungkat singkang nitiah ke ureng. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya darang Helena. Perahu mit.
1: Tajapa perahu mit bu, anang nuan te perasa bu, perahu nya tajapa mit, nanti kita diundang ya, nak mia lungkup ngapa ni bu.
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Laban mesti dijaga, jentuk kaya penghujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebuh kita ngatur CSJ atau nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya, atau ke dalam jago Melayu objektif ya.
1: Nang segaman bu, jadi objektif tau ke tuju CSJ atau ke diatur kita. Ya kecoba ya nang dikena kita nyedia ke pelasar ngegai balap penyanyi, piam mega penengkebang lagu ngayan ke pengandia sida ya, lalu piam mega ngiga market serta mega madah ngegai ura luar, bekawal nge pengerembai. Industri music kita iban tembo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah. Kedua daripada aku Zen, lebuh kita ngatur CSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung atau kediau di Betong itu, kita meda raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu. Sida ya begulai berkaul lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Bakat tua tu gambo ne, nak kalak begulai, semina begulai bangi lalu jatang CSJ tu. Nama tu ngasuh tua berkunci sitik
0: baru,
1: pentas
0: bertemu
1: kesama.
0: Baru, ya. Ya ke pemadu berguna saja pada kita bala orang ke nyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita datai. Kita ninga nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Ah, hanya ya kebuah kita ngatur CSJ ngambil kesidak oleh begulai. Gau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sita ke utai ke pemadam yang guna tuju SCSJ to ke diatur kita yang ada kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tau ke dikumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemadam berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio ba RTM Sarawak. Terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mu, aku tahu ke menaria tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mu sidak madah mayu ahura datai tang tua apin percaya nemu udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu kira tu mu aku datai babetuang tu nyemu silap mata aku mu.
0: Apa ya?
1: Oh,
0: honjer aku nemu.
1: Nah nemu aku nemu silap mata nemu.
0: Bisa orang ajar Zen.
1: Okey, aku kasih silap mata dulu ne.
0: Uleh?
1: Uleh ana.
0: Nak lama, nak lama. Okey, kita mendak insen silap mata dulu.
1: Okey.
0: Au. Oh, nanti kita tu dalam tu.
1: Nan mu nya aku pandai kade, aku tu pandai silap mata datai di petuang di tau.
0: Oh, pandai mata.
1: Ujian nan ariat tu dulu mu.
0: Ya, pegai.
1: Au pegai. Okey. Pegai tu. Ketrupah tadi, beketau hati kami dua. Dia tau nyoba ketau hati kami dua imbu.
0: Oh, mendak kita ke datai.
1: Nyoba balik. Berwarna-warni.
0: Lebih lagi mendak bala VIP kita itu Zen. Ke datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih ke sokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zen. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mu semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua nangkan ketua.

0: Bud.
1: Aku Yusli Yabu.
2: Aku Matthew Somba. Jadi aku lansa mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari beberapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentak popular. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku Yusli Yabu. Lagu tu degagak ni tiah gaya muzik mai hari tu. Khusus muzik hari Camitan lalu dikeluarkan ADP Academy Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya Nabika. Digagak teman ngoreng suara tone vocal ngau keserasiannya ngau music tu. Lagu tu diambil dari cerita orang tu nara ngendang siku induk kendak ningala nerima pengerindu ari siku laki lalu mayuh kelikuh ujung ga pengerindu nya tadi nak datai badan ya benar ya.
1: Hello Puji Sli Yabu bunga komposer untuk lagu Ika tu nak jadi pengerindu mulai ngau cikgu Mitis Mambang ya. Jadi menyipu cikgu Mitis Mambang madah tadi lagu tu nang digagak pengerindu as untuk Ika. Dia pelapak aku bisa sebulan saya kalau kami doang agak lagu tu sebab menjawab betul-betul aku kan penemu mengingat idea agak lagu tu udahnya tembok bisa sebulan udahnya baru kami doang merik lagi kau dah ya redok lagunya adanya kami doang lu merik nagai music area hanya Camitan pelapak aku tak dua minggu yang agak music tu lah music arrangement jadi nyapa pengujung yang lu tembok lagu nada agak pengirin. Nyalah cerita bagus balik lagu nada gak pengirin tu ananda nyukum Ika sepo buat lagu nada yang agak pengirin.
0: Jadi terima kasih ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nada lagi pengirin tu. Terima kasih kita semua kerana nyukung Ika sampai ke dia tu. Terima me lagu ke sekali tu nada yang agak pengirin tu.
3: Lagu ke sekali tu nada yang agak pengirin tu. Lekang Ngetiun, Yusli Yabu Bajang, Ngomitius Mambang, Finalis, Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tepi kejari baru. Oh. Bisa mai penyokong sen. Mai bena, mai spando. Tuk semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasiga manmu. Lagu kebaru dah di pedak kita nyari sisi lagu kadikumai. Nada yagi pengurindo. Lalu antik te berarti ke bak final ACSJ ke-9 tu. Pejala ya cukup jawahmu. Au, jadi ya seberapa final tu kemarin dia semifinal ACSJ ke-9 sudah muka diatur. Jadi tu diatur bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026.
0: Jadi bayangnya kemarin Zen tajapan dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di ngemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemari dipejadi yang berhormat insinio Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin yang jadi penaung utama ACSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lupa mayanya kemari megak tu 23 buah lagu kalah 19 semifinalis solo. Udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak megak 3 buah band megak udah berpikir. Jadi kemalam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu megak semua semifinal nama tu finalis kita Zen 12 finalis kita ke berebut ke juara ACSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih ke penganjur kita itu ke sponsor ke nulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semua kita bisa rezeki bak SCSJ ke-10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyau tay ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawal kita ngatur ke pengawal begitu Zen, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tukar ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: Kinsay, Anton Jones, Johnny Aman, Siko Ari, finalist SESJ Girls Milan, Timay Lagu, Nuan BC Intan di Kembuan. Lagu Nuan BC Intan di Kembuan tau, ianya May Erti, Urang ke disayau ke Kitai, Urang ke diasi ke Kitai, Urang ke dikerindau ke Kitai, dipercaya ke Kitai dalam cinta pengerindau, udah nadai agi, nama kebuah, laban ati ya, udah mengkeang, bak urang bukai. Jadi, bunyi kolekal lagu, di mata aku lajak muda, lemi lupa ujung mata. Ditarik aku batang sumpit, nyau pecah, melesit, di baik terpangga. Senentang bak lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan tau, maya aku boleh hadir ngarak lagu tu sebab inya. Maya hari tu dah hujan, hari dah pada hujan, jadi suasana dingin lah, suasana dingin celang. Maya aku boleh hadir ngarak lagu tu sebab tang ok lu tembok tekalanya lah aku ngarak lagu tu sebab ngambil masa 5 bulan aku ngarak lagu tu sebab ya. Terima kasih ya guys, semua peminat Jones Juni Aman te udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, te udah mujur ngagai final SESJ ke 9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Otiun, Jones Juni Aman, finalis ke sekali itu, Jones Juni Aman.

0: Oke, okay. Ya round ke teroba. ACSJ ke 9 tu saya nyoka bakal main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya.
0: Bisa round ke teroba, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sidak ya ke udah dibagi kita. Ya. Nitiah ke round-round kuda daripada kita. Nanti ya 1/4 udah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, jadi nanti kita berarti ke clippingnya tadi Mbo. Kita berarti ke clippingnya tadi Nandi Gaga, Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar Tiro, Mbo. Tau ke AI.
0: Ini acara kita nyebut AI, nah. Artificial yeah. Intelligence. Pemintar Tiro. Laban dia tuh nanti kita berarti ke gambar kita uliah di engkah. Di gagaknya di bakal kena pedak kita. Bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuh, Zain, uliah di gagak. Uliah dikena nama tu AI tu uliah dikena ngagak lagu. Ia uliah ngagak tune lagu. Ia uliah ngagak leka lagu. Ia uliah ngagak nama tu penyanyi pun uliah dipansut ke.
1: Ya. Yeah. Jadi lagu AI tu nanti kita berarti kau dah mega nerima sambut dari kita yang mayu, pelabaku kita yang mayu. Mega rindu ke utai ke gagak dari AI tu tadi mbo. Utai ke nyadi tanda tanya kita itu. Nanti semak lagunya tadi di gagak kita. Ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya. Siapa orang ke ngebang lagunya. Lalu siapa penyanyinya. Nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut berarti ke laban di benua kita di Malaysia itu. Kita ditanggam kumai orang undang-undang. Zain. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987. Tak ke akta 332. Kenanggam kita yang ngambil ke kita yang boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama itu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak megang kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikena kita nyaga serta mega berjalan ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tanta japi Azen. Nada boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI, nyoleh dikena kita, tang kena kita nempak lagu, tang udah lagunya nyadin sen, lagunya patut direkod ke kita, ngena raban musician kita, ngambil kesedah boleh berhidup hari tai ke gagak kita. Lalu penyanyinya tadi mega, patut dilagu ke mensia, anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia ampuh, betul? Ah, betul kesedah. Umbas tak bercakap ke AI. Laban Diana sini beraun kedua tu. Kak nyedia ke diri. Mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

0: agama yang orang percaya itu bohong. All the best.
1: Okay, musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehinggalah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehinggalah ke penghujung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemuncak.

0: Lagu singka leka adres kamijan tiun adres kamijan ngadin Aladin terima meh fanelis keskalito Dayana sini.
1: Oh Tuhan, dinga meh sadanya wah sudah aku napi pemeriksa siang malam melambun ngalekas bana. Aku bersadu menuanti berkuasa bersampai minta Tuhan ngampun ke dosa dan mahamid daya. Aku semina anak mensia hendak lari arin kerja salah pengawal. Tuhan tunjuk aku.

0: Okay, terima kasih kakak Diana sini. Kuda berina kita ingat lagu. Panda aja leka lagu tu Singkang. Singkang. Oh, bisa amat berarti dalam penghidup ya. Munyikan sebut ya Aba Red Carpet tadi. Jadi pihak mereka munyikan sebut kita. Pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sigi berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukung hari nama tu perkara duit ringgit Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Sapi Premier Sarawak kemegahan jadi penaung utama ACSJ ke-9. Tepuk jari ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu sebab.
1: Lalu pihak Mekambu, kita yang merasa terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, yang nyasapi Menteri Pemansang Penglantang Lapa Bansa, bisa mengganggang nyawab kita sponsor SCSJ kita ke Semilanto.
0: Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Snowden Lawan, yang nyasapi Menteri Dagang Temuai, yang seni pemerintahan Sarawak, terima kasih mengganggang yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak Mekambu, terima kasih yang berhormat Roy Angau, anak Ginkoy, yang kapan Parlimen P20 Tiga lubang antu, pihak megak sidak hari ketibas pelan bisik, megak nuluang kita imbu, ianya yang berhormat Lida Masam, Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas.
0: Kelima harinya Zain kita imayu menerima sponsor-sponsor kelebih lagi hari company ke Ulih Mantu SCSJ. Ambil ke bandang, kita bisik sponsor hari Yahoo School of Skill atau kepalan pengelani Yahoo. Sampai kedekat belajar kelebih lagi ngagak kek. Belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh taika uliah dipelajar ke kita ba Yahoo School of Skill, ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita ba SCSJ, yanya Kinakara Agrofarm, yato maga bisnes sponsor Prius Vocal ke pemadu yang mana SCSJ ke Sembilan tu. Lalu pihak megak company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos pihak megak bising ngeluar ke liak airup minyak angin. Lalu pihak megak ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai megak tombo.
0: Sekedar saya dah bisi buka stol pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan ke medak utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak megak terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC udah atau lagi Ensen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju tu Ana.
1: Alhamdulillah terima kasih agak Sarawak Water Sendirian Berhad. Jadi itu sponsor airup kami ke berjenama Orchid. Jadi air itu tadi berdau dikeluar ke bawah pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerobah yang airup tu. Nebo.
0: Siti lagi Ensen. Lepas kita sudah bisa bilun. Kumpai orang Air Borneo. Jadi ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sdn Bhd sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak mekan kita berarti kepala artis kita tadi mbo ngenak kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di tombo.
0: Lalu pihak mega kita bisa sponsori Kony Bridal Hair and Beauty Salon, kengaga make up, ngadu kebo, ngau perunding image di menua kita di Betong itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen, kena kena tu benua kena tu dia tu, ianya di sponsor MO Kucha, ianya nyedia ke gare contemporary make up, ngadu kebo, ngaga baju khas MC, ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak mekan terima kasih kita yang ke Medan Hotel Betong laban nyedia kepala nu bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak mekan siko age urang ke nak kala tinggal nyawam kita ba SCSJ ke sebedau to megambo yang nyakek muam to peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak mekan terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama kena megak sekedar agensi ke sama megak bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita merupakan terima kasih megak-agai pejabat residen Betuang, pejabat daerah Betuang, pejabat daerah kecil Sepawar.
0: Majlis Daerah Betuang, Jabatan Kerja Raya Betuang, Jabatan Penerangan di Betuang itu, Jabatan Kesihatan Bahagian Betuang, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban, orang kegawa jaga pengelikun kita sehari itu, P PDRM, APM, Rela, ACB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua raban media kenyukung ACSJ ke-11. Tepuk jari ke semua balas tidak kena nyukung pengawal kita malam tu.
1: Okey, mau kita pernah sabar lagi tu nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita medak clipping tu dulu.

0: Nagi composer lagu ianya Jimmy Palikat Web Mix Production. Okay, so special dari kita semua lagu tu digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu tu dengan arrangementnya leban kami kak mengeluarkan vokalnya leban lagu tu memang lain daripada lagu-lagu di iban biasa. Leban lagu tu memang lebih kepada jazz dan blues. Leban ya kami kak masuk ke vokal ya itu mana dan untuk pengetahuan kita malam tu kami bisik special untuk kita. Jangan lupa support Bunyi Albert bah panel SSJ ke 9.
0: Aram nyokong aku Bunyi Albert SSJ ke 9. Aku Ukail.
2: Lagu kesekali itu Aku Ukailulu Leka Ampal Lebat Tiun Jimmy Palikat Panelis kelima Winnie Albert.

0: rumah atau keluar nak?
1: Kedah mak. Bila pelik mak banyak. Hebat mai mama.
2: Nak sumbak ya. Sepulah mak, mama udah dalam industri-industri kita dayak tu. Bayar mayu peminat mama.
3: Tapi Siti hal.
2: Ya, leban ketika anak mama yang meri kata semangat ya. Jadi mama rasa petua. Lebang mama tu orang biasa ya.
3: Aku kailulun.

0: Okey juga ya pemansang ke BC jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau sen. Ya. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa dia tahu? Oh mayo sedak ya. Okey kita beranda Mimi tentang tak ke berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bahas clipping tadi, bahas VT tadi, Zen. Siti Padang Bilun baru ke kumpai kita berbuli yang stool pot. Ya kuda diuji, kena 18 hari bulan 9. Engkau kena 26 hari bulan 9, 2026 itu tadi. Ianya Maya yang mahu berhormat premier bisa datang di itu. Lebuh penggerami SKS Bak Betung.
1: Lalu pihak mega ungkus pada Bilun itu pun kita berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zain kita berarti ke penerbai bilunnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zain kena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti tu itu dah dikena kita lah Zain habis SCSJ tu aku boleh pulai dengan Kucing kan terus 15 ya, minit aja pulai kan. Lalu pihak mereka, Siti lagi pemansang ke bisnis daripada kita tadi, ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh hari Padang Bilun dia, Zain.
1: Lalu pihak mereka, nanti kita berhati ke sekedar hari utai ke bisnis mereka di pejalai ke di Betuang di Tomo, ianya replika kota Sadoak, ne? Tok benuang digagak bab tujuang Bukit Sadoak. Lalu pihak mereka, tok berungkus 16 juta ringgit, lalu pihak mereka diadaan temu bab tahun 2028 inilah. Lalu palanto setiari palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang kati lebih gek bak kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amo.
0: Okey, tu bekaul gau pemanah rampak menua. Nuan nama utai ke kerindu nuan Zed?
1: Mayu utai di kerindu temu nanti semua Bukit Sadua terlalu dah temu yang kakak dah tai kia ngabas utai dia mu.
0: Iya ke pemadu de kerindu ke nuan?
1: Ante ba mensia aku pemadu rindu ke nuan mu.
0: Oh, apa ya?
1: Au. Okay. Kama ke bo ke nama mu. Oh. Laban ente ku na rindu ke nuan. Na aku liang ngau nuan
0: itu. Iya ke kerindu ke nuan mamat.
1: Iya,
0: ha? Iya ke kerindu nuan mamat.
1: Iya ke rindu ke aku mamai bana jimbat.
0: Oh, dia ni bana jimbat. Kelimpah di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edman Lange nah.
1: Oh Edman Lange.
0: Oh Nuan ada ingat ke skrip tu Zain. Okey kita ngetu dulu beranda pasal pemansang di menua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai finalis kita ke nombor 6.

0: a 2-0. Sekarang skor finalis SCJ ke 9. Terabai. Nama arti lagi terabai. Baik orang nanya aku. Memori aku ingat kumainya. Sebuahnya aku bisa belinya Mbak Siti. Balan belinya Mbak Luar Kosong Sibu. Jadi saya rasa kau Tuan Presiden terabai. Temung aku. Jadi nanya kuat ya, dia kena nuan agak lagu terabai untuk persatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan meses ya, lagunya madah ke penyerakup masa kita daya. Jadi benar aku berundir. Bukan ini, aku tahu sembilan ini lagu ya. Agak lirik dengan aku akhir kabar musikku. Udah enggak lagu paling yang din. So penyerah naga ya.
1: Aku sekiman pengkebang lagu terabai ke disadar ke Wak Rock ngal final SCSJ ke 9. Jadi kebuah lagu tu diberi ke Wak Rock laban lagu tu ndang dipintak yang pu. Konsep lagu tu sigi juga dipintak yang pu. Aku sebenarnya nak musun leka lagu ngau melodi untuk lagu terabai. Jadi aku milih ia berkonsep ke patriotik mimit laban lagu tu lagu ke bersemangat, lagu ke bebaik kita sama kita menuju jalan pemansang bersaut berserakup bertulung bersukung ngagai kita ku dah bisi nama bisi jalai anang loke menyiku jaku orang tua mesti ngagai utai ke depan ngambil ketua ulih berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai.
2: Lagu terabai lekang otion peringkiman panelis kita ke sekali itu Wak Rock.
3: Mm-hmm.

Fantasy Dog, the Long Island Final Shelf.

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bak Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang gagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisik, udah melabak siapa kini dekatnya di juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara. Ya. Baru ke finalis ya ke-6 tadi, ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Dengan What Rock,
0: ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayuah kebenar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke pengeladiak sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami lalu ke sebuah kita ia ke medak live ke ditabur ke kita terus malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai ba nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandaung tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tua ane si?
1: Ha? Ba ne, ni bo jauh si? Me.
0: Ni bo jauh.
1: Belakang
0: tu. Oh, okey. Au berdiri meh, asuh berdiri meh ya, ane.
1: Au berdiri dulu.
0: Au siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni au ora betuang pu toku kai.
2: Aku datai resibo.
0: Arisibu, resibu jauh. Kemua ge ora sibu, kemua ge.
1: Kemua ge nan.
0: Ni selipar nuan. Au tisi. Engka ta datai nadai selipar. Arisibu pama penyawah nak selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, arisibu na.
2: Arisibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai ada si Betuang
0: itu. Datai ada Betuang. Oh. Siapa tengah onuan datai ke Betuang tu deh?
2: Mayuah kami menyanyak, kami menantu, kami mengucau.
0: Oh, steady lah, steady, steady. Udah tanya nama ke Bedau tadi si?
1: Nih?
0: Udah tanya onuan nama ya tadi?
1: Nama Bedau tanya.
0: Ya. Siapa nama wai?
1: Tak nama.
0: Masalah ya.
2: Namaku Lima Nasat.
0: Nyo, mana Ahmad ga nama?
1: Sigi nge nyebut dari tadi, nyo.
0: Okey. Jadi, aku bisa teka tanya tu Puan Lima. Tu soalan keramat ya si. Tanya aku udah selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Lain sawat ya? Dia ingat orang di Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa sukuang nuan malam tu? Aish, aninggar kita.
2: Nyukun semua masih dah ya.
1: Nyukun semua.
0: Nyukun semua ne.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak siko.
2: Aku nyukun Mawan.
1: Dayang bintang.
0: Balau cu, balau menantu. Nyukun Mawat gak? Nyukun Mawat.
2: Nyukun Mawat.
0: Oh, sebotol Mawat semua.
1: Oh, penyukun Mawat belakang tu.
0: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat.
2: Sikit rindu ke yam.
1: Rindu bekeni.
0: Rindu bekeni. Rindu tu mayuah rindu. Laban ya sigat ke? Laban mawat.
2: Sigat me.
1: Sigat.
0: Laban sigat. Pamai ni kita.
1: Kumanan orang rindu. Sikit meda penyigat dulu.
0: Oh biar. Ya biar si.
1: Ya.
0: Udahnya dah. Udah sigat nama lagi ke buah rindu ke ya?
2: Sigit rindu meh, sigit minat ya.
0: Oh, iya.
1: Nya ke buah ya. Nanti orang rindu ke lelaki, nak mudah ngelengkak.
0: Iya, nak mudah ngelengkak. Okey, terima kasih kakak ibu lima kita. Hari sibu. Okey, aku bisa kia kata. Kia kisi, kia kisi. Lubah luan, pedak. Giga orang.
1: Kini?
0: Orang Betuang tadi orang sibu sekali tu. Giga siapa
1: ni? Ni orang Betuang.
0: Ni orang. Tuan Giga.
1: Ni.
0: Itu, itu. Okay.
1: Ni bagi.
0: Ni bagi.
1: Tu. Tu.
0: Tu. Tu. Okey.
1: Tu.
0: Tu ya si, tu ya si.
1: Nunggu ai.
0: Diri ni. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
0: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Meg.
0: Meg.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles.
0: Penyukong Ramles. Ramles. Udah kelimpah hari Ramles, lagi bisik?
3: Ramles, Mawat.
0: Okay, finalis ia ke Asai Nuan boleh vokal terbaik malam tu, siapa?
3: Vokal terbaik, semua penulis menang megang dari segi vokal. So, aku harap ke Ramles lah, ambil ke vokal terbaik.
1: Ya.
0: Ramles, kini katipan tetap Ramles.
1: Nah, Ramles.
0: Okay, terima kasih Meg.
1: Terima kasih.
0: Alang-alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu, nanti ya udah sayau, ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya aja deh.
0: Kanemu isi hati orang Indo.
1: Nih?
0: Sahut.
1: Nama kebuah nak mudah ngelengkap. Laban dah kelalu percaya. Aman dah? Nanti kelalu percaya, nang segi ndak mudah ngelekak. Danyak?
0: Nyak kebuahan eh?
1: Ya.
0: Okey. Kita akan nemu nama sawan dia kebenar. Kita ingagai pentas ACS J9. Begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
1: Doni Lang.

0: Ika, penghidup pasangan di Jawa, Ari Pangadiri, siku di Munua, siku di negeri. Mika contoh, siku baulu, siku bahili. Lagu tu mengerti, seduai ingin amat kemulai ngai Jawa Ari Pangadiri. Dan lampan ke Jawa, kebuah seduai mulia begulai sama. Dalam hati, tetap tegua, tetap sayau, lalu nak lengkap ke Pangadiri. Hari ini ame kebuah lagu tu diberi aku tajuk Nak Mudah Aku Gak. Nah, peluang tu aku Doni Ram. Kembali saya, terima kasih yang menunggu semua di seluruhan dukung aku. Terus keme dukung industri muzik Iban. Terima kasih maka menuju pengeluar program Anugerah Carta Sampai Juara. Bertemu kita Mak Final ACSJ 9 2026. Terima kasih.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Lekang Ngautiun Doni Lang Finalis Keskala Itu Doni Lang.
2: Hai, aku adalah Taiba Bridal. Kamu dah mendak baju tua. Lagi aku nunjuk genuan ke au. Bye-bye.

Tidak mudah, aku lega.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Tepuk jari ke Doni Lang. Mayu penyokong Doni Lang dah, Zen.
2: Ya.
1: Lebih ke lebih nama tu ia ke nyuak ke bunga ngagai Doni Lang nya tadi. Ianya kala jadi kumang betung dalam tahun 2023.
2: Oh, pihak mu.
1: Bajik.
2: Lemau sidak nyawat mu.
1: Lemau laban yang merik bunga ngagai Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lidi Pendiang ke atau Lidi Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut, kita repon tadi. Kita tahu like, share ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
2: Okey, 14 sagemu udah 15.1k.
1: Udah nambah baru 15,000 ikut. Nanti kita berarti ke rekod Zen, lebuh kita buat SCSJ ke 8 subah. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18,000 ikut. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur belama
2: apa kata Zen? Au.
1: Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke 8, lebuh kita habis SCSJ ke 8 dalam tempoh 24 jam. Penyampau view ba YFM Iban mayanya. Lebih lagi medak kita live nya tadi ke program live di Pedak Baru. Boleh 1.5 juta.
2: Dalam tempoh nak datang hari, nak datang 24 jam.
1: Ya, nyatu tanda sokong semua bala kita di tu. Lebih lagi kita ke medak SCSJ.
2: Lalu pihak megantik kita berarti ketahuannya kemarin megamu. Ya ke viral amat ba SCSJ kita ke 8 hanya sidak ke datai tau ke sidak ke diau ba rumah Kelimbang di penyuluk layar. Nama ke buahmu 8 sidak ya bisa ngirum ke gamar ngagai kita. Sidak ya serumah bergelumuk ba sitik ruai lalu muka sitik screen ke besai sama meda SCSJ ke 8. Jadi kita akan bermeda kami nyangka kita hanya bisa ngagak utai ke mana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9.
1: Jadi ke bukti itu orang kemenda kita ba Facebook di Tunsen. Uji dengan macam sekedar komen. Jadi kita bisa komen ke mana merangsang bala finalis kita, merangsang bala penggembang lagu kita. Tak nyong dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siku hari peminat YFM tu.
2: Ya nyapol Sumbang Matthias yang madah ke Drempu hari sanakan Sabah. Benong mana kita iba Facebook YFM megak malam tu mu. Nah. Terima kasih megak ngagai peningat tau ke sidak kami si medak kita. Bakal sidak milia irang pan benong medak kita megak malam tu mu. Lalu pihak megak mayu hagi sidaknya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri. Orang ke dekat menang vokal. Penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida akim ke padu ke kita malam tu.
1: Okey, nya tadi gaya bala kita ke bedak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita ngarap ke mayuh lagi kita ke bedak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke 8 dalam sekali maya kita bedak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Azhar Facebook, kita ngalih ngagai finalis kita ke 8. Tepuk jari ngagai Rambles Walter.

0: Selamat malam serta selamat datang agai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Rames Wakta, siku ari finalis SSJ ke-9 bakal ke tahun tu. Rengak kali tu, ku mekit ke lagu di bertajuk di rantai Manis. Lagu tu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut ke aku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu rantai tu sitik lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikerinduk ke aku serta lagu tu boleh nguji takat sadar nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Manjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengingat manis cerita ke pasar sitik telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerinduk ti cukup dalam ngagai siku indu. Tegak ti udah kalau asa lelaki tu suah dekat nyurut ke direk tang kenang manis antara sedua ia meruan nadi mengkang serta tang rantai rum yang lelaki itu. Nyak merek, penyayau ia ngerepangan induk ia sempama nadai penunjuk laban keudah dirantai pengingat manis antara sedua. Terima kasih agak sukuan kita.
1: Tumih lagu dirantai pengingat manis Lekang Otion Rambles Walter. Finalis ke sekali itu Rambles Walter.

0: Yeah. See.
1: Yeah, dirantai.
0: Yeah, tadi manis. Dirantai pengingat manis.
1: Pengingat manis.
0: Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu Sina.
1: Yeah.
0: Lalu nanti kita berarti ke namanya malam finalis kita malam tu sih.
1: Yeah.
0: Fashion sudah ya. Baju di kedai sudah ya. Semua mana-mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi baka barang kapet, bisiknya baka AI.
0: Oh, bisik baka AI.
1: Bisiknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh.
0: Lain maaf, itu berbulu-bulu ke dia itu sih. macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita yang malam itu. Tadi nang ngayan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Yeah, bakal kedikena kita maya red carpet tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Buri.
1: Ya. Ya. Bagus. Dia tu pan aku agi kena buri.
0: Agi kena buri.
1: Agi kena buri. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
0: Ya. Yeah. Okey. Jadi nanti tadi kami dua isi batas dian.
1: Ya. Yeah.
0: Dia tu dah nurun ke baru lah. Tuang hingga mangsa baru sih.
1: Ya.
0: Yeah. Sejak tua. Malam tu senang aja. Tiga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, okey. Siapa giga tua sekali tu sih? Spia ni, spia tau, spia nya.
1: Spia nya.
0: Spia ni deh. Spia ni, spia tau.
1: Spia tau. Tau.
0: Ah, tau. Asyik ngelala. Gua sih kata. Oh, jangan dulu. Kapan kita itu?
1: Ya.
0: Tau.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing yang tadi segi nyukung semua 12 panelis yang marah ke final.
0: Wah, nampak kejari. Tang sebenarnya siapa nama tu ni?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya ka. Uji mimimet gak sandanya wani ngalo penyanyi?
2: Okey. Sampai mi hati nuan umasnya.
0: Oh nya jawab ya.
1: Agi kok ningor deh.
0: Okey, tu Daniel James sebenarnya sih gua hari orang lama mengada dalam industri kita di Sarawak itu. Okey Daniel, tiari perhati nuan. Begini vibes kita ba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda aku ditiaka SCSJ tu hari ya keempat laban ku subak nadai ba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu nitiak ke perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Padaku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawak ke cukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daniel, okay. Jadi ya, lagi bisik, kini orang giga tu lah, ke berandau tu.
1: Lagi.
0: Lagi meh, au.
1: Lagi meh.
0: Lagi meh. Okey, jadi kita ke sekali tu sih, ngagai stage baru. Kita boleh ngefinalis kita ke sekali tu, ya udah bersedia melabak aku.
1: Ya. Yeah.

0: Begulai engkau, sapa anak kini?
1: Sapa anak kini nih? Kita ya. Berarti ke PT itu dulu.
2: Remeng yang berengkah terang, aripan udah padu hujan.
3: Halo semua, aku Phoebe Chloe, salah siku aripan dari SSJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Dance Pun Nantiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah. Bahkan lagu sudah band-band lama, lagu pop star sudah ya. So lagu tu dihasilkan dalam masa yang sangat, bukanlah tingkat, tapi yang taklah lama.

television lah, Tuan Dan. Maksudnya ya, yang menghasilkan bunyi ya, berdasarkan nama terdekat aku. Selagu tu ya dirakam dalam latihan sehari. Cuma proses rakaman ni yang agak teliti. 8 lagu tu memang terbukti agak spesifik. Yang buat pitching placement apa semua. Yang ketika very very detail. So lagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma ya fresh dalam industri musikan. Lagu memang cara yang tidak kalah kita yang meda ataupun kita ninga artis Iban Dayak masuk ke lagu begitu. Lebih-lebih lagi nanti artisnya.

Leka, Baby Chloe, Jun, Baby Chloe, Ngedin Aladdin, terus ngevenalis ke skala itu, Baby Chloe.

0: Saudara tiba raun keempat. Ianya reti yang tadi tiga ikut dagi finalis ke dekade pada kita malam tu by CSJ ke sembilan. Ia keterubah lagi baraun keempat tu tadi ianya mawat. Udahnya masterpiece. Berudi lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Ya, bernyang nak kini tanah lagi modern. Oh,
0: raban tanah bernyang.
1: Okay, mu, jadi nanti kita berarti ke anugerah cata siapa juara kita ke sembilan malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban music, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu mu.
0: Jadi malam tu, kita cukup bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo Disperasi. Terbagi jaring akan sidak ya. Jadi ketua combo kita ianya pemain keyboardis ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega tembo. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah ianya gitaris dua sedaya.
1: Lalu pihak mega bassis sedaya. Sebagai kejari ngagai, Misa Calvin.
0: Untuk bujang singkat kami di RTM. Sebagai kejari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian sinaimu. Lalu sebagai kejari ngagai, Mr. Azlan, music programmer.
0: Sebagai kejari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke finalis kita ke solo Zen. Jadi hangka aku Zen kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Maxwell Franklin Saran. Terima kasih serta tabib masa gambar lagi ngajak kita semua sudah terima lagu ke nama Dayang Bintang di Istana Kemawan. Dalam lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya banyak macam reti akhirnya jadi seribu kali sampah Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang untuk mengajak setiap lagu ke dikarap kaku kenal lagu itu sempat sikit di sadar kaku bukan di bayi kaku tang lagu itu ibu aku ngajak mawas kira-kira hidup atau ke nyukung serta nyungkap ke adik lagu-lagu kita di Sarawak itu lebih dari lagu Iban dan lagu Dayang Bintang dan lagu Percaya Mawan Siku dari orang kaulir main lagu itu dan lagu itu bersikap berasa yang terang ini kita menemu rahsia Dayang Bintang. Jadi aku Mawan dekat beri bersenai terima kasih bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kena ke Maxwell Franklin sekarang dia ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh ngusir ke mimpin ayahnya minta ke utai kekalak nyanyi betulnya ayah cinta terdua dunia.
3: Lagu kesekala itu Dayang Bintang Lekang Otiun Maxwell Franklin Saran panelis solo kepenudi Mawan.
4: Thank you.

0: teratai kami hari YFMB Pan RDM di Kuching, datang ke rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Subak, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Molly. Jadi kapenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy ya, tentu ya tadi abla peninggal kita pun dekat bertanya kata bisik jakuk penudi hari niang yang tadi sebenarnya ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawak ke bisik dia kerja sebenarnya ya kena ada ninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tidak salah aku lah hari bulan 6 22 23 kenyalah bulan 6 lah banyak 25 ya lu ke hospital di pasok hospital nah masalah 23 22 kena ya mesan gaku ya ada bisik buku aku dalam drawan dalam drawer aku ya ngano aku tiulihnya serah lah ngagai sapa-sapa ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kaya IB ubang ya ngasok menyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedia udah aku ngabas.
2: Oke, okay, nyagaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kau dah ninggal ke kita itu sen. Kita mesti meri penyindo hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siko ari penyanyi lama kita iban kedang sigi tebilang lalu ia mega bisi nama tu contribution tak nama tu utai kada kerja ya ngaga industri music kita iban munyi kada sebut dia tadi bisi pesan ke penudi ari ya ngaga bini bini ya dah
3: jadi ia kada sebut ya nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM yanya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpomo. Awak ke kita itu sama ninga ngonena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Okey. Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya Bob. Bob tu tahu di pada kita kemenarian nya undan tu mana lagi di pedau kena mau dah kena empuah menua sida ya. Jadi dalam bob tu nang amai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992 1993.
2: Oh, lama
4: tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngagai kameranya mantap sekali aku.
4: Okay.
2: Awak kurang beda. Nang segi tulis yang pun lah.
4: Ya tulis yang pun. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang kelihatan ya tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam gerti ya. Lamanya sambil yang nulis sambil leka lagunya tadi datai ngagai hati.
4: Ya tu semina leka lagu aja.
3: Semina leka lagu aja. Nanti semalah hilak tu tadi Cik Monica. Angkat bisik ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konyak tadi Monica na.
4: Jadi maya bisik orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu aku akan medak sapa ke juara sapa ke penengebang lagu ke di pedak kita malam tu laban ia baru dah lama nadai aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya
2: untuk kabah
4: ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023 sekali aku bertemu ya, bertemu ngau niang Jeffrey Molly, ndak kalah bertemu ya sebenarnya tu.
2: Okay kaban ya.
4: Okay kaban. Nanti apakah Ibu Ubang Riket tadi amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah semina bertemu sekali buat program bantu inya CSR. Jadi lebuh disebut tadi aku ngadang nama kebuah yang nyebut nama aku engka yang meda Siti ke Tegal SSJ. Nyo sema amat SSJ nya alai ya aku medak sapa ya ke patut mai nya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya berapa itik ke pemadu manah tu ke ya kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah elak bakal lagu Dayang Bintang kene.
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuh bisik ke udah kala di sada kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang ari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku di tu bisi dua kena rek ati kumbu ngau ensen ngau megak bala ke bisi medak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang putajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita dah mengelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke Bunga Nuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anak ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Bakal kita ke meda vandalism tahu ke kesdera bak ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti lagi ia ke diberi nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu dan nama.
4: Nemu. Jadinya tadi dalam ruang bilik kau ya anda ngagak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyarung ketincian ngagak jari ya.
2: Oh dalam.
4: Nyak kepada okay,
2: itu yang kemana. Tadi orang ke jadi laki bini ingat ke.
4: Ingat ke semaya.
2: Lebuh kita ke bersurung.
4: Iya sepeda bersurung tincian bersemaya kita. Aku beda laki nak nemu aku.
2: Kemaya ada.
4: Tahun ini lah ini. Langsung dua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkunci ke berita tu ke bala kita ke di luar dia ke semua bala kita ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan ngambil ke kita yang beri bahasa nggak guys sekedar penyanyi-penyanyi yang lama kita kuda midang ya kuda beri mayuh amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisi dikenang kita jemaah-jemaah.
4: Ya, bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisi danadai.
3: Nanti abah tahun 2006 tu tadi nanti kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang nyanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi mau.
2: Apa mega kita udah ditinggal ke Niang Jenitan kuda nadai kena 6 hari bulan 4 2026. Meri penyidu hati ngagai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya. Tang angkat ke semangat sida ya lalu ngarap ke semangat Niang Dwi tiga ikut kada sebut kita itu tadi Niang Jeffrey Molly Clement Bayang kau Niang Jenitan tu tadi begulai ngau apa di Seregang
4: amat jadi sebut ke ya kenada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya banal sama gay penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ya kita nguji ngagak SSJ toko aku my artist veteran namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya pada bisik andograh bakal dia tu jadi nya Siti Ari 7 SSJ itu mega
2: ya terima kasih bon ke penerang nya garap ke nama tu nyaut utai ke tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai ke ditinggal ke ya sangka aku udah habis si SSJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betung dan kita ngirup mayuh teka cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sida ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sida ya ba industri kita nang cukup ya mayuh. Nah, jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan keto ila. Stipak ngau. Industri orang bukai megakmu.
2: Oh, kita bersampai ikut tanya Zen. Ngambil kesedah oleh sama mansang. Ransiang lagi ngemansang ke industri music kita iban. Kita ngalih kagai. Nama tu finalis kita beraban. Kita berhati ke clipping masterpiece.

Jadi kisah penulis lagunya ada itu padangnya abang kenang-kenang ni yang menjadi tuai kami dan ada semua lupia muda buah maya proses penulis lekat lagu itu ia benua berada di tengah tunggal lagu ianya yang bat nadai dikira ya ia benua-benua bertengah lagunya ia nadai

0: laban ko sa ito sa nakadaan ni Sega, balakaban niya ito po manay ako kitay. Langira, ringig na tayo si Dara. Sida niya, no niya di, niya di amo kitay. Minya may lagudo. To, pwido kitay nyata. Lagudo adalah lagu pwido kitay. Niya jari aku, terima kasih ya. Budu kita semua yang udah nyukur lagu niya di kau. Yang udah ngenak lagu niya di kau pada di dini. Media ramah, terima kasih ya. Kesukur kita, hari aku, gari ke belum jadi ku masterpiece, itu bukai. Terima kasih, nyajak.
1: Lagu Menyadi, Lekang Otion, Depa Masterpiece, Finalis Peraban, Masterpiece.

0: singamanmu, si Teri 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke, Zen, kebenar ya. Nanti kita medak kami bahwa Facebook YFM Iban nak natai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami kedai saya kita di itu. Betul? Kebenaran Zen, dalam Dewan kita di itu aja sangka aku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam Dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kena mikau kita ika bisa datai malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok ni lama tadi. Sempat aku keluar ni lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medak skrin besar. Oh, nyak reti ya. ACSJ ke-9. Nah, dah boleh masuk Dewan, dah ngacau. Lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Okey, malam tu dalam ACSJ ke-9 enti nadai raban hakim kita nak nemu pemutus ACSJ kita.
0: Okey, jadi ya kita terus berkelala ngabal hakim kita orang ke dipadu ke kita ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Keterubah ya. Kita berkelala ngau hakim kita keterubah ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngagai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus buat Daya Cultural Foundation dekat DCF. Lalu yang mega penyanyi ngau pemerintang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngagai 1970-an.
0: Lalu pihak mengambu ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak buat tahun 2025 buat pengurami anugerah seni Sarawak buat tahun kesama.
1: Okey, sebenarnya aja Zen iaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim ba pekit belagu ngau pemanja gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak mega ya udah kalah menerima gelar Kumang Gawai Dayak ba tahun 1968 patut maintain lama mu.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu mega cakah ba pengawal serakup kelebih lagi ba Sarawak tak serakup Indo Dayak Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala dengan hakim ti kedua, tempiak ke jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar sikup nyanyi berkembang tiun lagu ngau mega orang Kelandia dan kebang leka lagu iaitu mega Siku Ari Pemusik. Lalu iaitu mega Zen bisa production house ke dirimpu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak nyadi penolong jurutera. Tepuk jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak ke jari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Ya tu dia tu benar gawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Ya tu mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu, lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekerjari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekerjari ngagai Puan Yap Yen. Puan Yap Yen dosen, siku hari ketua seksyen hiburan dan muzik, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yap Yen. Ketua juri kita itu, bisa pajai mimik tau, lebuah kami dua insian nyebut lagi. Ketua juri ACSJ, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jawab kata Mayamu ne. Jadi Dr. Azmir Tonya pengarah Pusat Seni dan Budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmir banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Apa ya Omar? Berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antara bangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Mendadak Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestij seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Panjang Bayu Data.
0: Yeah.
1: Nyama ke buah kita macam Bayu Data, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Rahman Hakim kita lagi Zain Sigi Naulia dibantah kita laban si Datuk ngembuan penemu ngau penalam pengelandia dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit baka ICSJ itu. Okay.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis Beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Oh, tuan nak berasai.
1: Kebenari aku berasai tanah bernyang. Mesti berasai kita? Nanti kita ngasai ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: Hai, kami tanah
1: berenang. Kami panelis SCSJ ke-9. Tip main lagu
0: Arisa.
2: Aku Chris,
3: vokalis.
4: Aku Jambo Modok, gitaris.
5: Aku Sisi Yabu, bassist serta dua grup kami tanah berenang.
6: Aku Steve Mac sebagai drummer.
7: Aku Andrew Gunjun, pemain keyboard.
8: Hai semua, sebagai gigi aku, ngerti semua. Maksa megang gay sukun balap ninga terindukkan lagu untuk megang lagu untuk kebenarnya sudah lebih 10 tahun diperak kalak sangkai nak lama bak jari buiku artis dan nyala tadi abang nengka maih maih penanggul mayanya lu tidak boleh maih lagu untuk lah jadi lagu untuk tergagak aku ngomong adikku Jesse Jabu dari kusing musiknya hari Mr. Jambul lagu untuk muji ikut induk bernama Arisa lalu lagu untuk megang nyampi nyampi kaya tadi jadi induk tim nyana serta mujur dalam pengikut ya. Jadi betul benda lah mayanya harapan tanah berenyang kak ngeku lagu single kita ya lu berjuang ke lagu tu tadi ni hari segi kebuah meri sidak lagu tu enggak lapan tak sidak tu tadi keman ngau rentak lagu ke di pejuang ke sidaknya lagu rock kepak keman ngau bukel penyanyi sidak tanah berenyang tu buka. Jadi aku ngadai sanggup hati lah setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu di baik tanah berenyang. Kebetulan kemayanya kami semenjak naga kami belum hingga lagu kesesuai lagu jenis rock apa
9: jadi lagu tu diterima aku dari Bro Disney tu
10: lama lu dah gue
9: nih lama sebedau lagu tu di Inggris cuma kita ngega kelainan untuk lagu tu kita mulai ke
10: nostalgia
9: ya. Lagu-lagu rock-rock lama sebenarnya lah danya kami pusit kambil puding pun dengan danya kami kuliah ke jentuk ke sampai ke tahap channel SSJ itu terima kasih yang besar ke GTM dan hancur ke SSJ
11: terima kasih ya ngagai YFM udah milih lagu Arisa Tanah Berenyang Band datai barengan final SSJ tahun
12: terima kasih megang ngagai semua penyukur Tanah Berenyang terus sampai penyukur kami dengan batu
13: terima kasih ngagai semua penajar itu udah sponsor SSJ ke-9 untuk
0: Agi Hidup Agi 8 Agi Hidup Agi Rock
14: lagu kesekali itu Arisa Lekang Otiun Jesse Jabu Bajang Ngemitius Mambang Tomeh finalis SSJ ke-9 Kepenudi Raban Tanah Berenjang.

0: Stadium ke sembilan. Juara SCSJ ke Teruba, gagai SCSJ ke Lapan. Juara SCSJ ke Teruba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Ajis The Crew. Juara SCSJ kedua, Melissa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ ketiga, Masterpiece, lagu Garap Genuan Mikal Pulai, Leka Ngau Tune, Deba Masterpiece. Juara SCSJ keempat, Tajuk Remaun, lagu Pengrindu Aku Tak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Ngau Matthias Mambang. Juara SCSJ keenam, Tajuk Remaun, lagu Jembur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remaun. Juara SCSJ ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Ngau Matthias Mambang. Juara SCSJ ke-8, Dayana Shidi, lagu Selantang Tima, Leka Pensali Hacun, Tune Den Aladin. Siapa juara SCSJ ke-9? Juara SCSJ ke Teruba, gagai SCSJ ke Lapan.
1: Iko juara SCSJ sudah ditemu kita berengkah hari tahun-tahun kudah metu Zen. Jadi malam tu kita bisi 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sedak ya. Betul. Nama berita ada engkau? Oh engkau? Nama dengan apa julama ada engkau?
2: Aku tukang.
3: Oh, kan engkau. Tahun ini.
1: Oh, iya.
3: Tentu.
1: Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Dini non sekolah.
2: SK namanya ulu.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah, itu kan ketawa kaku.
3: Oke, ketawa ke deku. Dia itu madah rimpun. Biar sekolah tan dia tua yang rigu.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Nama ni ngulah yang berlama dah.
2: Ada si tenjut.
1: Nanti ni teh kaisi noan mamat buat. Nanti ni teh kaisi noan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Yang buat mah ada mau berjalan lah.
2: Biasalah, aku kan, aku kak mah belagu rock.
1: Nanti ni teh ke, anuan ada di atas tu, agi under age.
2: Okay, okay bukannya, tadi dek nemu kah? Seduai dek ngangau bapak iku penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kak ngangau 3 iku aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh, biar.
2: Tang seduai dek orang baru. Nama dia kami ketawa kaku na. Kay pedih pedih hati ko tu nama dek. Kay anang kenyak ne. Aku tu kay nama. Aku ngewakil ke orang lama.
3: Mana mana.
1: Abot. Nuan mana diri kena biar lu semak gitu nuan ngonyan.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angker.

0: kan, muka. Sembilan kali masuk di jasatun, muka nanti.
1: He, kate,
0: kate aja anak manuannya.
1: Kate nyebut tu tadi.
0: Nih kun mau?
1: Tu Jackson Jabut.
0: Kate spial ada.
1: T A C K S O N, Jackson Jabut. Betulnya angkel.
2: Betul betul. Nuan kanggel aku.
1: Oh, betul. Anang kanya aku tuh kan lagi met.
2: Apa ya? Sari itu lah.
1: Nah. Oh, sari
2: itu. Bisa itu rumah petiangnya. Sapanya?
1: Oh, nya udah lama matinya nemu. Udah lama ngarek, udah lama on.
2: Apa? Ya?
1: Aku malam tuh bisa lagi asaiku.
2: Bisa nah. Okay, bud. Malam tu kemenari Mayu finalis tu pedaku.
1: Betul.
2: Pedaku bergugut sudah tu. Sudah ya, aku dah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 ikut. Kita mendak tadi nama tu VT atau ke clipping tadi.
1: Betul.
2: Sudah masterpiece sudah kalahnya di juara. Yeah. Sudah Ika sudah kalahnya di juara. Mm-mm. Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru pulai memain tu. Nada mendak orang live sehari tu. Siapa ke juara?
1: Iya, kejuara malam tu.
2: Iya.
1: Ah, di ke kelamak ke kebaru?
2: Barang aja.
1: Barang aja. Iya, kejuara malam tu akumpu.
0: Oh, betul.
1: Akumpu. Ah, nyati kita anonya angka ante. Di sini nyaga kok. Tu yang ngai nyati bijakku, ya ante aku bijakku ko ya. Nangkal.
2: Oh, betul.
1: Aku mada kete.
2: Oh.
0: Nanti aku ngau hidup ngau dek jabuat.
1: Nanti nadai ke lama, udah tentu nadai ke baru. Betul?
2: Nama tuan tua mai bejako na.
1: Aku tu sigi kaya unta aku tu udah tua. Tang umur aku tu lagi biak namo dek.
2: Okey. Kami dua kira muri awak ke genuan. Okay. Ngangau ke tiga ikut penyanyi udah tu.
1: Siko dulu.
2: Siko dulu.
1: Siko dulu.
2: Dikangau genuan tiga-tiga.
1: Ingat,
2: lagi.
1: Diingat
2: lagi.
1: Aku tu kan ngangau ke kumpulan kuaya kah.
2: Nada, nuan udah tu. Ngari ke kami dua, ngari kita mayo. Ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
1: Oh.
2: Nah, keterubah tu kita ngangau ke serta.
1: Okay.
2: Jadi penyanyi lama kita keterubah. Kedeka merindang kita. Seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke 9. Tempat kejari ngagai Steven Kanang.
3: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalai nadai utai ke mayuh ke ade kenyang aku. Mina aku muri besai, terima kasih ngagai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita. Sapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih ngagai semua tusun, kemiti, pengurus. Ya aku dah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai seperti aku, tajak aku dah berlagu dalam 1974. Tak mudah kalau mudah orang ngemayuh tu. Nyalai ngau tu muka aku kak nguji tau ke udah bersedia ke dua itik lagu dia ni teh ke tebah orang lagi. Nyalai sekali lagi terima kasih sama malam kepada semua.

0: Okey, terima kasih. Bala betuang, orang betuang. Nyalai awak ke malam tu berkelah lagu kita. Nyalai bisiki kaban aku bisik udah nanti di belakang dia.
1: Anang gue dulu. Angga. Tu, bukai waktu tu. Kurbut. Anya ya, baru betul. Anu gue lagi tu nggak ngau penyanyi. Bisa siti aku saya terkeruntuh dalam kuningan lagu lama-lama tu.
0: Okey, dah.
1: Tempat kejari dulu.
0: Ngau.
1: Ah, pakainya. Okey.
0: Bisin sumbal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Sumbal saya dari kumai saya dari jugit pecah gerga payan.
1: Okey. Okey.
0: Maya saya dari jugit. Okay, ya orang payan gerga deh. Ah, bulu okay. Wah. Nyu pecah bulu tu.
1: Okey.
0: Baik bukan sal, bukan sal. Okey. Okay. Terima kasih. Jaga pakai yang kita au.
1: Betul. Okey. Jadi sebetulnya kalau tuan ngau ke siku penyanyi lagi lama.
0: Ianya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua itu kayak berapa menua tatau kami dia aku tu menua tatau kurang jahit nak ke menua.
1: Ya sebut aja ke.
0: Aku tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyalah aku selalu berjaku madah kurang. Ia ke tatau ngayah aku tu orang ukai kapital tia timin. Nyak tatau ke kengayah aku tu orang ngayah tu orang. Jadi tatau tu besar. Kapital tetap saya. Okay. Agi dia tu rumah tatau nya dokumai rumah jalung nang ngabuan. Urang kemanca tatau.
1: Okey.
0: Nya kenangkat ke namanya nama tatau nya tadi. Mai runda nemu tatau, tatau urang ngacau tu urang.
1: Okey. Okay.
0: Terima kasih au, terima kasih.
1: Kangau kalau betau lalu tatau, kangau penyanyi lama betau kangau.
0: Penyanyi lama. Ya rekaman Golengo Nayang Company Bas Ibu. Ya nya Roslin Jati Biang.
1: Ah, nyak baru tua mupuk. Ah, gitu tuh nyak ni pun baik awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang betung. Bisa mana? Bisa nyamai? Ah, lama nakal medak kita ne. Aku pun lama nakal datai. Jadi aku dia tu baru datai baru. Maksud ke diri baru laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu aku merim saya terima kasih ya laban aku lagi uliah buku lain kita masa dia itu nyawa terima kasih saya nyala lagu ke terubah hari aku hanya aku ke merindang kita ngau lagu aku mpu lagu lama aku ke keliawak minyak ke dikumai susah hati ngenang nuannya. Aku empu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumain lagu kumpu kenyaya. Laban tanya udah kalau lama nak baik deh. Susah ti ngenang nuan lagu ke terubahku recording.

lagunya aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Mesti rata ya. Antena nitih ke uliah mamai lagunya, tapi aku having a sore throat. Tapi nang awak lah. Jadi lagu ke dua aku nya. Lagu ke dikumbai. Amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita au. Labannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: ragu. Okay. I try my best. Nah. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita. Duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Tajak pun ragu ah. Tajak pun aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita Mr. Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, tadi kita dah nyanyi dengan Ruslin jadi biang main lagu.
0: Hagu.
1: Amai ikuti dulu. Nama siapa kita? Tu saya hati kena aku. Saja apa?
0: Dengan nama malu ya.
1: Kita yang merah yang memiat begitu nih. Tu ngosukan si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh lumba lapan ya. Bahasa ingat lumba lapan, tapi digunakan lumba 10. Tanya kita merah yang miat begitu nih. Tahu laju belanda tau.
0: Jaga deh.
1: Belanda lompat kuda panai. Makai. Kurang ya makai. Oh. Lepas dia, dia tahu kita yang mendaik, dia tahu, agak maintain. Pengalaman yang Nuan dah berlagu. Wai, tua udah lama nak bertemu. Nuan di perak aku, agak cantik.
0: Ya.
1: Hehehehe.
0: Ini ngalah.
1: Agak cantik. Kita kira, lari kapi. Ini malah mampu cantik. Oh. Pengalama ya udah berlagu tu berapa tahun berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Ke sekolah.
1: Tahun 76 masa saya tahun form 3. 76 ne. Aku mayanya recording terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya tahun 1977. Dulu setahun aku waria. Eh, okay, sorry. Ya, dulu setahun aku. Okay. Okay, tanya apa yang mau ketahu. Ya, gerai. Ya, maintain. Bakal selama. Ya, agak cantik. Cantik molek.
0: Pama, meh. Bisa remuji.
1: Okay. Pama nak puji. Tanggi. Mesti kan lagu. Mereka tanggi. Kenapa ya? Okay, terima kasih. Megak ngagai. RTM, kudah. Ngundang kami dua. Merindang kita bak final SGSJ. SG. SC. Dia nyebut SG. Mama SG tu sampai ke bomba no. Oh ya SG sebut.
0: Kak SC kak kependiang nga.
1: Ni nga tu SG ko. Okey. Thank you.
0: Arang.
1: Terima kasih lagu sekali tahu aja lagu kada popular kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama.
0: Sama tahunnya eh.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Okey. Okey, thank you. Lagu pergi setahun aja. Kita pergi deh.

0: aqui.
1: Ok, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Poma Betako Antoa.
1: Oke.
3: Anang gue dulu.
1: Nama aja buat tetap.
3: Anang bakanya di aki kuniaman.
1: Anang gue bakanya aki aku tuh mau nonton punya aku tuh tiba aja.
3: Pama masih tua ini Betako. Ada si kalah kan miak. Oke. Aki kuni.
1: Oke, ada alisian gue tuh oke.
3: Tuh antai tuh. Oke, oke kuniaman.
1: Antai?
3: Tuh antai.
1: Oke. Oke, enggak segerai.
3: Kak pernah.
1: Jabun.
3: Oi.
1: Lama di saluna saya sekolah.
3: Aku kan ngangau siku ge penyanyinya ku ngai sekolah,
1: ngai. Aman. Oke. Oke, Jabun. Sigat di Jabun.
3: Uji di kan ngau ka.
1: Hah?
3: Siku ge penyanyi siku kan ngau.
1: Kita ngangau ka Henry Kalu.
3: Oke.
1: Okay. Cepat dari semua. Henry Kalu. Ni deh Henry Kalu. Aku udah. Aku udah.
3: Udah.
1: Anjing dia.
3: Ya, ya. Orang lama gitu kak.
1: Tuh, sedadu guru kah.
3: Sedadu guru kah. Ampulai tuh ah.
1: Oke, okay. Telepon. Terima kasih. Udah meriah dia.
3: Pulai.
1: Pelagu deh, kami kak pulai.
3: Pulai, kami pulai lagi kok datai baru.
1: Oke.
4: Oke, nyari tadi kita udah ninga Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama nyoka datai 30 tahun dah usia umur lagu to. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Okey, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 sebab aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Piala jago kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betung. Enya pensyarah Ba IPG Rajang ya. Enya Cegu Smiul Bayang. Ki bernama Sayau Semaya Tobalang. Jadi lagu tu lagu lama leka tu sebab aku kalak begulai ngau niang ayak Joshua Swin belagu di Lubuan tu Skim Rindun tahun 1985. Minak tiunnya dah ya, udah lari lah nama tiunnya tiun baru semua. Jadi leka bisi dibawa balik ke mie. Okey, kita ingat ke lagu kip nama Sayau Semaya Tua Balang.

lagu terbaru aku direkod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cikgunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu nyut pasang juga penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti ya bisa ngau ke belakang dah. Jadi lagu bukai pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke ngadu ke pesta ngau fampe semuanya dia aku. Dia orang lagi terima aku lagi aku kab lagu. Nanti peminat nak dai ngetu lah. Saya ku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal nyudah tuai. Laban udah tuai aku maksud dah gawak pun nyudah nak guna lagi umur udah lanjut dah. Tam lagu wasai ke kuliah supaya kau wow. Oke okay, jadi lagu ke tiga sekali itu sementara kita ke nganti orang ke ngitung berkah aku rekam main lagu tu. Tu pun lama udah lagu tu. Aku nak kalah main lagu tu secara live tu secara hidup deh. Laban cira RTM keran ngasuh main lagu tu. Laban lagu tu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tune tu. Tune baru yang nggak jadi dah baik itu ku sedaya jadi sudah pasang kena minus one ke dulu sebab keset ukai BCD keset dibuai bunyi suara dibuai vokal kena aku jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah aku pelama udah nak main lagu dua nyuka 30 tahun tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Oke. Jadi kau berarti kau leka lagu temannya. Aji kak kau main lagu itu lah. Lepas aku lama dan lagu, lepas lebih 30 tahun ada yang record. Jadi mayor yang ngasih aku lagu. Jadi nyung tu lah. Wisli belajar begini. Mayor gaya lagu ya. Jadi aku nyung tu company kau lagu nyung lain atau cara sedar deh. Jadi ngarap ke dalam masa kekadatai sempat baru mulai kita.
1: Oke, terima kasih. Tepuk jaring agak Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa sedak lebih sedak nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita sekedarnya tadi udah kurang lebih nama itu umur sedak ya cukup udah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita nemu agak lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah agak sedak tiga ikut udah merinang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Munyi kena sebut kita Zen, malam tu 12 finalis, kita bisa 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemadu tinggi, nyamah utai ke diperbuat ke semua finalis ACSJ ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyuak ke prize Zen, kita berarti ke prize ke dekat diberi ngagai sidak ke dekat menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dekat nerima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis peraban dekat nerima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dekat terima trofi finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dekat terima duit RM500 ngau trofi. Finalis SCSJ ke-9 pemandu di Grindo outcome popular dekat terima RM500 ngau trofi. Persembahan pemandu mana dekat terima RM1,000 ngau trofi. Soda nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 ngau trofi. Lagu SCSJ ke-9 pemandu di Grindu tau ke

0: Raja ke-9 dengan lima duit RM10,000 dengan profit.
1: Juara NCSJ RM10,000. Tang tanya pihak Yensen di sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya dekat mai pulai sekurang-kurang ya RM2,000 ke setiap finalis.
2: Ya, jadi ukup okay. Sida ke Solo nyambu, tang sida ke Braban, dekat ke nerima Saguati lah kira ya RM5,000.
1: Hanya makanya Saguati ke diberi kaya para finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan Tuan Dio, Encik Kople,

0: Dia tuh kita goyang gak, guys? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubah, ya.
0: Tua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, kekan terima duit 2.000 ringgit di sempulang kegau trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Darah Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka ngau tion lagu digagak Monica Allen. Tepuk kepada jari ngagai Darah Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita di kedua. Tiba lagu Nada Yagi Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nada Yagi Pengrindu, leka kau tion lagu digagak Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okay, nangkan kartu, kita terus ngangau ke penyanyi kemai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan, Joanna Salman.
0: Lekangau lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan, di Tengkebang, Yampu, Enya Jonas, Joni Aman.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Leka lagu tu Anzen digaga Edrish Kamijan, lalu tion lagu tu digaga Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Ukai Lulung, leka lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digaga Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terbaik, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terbaik, leka gau tionya di tengkebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
1: Lagu Enak Mudah Aku Lengkap, leka gau tion lagu tu digaga Johnny Lang pun.
0: Nakan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romless Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun kau leka lagu ya Romless Walter bu.
0: Lalu finalis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tengkebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tengkebang Phoebe Cloy Empu ngau Den Aladin.
0: Okey, nangkan kita, kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi. Mawat, nyau lagu Dayang Bintang.

0: Ya ketemu yang gagai finalis Braban kita. Finalis Braban dekat terima duit RM5,000 disempulang ke gaul trofi SCSJ. Ya kita terus gagau ke Masterpiece menyadi.
1: Leka ngau tion lagu menyadi tu digaga depa Masterpiece.

0: Finalis Prabaan kita Eka Penudi. Lebih kejaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisham.
1: Lalu lekang tion lagu Arisato ditulis Jesli Jabu, begulai ngau Matthews Mambang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan berkejaring agar 12 finalis ACSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka berkejaring. Tanya apaan pihak Zen bunyi kita sebut tua. Kita bisa 9 itik kategori ke patut diperebut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat ti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Hari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tau pedis kak ngamik pemutus tu siapa orang ke patut dipilih ya. Bak penuduk atau ke bak kategori ya ke bisi bak SCSJ di ke-9 tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang bebenar mantai ke Drempo bak atas panggau.
0: Okey Zen, tu apa nenek nemu pemutus tu kebenarnya? Dan yang berkebuah diberi bala nama tu asyaret kita. Nyuak ke tua di atas stage itu. Kita terus nguyang ngagain kategori ke Trubah. Ianya finalis pemadu sporting. Sudah bersedia? Anak balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tuamu.
0: Finalis pemadu sporting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas tu kalau diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengar saya sunyi senamu. Ya dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang finalis. Finalis tu diperhatikan serta dikira markah tidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah tu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9. Pemadu sporting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 atau ke finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting. Diberi kita gagai. Finalis kita Ramles Walter. Tanya Ramles Walter.
1: Sidik kategori sudah ditemu kita mu.
0: Ramles balik ke nak. Tanya ngagai Ramles. Kita goyang ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus lagi kita ngangau ke pendekembang lirik. Datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tualah dulu medak pemutus tubuh ni. Cepat bahasa bang. Kategori leka lagu ke pemaduk yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira di leka lagu Iban Culin. Mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bak kategori itu akan menerima prize RM500 ngau trofi leka lagu.

0: Oh, bisa nama baru ya, Dato. Oh. Oke. Okay. Tanya ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Hazan? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu populer. Ah. Siapa gini?
1: Uji muka mo, samana sabar, lapan sidak ya tentu meragam sidak yang harap ke artis ke dikrindo ke sidak ya, nebo.
0: Baca saja dulu.
1: Kategori panelis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindo, tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori itu ada uni peminat dari page Google Link uni panelis SCSJ ke 9 ke pemadu di Krindo ngau undi pak Facebook UIFM Iban.
0: Jabat kebuah kita mesti undi, maya undi itu dibuka. Jadi pemenang itu akan terima duit RM500. Sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang finalis pemadu popular. Finalis kita pemadu popular by SCSJ ke 9 ianya
1: Mawas.

0: Tahniah Hakimawan. Pemadu popular. Kita goyang gagai pemutus bagi kategori keempat. Ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bak kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Di break kita ingat guys, finalis kita Dayang Bintang Mawar.

0: Kita ngalian gak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu yang mana? Tua, makasih daya nyamuna.
0: Vokal terbaik
1: kategori sada nyawa ke pemadu yang mana? Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana tau ke vokal terbaik. SCSJ ke-9. Yanya. Yanya.

0: Tinggal 4 ini dah memutus ke dekat ditemu kita.
1: Kita terus nguyang agai kategori lagu SCSJ ke pemaduk yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori itu kebenaran Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori kategori itu diundi Aripesh Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu. Megat diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling popular. Aku macam baru ya. Adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bak kategori itu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu tau ke popular. Ianya lagu Dayang Bintang Maxwell Franklin Sarah.

0: penerbang lagu untuk ianya Maxwell Franklin Saran.
1: Tania, gagai bawah Tania, gagai orang kedegebang lagu. Ianya kawan kita, Maxwell Franklin Saran. Bagi jari. Tinggal tiga lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gau juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus yang ke nomor tiga. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor tiga.

0: Nomor 3, tahu ke tempat ketiga, anugerah carta sampai juara tiga sembilan. Yaitu dekat nerima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita kebulian nomor tiga. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Timpun Wansiko. Lalu tiga lagu tu. Dikaka Phoebe Ngau Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Poo.

Okey, kita kali yang agak pemutus tangkap penduduk kedua. Sebentar kita mendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor 2 token naib juara. Dekan terima prize duit RM8,000 di sempulang genggau trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9. Ianya lagu Dayang Bintang. Mawar. Lekal lagu ditulis Maxwell Franklin Saran. Tiun lagu ditulis Maxwell Franklin Saran.

0: Tahniah. Tahniah sekali lagi kakek Mawat. Tahniah megang kakek Dayang Bintang. Tahniah megang kakek Maxwell Franklin Saran. Kita yang jodoh tiba pemutus kepenuhi Tun Sen. Hati itu maja kesal. Bunyikan sebuah tuang lama Tun Sen, hari pun tadi.
1: Oh.
0: Tajak pun kita berpikir tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Laban sidak ya, udah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepat kejari ke sidak ya.
1: Lalu piham ke Mo, tajak pun sidak nak menang malam tu. Ngarap ke sidak ya nak asa hati. Aku nak lejo nyukuk industri kita. Laban tajak pun nak menang. Sidak ya tetap nomor satu buat hati peminat sidak ya. Amat nak.
0: Sidak ya Genzen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang ke guys, juara atau ke juara SJSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tau diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SJSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu megap. Dekat lekat ke sejarah baru ba SJSJ. Retia bisi 9 iko dah jadi juara. Juara SJSJ ke-9 drum roll.

0: Tahniah. Kita ngagau ke Betis Mambanggau Jai Selijabu Pemega Raban Tanah Berenyang.
1: Jadi lekal lagu Arisato, lekal lagu yang digagak Metius Mambang Bukulain Gau Jesli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sedap tu semua pemenang. Laban sedap sudah mandang ke cara saya naik ke Mantai Kediri, ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua Raban panelis kita ngambil gambar Pegulai Gau yang berbahagia Dato' Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tahniah bagi semua pemenang ACSJ ke-9. Tahniah bagi semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagi Datuk Razdan. Kita menjemput berbagai Datuk Razdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan Dedek kehormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeranzim sedaya mantai bermuak kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Gautu, terima kasih ya. Ngagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Ngagai hormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapi Menteri Pemansa Pengelantang Raban Bansa.
0: Ya berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintahan Sarawak.
1: Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Anto.
0: Ya berhormat Tuan Lidan Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas, serta penaja SCSJ ke-9 Yahoo School of Skill Kidakara Agrofarm, yang sponsor prize vokal pemadu manah tadi sen.
1: Lalu pihak bekerja berkasih yang agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Salon, MO Kucha, Ngau Medan Hotel Betung, pihak bekerja agai Akib Muam.
1: Lalu biarkan terima kasih yang Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri persatuan terima kasih yang jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hitman N37 Bukit Saban. Pihak bekerja terima kasih yang agai PDRM, APM, Rela, SEB Betung, Ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita agi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedua kita dekat medak. Juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang Ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita ingat lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang mengagakkan semua bala komposer, bala penikembang lagu, juga bala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban kuda nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang mengagakkan semua kita mayu kuda datai penuh gemenuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak bekerja terima kasih yang mengagakkan kita kabisai medak kami baru mah kabisai medak kami pak Facebook ke YFM Iban arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban tau ke kita bangsa.
0: Kita juga berterima kasih Zen laban program kita hari itu mujur benar diatur kita lebih lagi ya ke medak kita ba Facebook hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12 12 lalu 12 tengah malam ente sudah bersedia aram sekali lagi kita uji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama agak berkelumur di muar itu ngambil ke kita sama ngerami juara ACSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara ACSJ ke-9.
0: Gautom Ganzen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau MC buat program anugerah catatan sampai juara tu, minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak ke terkelanjur jaku.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi Pak SCSJ ke-10 semak nanti bisi diatur dalam mu. Kita yang harapkan bisi muka baru nanti kami dua jimu.
0: Lalu kita megak sari itu kita ke mulai ke diri tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita megak berim saya terima kasih ngagai penerbit ACSJ ke-9 Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih megak ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak megak kita ngarap ke ACSJ UKS-Mina engkak SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari ngagai raban tanah berenyang.

SCSJ ke-9, pemutus renggang final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Lekang.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau pengikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemak sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berinda kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi badunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak

0: memberkati ya. Sebut Jakob berkat. Lawan awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Nanti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke Jakob ya
0: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebetulan nyau ngamat ke utainya ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke engau pengerindu madam ke engau Jakob berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga ulih bersampi kesidak ting lesih ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

kadah ngege beloi ndai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngege form 6 ti nak uliah ngege university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manua tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ndak ngira sapa orang dojonya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama tekok kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nembiak kita cik sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: ia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami ba bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami ba program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Jul, pagi rewind.
1: Dah lama tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Ti itu ada dari lepas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagu.

0: Ya lagu sama dia, Cak. Berundiang panjang sebedau penuh sadatai. Sama dia nak.
1: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi kawal ngau tungku lati.
1: Mm-hmm. Oh,
0: dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku lati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyet tungku lati. Tu nang sebangsa sakit jantung tu tu tadi tau sebagi yang tentu nanya metak ngau segi nanya lai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama titik dikumbai kita sakit ngenyet tungku lati. Oh, jadi sakit ngenyet tungku lati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi yangnya tadi tau ke otot tau ke muscle dalam jantungnya tadi arti ndak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu ndak boleh ngepam darah ngai tubuh kita alu nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi tu ngujung ke kita tu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayuh macam bansal orang ti tau kena sakit nyet tau, sakit jantung tau. Ada ngira tuai biak kurus tau keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetuk nah segi nitiah ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tau ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi ari ura bukai. Jadi ya ketubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penyirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku lati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tu
2: Dr. Jawi yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngetua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: setakat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Anang nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Payo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mena nanti di tamak ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah, kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun menda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Oh. Nama aku bakal milihnya lapan aku tu. Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dia ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebuda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahan.

Pandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Sapa ganun no time maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaganon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau to ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku semua ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Polisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sudah? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram ini lagu dangdut.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Apa nama deh Sam? Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Nasiti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka deka ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Ya ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

dalam situs PIS, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Udah dia kita Ninceng Ari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Segulai, selai, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita yang mengka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gilau kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kuching 101.3 FM.

Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kabin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah talapai kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu nak kami boleh bergulumu begumpuruk kau dari sama dari ninga ke jakut nuan. Kelebih lagi kami tahu ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak ke kami uliah ninga ke jakut nolong ngasih, ke jakut nolong ngerja, ke jakut nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kumai kita ingat kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Jesus selalu berjaku ngagai sidak. Pendiang kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang ala ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, yang asuh bala ulun ya mansang ngagi orang ke nyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang ke nyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagi kebunnya. Bala orang ke nyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, bakal tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya sidak tentu dekat berbasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris. Aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak ia dekat munuh orang kerjanya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya. Ianya orang kedekat meria buah lebuh maya ngetau. Ku Jesus berjaku ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah nyadi batu, pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utainya mana? Nyalai aku madah ngagai kita. Perintah lah telah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagai orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang kelabuh ninggang ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus baca Injil kada dengar kita sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah yang numbuh ke kebun anggur bertanah ianya. Lalu nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat ngetau tukang ngambil buah. Orang kenyua kebun dianya munuh sekedar ulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung kita ingat tadi berkeni kok ya nganjung anak yang pu. Ukur tukang sidak tentu dekat berbasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai orang kenyua kebunnya nangkap munuh anak lelaki yang. Jadi ditu kita medak, taja Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisi sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun ya, penudi yang nganjung anak yang pu. Jadi ditu kita ingat berkenikuk kita mensia,
semampai ngelari ke diri Arya. Lalu ke Tegal uleh ke tempu, kita napi utai kenyadi ke Tegal pemutus kita nyak tadi. Jadi Yesus nangkan kita, perintah Allah telah dekat diambil hari kita. Perintah Allah dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu belum menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyawut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kita. Kati kita ngai mendiang ke kangau kita tu kan ngelimpang ke diri tu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Yesus meh batu pemun kena diguna tu ke batu keberga ke diguna nyadi ke batu ke besai mak guna. Tajak mayuh orang nak guna ya tu kan ngai nerima ya, ya tetap nyadi ke pemun pengharap kita. Sidak ke andal ke ya, sidak dekat berdiri tegap. Tang sidak ke ngengai ke ya, dekat labuh. Jadi kita nanya dirimpu pagi tu belum menyandik dalam Yesus Kristus. Yesus, tukar kati Yesusnya amat, jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kati aku ngagak pemutus, tukar pengawak ke kerja aku, ngau utai ke dejolo hati aku, kena mulia nama ya. Tuka aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Yesus. Lalu ketai mesti nama tu bela menyadi. Semina lebuh Yesus kenyadi pemun pengharap kita, kita uliah mansut ke buah keguna perintah Allah Ta'ala. Nyadewa kejaku Allah Ta'ala kedidengar kita itu tadi, uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengharap kita tu milih ngasi ninga ngerja penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gagawa umai, anang pulai hari, ugal ketua.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peninga, lagu dikenal ketai mungkar awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bugelangau kami bawa awak pengerak pagi ke pagi tu. Bawa pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10, 2026, kita bugelangau aku, Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngaraka semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu out jangkanya kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini biar magak kita nyangkanya bisik nguluk sekedar pengawak ya ke bisik dia tu dibagi menua kita nak buntal kita pagi tu peninggal udah meda program SSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta gal Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari tabik puji mega ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba SSJ ke 9. Be mega mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis voting Ramblers Water, finalis popular persembahan terbaik serta mega lagu SSJ popular ianya mawat vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi merik tabik puji ngagai semua ia ke muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega merik pengagati ngagai 9 iku finalis kebukai tu dah sama merik persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final SCSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalu ningkan betung kemari 3 hari bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau kekalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta merik ya ke pemaduk mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Sekali lagi merik tabik puji ngagai 12 finalis SCSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi merik terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bela udah ngemujur ke program tu. Nak tinggal mega ngagai semua bala ya ke bisi datai merik sukuang ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal mega bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20K bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta magak kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mendeng ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuang kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peninggal ya. Jadi tu semua program kita ada lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyap pukul 7 pagi di anu aku maca pesan barat ngau pesan berbatang lagi kita ke dekat nganjong pesan barat uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga uliah terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi diandung kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi berjam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Rimen Guling buat program Tungkat Semangat berkenyam itu sem program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam di dalam.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Oh. Ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Lasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Ba, bekenyak ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ikan jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Ali Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai. Udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu. Bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 berumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 berpendam Anglican Sungai Madu Bintango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teruata.

Pas teru baruah, ulu teru, tarum menyalin do berumah nanga ulai rumah Benjamin Liang ulu rimas debek. Pemaga rumah panjai bukai ke dikangau ianya batang jalai nanga engkamu pakan, batang jalai nanga tayah, batang jalai tabai, nanga kelitun, batu matup julau, lot iban, kampung lansak serikai serta kabam layan di kebukai. Ia kena uliah dirintai ke ditu magang, ia kenglala sulan anak judat ya, sulan anak judat. Semua kita dipinta sampah datai magang ngagai rumah lium bangkit rembai asal spauh ya. Iki kunando baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli ari rumah lium bangkit rembai asal spauh madah ke sulan anak judat, sulan anak judat tau ke inai lunyai, tau ke inai lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru mahlium bangkit remai asas pauh ya. Jadi itu deka dikubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke semakai Maya Rabat, ianya bangkit rembai baru, bangkit ijo, bangkit kematan, nanga bangkit dua berumah, seruai, putus, pelawak, tebiru, munggu gerinis, beduru, tanjung dua buah rumah, matup, serudit e ngaubi, pelandua, suri laleng, suri tengah, jerai, suri baruah, lubuak, penunus, teru atas, teru bau. Teru baruah, ulu teru, tarum, menyalin dua buah rumah, nanga ulai, rumah Benjamin Liang, ulu rimbas debek, rumah panjai bukai ke dikangau, ianya batang jalai nangan kamuk pakan, batang jalai nangan tayih, batang jalan tabai nanga kelutun, batu matup julau, lot iban kampung lansak serikai serta megak kaban belayan ia kebukai. Ia kenglala sulan anak judat ya, sulan anak judat. Semua kita dipinta datai sampal ngagai rumah lium bangkit rembai asal Pauh. Lalu pesan tik kedua tu peninga, pesan pemati tu madah ke pemati mandin anak libang tau ke apai ding, mandin anak libang tau ke apai ding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan tawau, nanga sebiro, nanga gad, nanga sud, pasau kapit, kucing, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenglala mandin anak libang tau ke apa ding, ia kudah nadai kena 3/10/2026 jadi ia tu dekat di sengai bebala mayuah, ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu niang tu dekat di sengai dua malam berengkah hari Sarito 4/5/2000 lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya 6/10/2026. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis ba nombor 0198275302 tau ke Gino anak Mandin 0135659569 tau ke Richard tau ke Apai Sigi ya 0168589190. Kau nak baru peninga pesan pemati tu madah ke pemati mandin anak libang tau ke apa ding ya. Jadi pesan pemati tu madah ke mandin anak libang tau ke apa ding udah nadai kena 3/10/2026 jadi ia tu dekat di sengai bermala mayuah kena 2 malam ianya 4/5/10/2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya
6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke dia bananga entawau nanga sebiro nanga gat nanga sud pasau kapit Kucing ngau semua kapan belayan ya ke bukai ya ke ngelala mandin anak libang tau ke apa ding ya mandin anak libang tau ke apa ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Louis Nyanggau bernomor 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard Jimbu tau ke Apai Sigi 0168589190. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan Tok datai hari Sandy Anak Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidak ya, ianya niang rinya Anak Asum, niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit Suang Ketiba Suang tuai rumah Sibom Nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau kabang belayan ni kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumur 0111418 9696 tau kemunan 0148899130 tau ke Claudia 0116968617 13. Okay, aku nanduk baru pesan untuk Peninga. Pesan ngintu 100 hari tu datai hari Sandy Anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidak ya, ianya niang rinya Anak Asum, niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nanga Jungguk Mawang Serian piang mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung Ketiba Sung terumah Sibom nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau kabang belayan ya kebuka ya kenda uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sandy bernumur 0111406 1896 tau kemunan 0148899130 tau ke Claudia 0116 986 1713 ya. Kita menggal dulu Peninga ngal lagu ke Dibai Johnny Aman Belala Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, kita nampak baru pesan berat ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari polis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 ya, 5 bulan 10 2026, lalu deka di Anjung ke Pendam Bukit Munggu, kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayu Tanjung Kimeng ngau menyadi ya ke diau di Miri, ida diau di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung, serta kepembelayan ya kebuka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh anak nyadeng ya, kenglala duleh anak nyadeng. Penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernama 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari polis anak duleh madah ke apa ya, duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 5 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba Bukit Munggu, kena pagi hari 2 ya, 6 bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayu Tanjung Kimeng ngau menyadi ya di Miri, ida di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung, serta kepembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala duleh anak nyadeng ya, kenglala duleh anak nyadeng. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh, salih anak duleh bernama 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti, serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau, madah ke Indai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak Nyawam. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia Bagua, Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bayit Ulu, Ngau Ilik, serta kabar melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026, ba Pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3009. 97 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati tu datai Ari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadik ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya Seng anak Nyawam Seng anak Nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bagua Selepung Ran Punggu, Selanjan Selanjan Sebemban Melugu, Sungai Besai Pantu Ngeramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam Poai, Bait Ulu Ngau Ilik, serta semua kepembelayan yang kebukai yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya, semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah ramping Kelawah Dau, lalu malam ngintu Seng anak Nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagi Adeline bak nombor 012 369 0632 tau ke Jocelyn 019 854 3097. Lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai Ari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai bar rumah anak ya ianya bar rumah Agustin Lona di lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut rumah Pengulu Muking rumah Unggih Seloi dua berumah Semuruk tiga berumah rumah Sebindang rumah Buak Seputik Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepembelayan Ia Kebukai, Ia Kenglala Lona Anak Musa, Tau Ke Inai Boy, Tau Ke Inai Mure. Ya. Jadi penerang ke, jadi ia tu dekat dianjung ke pendam, Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026. Aku nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi dua berumah, Semuruk tiga berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai magang. Okey, nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita ke dekat nganjung pesan berat udah terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 013-862-8422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7.30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching tok lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM pengerak pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway, ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda ti madah ke bajet Sarawak 2027 ti dekat dibantai ba awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ti dekat datai dekat ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduk Asia Menua. Terjap pihak ia nadai nerang ngau siliak pasal pengawak ti dekat dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilak. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Mukah di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerlebak Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke terminal LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas keterubah bak tahun 2029 ilah. Terminalnya dekat nyadi palan regasifikasi LNG keterubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang ngemansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya meri Sarawak mayuh agi pilih lebuh ngatur ngau ngagih bekal gas yang kaum mansiak market LNG di berskala mit. Ngau pemansang teknologinya dekat ngujung ke LNG ngasih ngau ngagih bak penyampau ti mimit agi ngena perengka serta tangki ti fleksibel. Bak pengerami bukai Premier Sarawak madah ke urang ke bempu rumah spektra pemata RSP dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung dengan langkah pralulus ti disedia ke upis pemansang perumahan Sarawak HDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia maksud ke jakutuk pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturung pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat kabung santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar di panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit dipedak berguna benda kena bersambung ke Jalai Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalai Sibu Dalat di panjai kira 77 km. 4 hari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu Siti udah tembuk lalu projek Jalai Rasau Bungan Besar agi ngantik pemendau. Udah tembuk ilak Jalai barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching.
Loci ai basung mukah benong diadu besai agi dikena nambah ke penyampau ai ti dikeluar ke ianya ari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Mada pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu ari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya nyengkau menambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembu kena 15 hari bulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air dibagi menua muka. Ia maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawak masang sistem grid paip mukah mega di pejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembu kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patutnya ditanggung pengawak bergulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nentu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Datuk Servistin Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunya kau mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisi elecik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spita Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngami penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandia berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun Murum kini dicupai madah ke KMKK patut nguna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemega Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy mega nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipugu lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturum pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujud. Adun Pujud Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ia kemega Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu aja 14 projek benuang dipejalai ke. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek MIT menua pesisir MRP Dun Pujud di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti pengelurus ngau accountability lebuh ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi nyengkau mengatur belanja, rekrut,
aset ngau peolehan. Integriti ukai semina ngasi ke atur tang patuh disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti enda becipeng serta lurus. Ia maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia megak ngelala pengeraja pengawak ngambil enak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang seruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri flexibility nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanak ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suyo hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Paluh tu, ari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek ngagai jembatan tu mega, ingkau ngagai air paip ke baru ngagai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek jembatan Laksa tu tau menyampat kagi pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak, Bakal Muka, Serikai ngau Tanjung Manis, ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Pengarap pagi, buku.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Mila miskin tau ke bertaya dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang munyi kaku ba jam kita ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat begulai ngau Bishop Eris Sumping Jingan ba program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulang bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kena maca gentrai Injil tu. Dengar kejagut sempama sitik tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak sitik lubang dong indiak pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya dia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu dia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala ulun ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala ulun ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala ulun ia tibukai, mayuh agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, mega ngagak sidak baka tinggal sidak ti dulu. Ke penudi benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat babasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjaku ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita mempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat di kerja ya, ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, pihak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya.